0: Hacan, hacan. Vale, vale, vale.
1: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawita, dan puring cining ebat.

0: Ingin Rahayu Rakalan Rai Perumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali mau nyarengin acara Rahajeng Bali mangkin ya. Rakalan Rai sedurung konges apa sanggra niki sane ketinggalan ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 niki nggih, kita gaungkan bersama-sama pertandingan Piala Dunia 2026 sampai di bulan Juli mendatang niki nggih. Tidak terasa sampun hari ke-12 niki nggih pertandingan Piala Dunia 2026 digelar niki nggih. Nama leji bos niki Rakalan Rai Ringgala jam 10 waktu Indonesia bagian barat, utawi Ringgala jam 11 tengah waktu Indonesia tengah niki wonten pertandingan Piala Dunia 2026 negara peserta Yordania versus Aljazair kanten nggih dengan fase grup J nih kira-kelan raing ya. Lantanan kemantan RRI menyiarkan secara langsung kanten nge, ampun yang khawatir di Jati yang bisa mirengang pun iki gongnya napi wastanya siaran secara langsung pertandingan Piala Dunia. Nah pilihannya tetap di Radio Republik Indonesia kanten nge, akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz LAN Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Enggak kelan rai sana mungkin gue nggak sapa sang Rama Wali. Ini topik acara Rahajeng Bali, lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh. 0361 223361. Wenten Kak Naira Lotundo Ubud, Rahayu Sami gue nggak Cynthia, Rahayu Mawali, Kak Naira Widangan Lotundo nih kenge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi Ninin Titiang, pantes ipian Gongge eluung di bini. Ternyata Ibunda Ratu mangkin ngeranjeng niki. Ratu
1: nak sampun nuling semengan nuling jam 5 sampun ngontak ang perempat gitu, pencinta gen perempat panguning dong.
0: Baik, ampun uning pun nak nikang malih pun uning gongge. Karwan radio tan mau kontak pun nampingin radio Ninin Titiang luar biasa.
1: Acara gongge ulang maro penyumbung yang nyalip sengit tun masa ngaban.
0: Duh, tan kenapi salep-salep kidik mangkir yang palatan kaping kali kan ini saneka pertama niki.
1: Niko ampun sane wau ibu merdeka sampun.
0: Nah ampun jegek-jegek bu merdeka tiang niki ring peken tabanan ini pasti tan masugi niki nini tiange.
1: Napi ampun uling mikire galongan ampun mesugi.
0: Oh mimi.
1: Galongan jape 5 galongan.
0: Berarti ten wentar rahina suci galongan kuningan tenten mesugi niki semang-semang. Aduh ketahuan niki berarti Ninin Titiang Miratu. Berarti ten kenapa yang ten mesugi yang penting langsung mesiram ten kenten nih.
1: Iya, mejebos langsung ke pasar ngecek harga gungge.
0: Ngecek harga mantan tumbasin ya langsung jaginya ngera kuningan niki nih.
1: Angudiannya soal wau ampun piragi nih masuk lalapan kocak kekente.
0: Nge lalapan ini napi kan daging nih mangkin.
1: Aniki dong ge, pas ge uning ten kenten.
0: Nih, durung niki ya mebaos mangkin ini tiang.
1: Gang kami nggak kalah.
0: Lais mina pering penampan kuningan mangkin nge. Pitiang penapi nih di lalapan nih.
1: Sapu niki, iya nana ane numas lalapan niko tekenten. Apang bede an jatene jinah ana tulas panggungnya uning.
0: Ah, dados ya kenten?
1: Patos caron ini mana salampun lalapan numas pasti bede an jinah ana atoka di rumah manten wenten tekenten. Caron ini ampun di jero wenten kelor wenten. Tabion ini nandur, kecarum ini nandur. Ampun keten bunga-bungaan, biar nak ngorang bunga mahal ini tetap kenyam-kenyam bungge.
0: Karena kan memang budidaya bunga ring jeru.
1: Bunga, itu keten. Ampun keten, biar bedek ini ngelapipis ini dan pusing nak ke kangwang ini cari ulat dan dibegin ampun dan kelar dengan ini juga.
0: Ya penting kan wenten wastane lalapan, nyak dagingnya napi aja yang penting lalapan kan kenten nih.
1: Oke, Mangken kok enggak niki Ibu Merdeka.
0: Oh, nih Ibu Titiangan sampun munggah wau ka pertama.
1: Kok ampun ini lalapan deketan rongek nak padu-padu mah daging rongek jadi. Asal ampun makito kocap kesehatan terjaga. Pebediin kocap ngajeng ulam deketan.
0: Ulam napi niki?
1: Niko ampun ulam benar-benar ulam bawi, ulam apapun segala ulam niko bediin pecak yang sampun berumur tengatan. Nah, niki ne dados pencinta perempat terutama asuhan bungge kan rata-rata ne berumur 17
0: Makanya mungkin Nini nae mengingatkan sarang sawitra Nini Samian yang gongge kan ampun, mungkin Nini nae menyadarkan sarang seangkatan kan lebih enak ngorto dadosnya.
1: Lebih enak pedikin aja ngulam tapi kerana makado sehat kita kan kan gongge kantong terutama yang sampun ragu peragat lagi numas ulam kengken terugilam kantongnya. Ya ampun, gelam kantong menular ampun.
0: Menular. Karago. Menular sakit tetelah pesu yen kenten kantong bolong.
1: Sakit.
0: Yen misalkan ulam lalapan ini ya, napi mantan.
1: Ulam kambing, tumas ulam banteng, ulam Bui. Ayam.
0: Bui ratu, kangyang.
1: Jinan itu kenten.
0: Sampunan ni waya-waya, kangyang ni biasa.
1: Niki jatan cocok, niki kenten. Napi wasan cero nikang wau, niki harus ulam, niki masih usia moniko ampun, nang ma berato aji.
0: Sampunan ya tetap mengkonsumsi ane sehat. Sampunan mah berata terus-terusan diet nih kewastannya toh.
1: Lalapan kan aji, jen perlu aji ulam.
0: Ulam nih ya, pangten-nenten hambar niki aji.
1: Dan kak Angga kadung sampah kambing nesik dan kengeng.
0: Nah serahinnya gitu. Tuan telas-telas nih ke kak Angga.
1: Sogelam nih kok.
0: Tapi Nini biasanya ngajeng lalapan ulam napi mantan niki sebagai pendamping Nini.
1: Niki sekretaris sampun nyolek.
0: Sampun. Sampunan nih waya-waya ulam nih.
1: Iya Nini, terkaitan kok gak. Pilihin Nini, dumun niki ulam napi dek nih paling mudah kek. Dan dumun Nini berpikir.
0: Jantos dumun mudah untuk diolah, tapi mudah harga nih niki.
1: Nah mudah untuk diolah terutama.
0: Oh, kentan.
1: Pun kentan mudah harganya.
0: Oh. Nge.
1: Kan ini kentan pun tawahin ini dagang kok pun ikan laut. Kentan niko jair misalnya. Takonang jair mahal laki loji 40. Aduh kentan ini. Paling kali menek kilo gongge. Aduh 20.000 nene ya. Jair besi, mancan ben sayur, mancan bumbu, itu tadi kenten ini. Bung, ini rerah, ini ikan laut. Niko. Kan wenten ini cenik-cenik, Niko, kok nge? Amon ibu jari, ya.
0: Sekadi gerang.
1: Nge, Niko akun kocap setengah haji 15.000 setengah kilo. Petek, ini, kok nge? Wih, setengah kilo, ini misi bisa 18. Bisa paling ane gedenan di 12 kali yang nini lantas nita kata ngongge
0: nge
1: pahian ji mone ji kudo penein besi kata nini
0: nge
1: ampun kata niko beli nini ane muda niko ampun ikan laut begitu beli yang nini lantas na pedalam ngalap ne di jero kata nah nge ketontonan beli yang nini ampun bahan-bahan lalapan niko pangkan lasang gas kekentang kok gak?
0: Nge
1: mentah-mentah lah hajang ini kacang panjang ampun kecekol
0: nge
1: sama daging seledri
0: aneh
1: paling demen ini dua niko jak timun malesiki
0: timun nge
1: pokito gas tentulah ampun kita beman ini mudah.
0: Pun ya beman mudah gas telah pangtennya tuyo masa bene ikan laut mentah-mentah taler nih.
1: Kan mangkin dumun kok
0: gak. Oh nggih.
1: Kok tunu ini.
0: Tunu.
1: panggang.
0: Panggang dados nge.
1: Ngideh nini samuk kopi sago. Iko pun ini mau duwe bo, iko panggang nini.
0: Iya.
1: Kulit nini angus kadikan. Mangan ikan
0: nini. Nini, nika pun modal ring pisage, nge nini sambuk pisage, tunas nini kan gosong, buong nini ngajeng lalapan ta. Payu sayur mentah, manten.
1: Nge. Makanya Nini tetap sehat karena Nini tidak banyak pengeluaran.
0: Oh, Mimi, Mimi, Mimi.
1: Pet Nini tanpa dikeluar karena pisago yang berdonatur.
0: Aduh.
1: Itu kan utamanya. Tapi semestinya juga, wah, masih ngajakin Pong Patu Caron ini. Nyen bakat menutang ketua, ketua.
0: Nah, harus modal juari, Tan Kenten nih.
1: Niko ampun sekretaris yang bendahara sejak bakat benotan kita sejak juara kopi sago.
0: Aduh, tapi nago nggak setuju sarang sweater Nini ya Nini aja juari saja. Aduh. Emen benyang-benyang pasti kapok pisagan ini nih ngican sambo nih sekan serius gongge.
1: Ampun kene dong, mujero. Nak berharga nih kok sambok nih kok nak kaladol piangangnya nanguling gitu. Aduh, batas dia duang kupak kan sing tadi.
0: Duang kupak kali tak seserahina Nini ngajeng lalapan.
1: Apa kenten bojero ngerasa nih dia duang kupak, adi juga bangkam.
0: Aduh Nini, pengalaman Nini. Nge, sungsumnya Nini, sampun jangkep lalapan Nini. Ampun anak kenten malih nge, pantan rugi pisaga Nini ya nih.
1: Nge, tan ye ijen, nge, kita benyang, tan malih Nini.
0: Iya, nge, niko pun patut Nini. Sungsumnya Nini Jerman. Nge, sungsumnya muali Niki nge. Wenten cerita menarik, tapi tetap sehat kenten nge. Talar wenten Kak Angga, Kang Yang janganan paye manten. Nge, wali Bu Jero. Nge, nge, nge. Niki wenten salam saking Kak Angga niki nge. Majang Rinini Jerman nge. Reklantre minap siki penelpon male. Gonge sapa sangra ring 0361-223361 nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang semua.
0: Rahajang mewali, Kak Angko Sudani, sehat.
2: Segar. Semangat sembuh kena tiga putih.
0: Nggih.
2: Daging SOSO.
0: Nggih, patas kadimah indira sampun, ita sampun, somian sampun.
2: Kata ajengan lantang.
0: Ajengan nah, ini ajengan dumun.
2: Lalapan.
0: Nah, kayu napitan favorit niki lalapan ka angku.
2: Ana meli cepok kalau anu na ulam lalapan.
0: Oh.
2: Penampak nak ke?
0: Nih.
2: Lalapan nak benar cum. Kali cum tak akan jadi ke?
0: Termasam.
2: Cuma nak megoh dan kender apa dan dah jadi anu dan lulam ke?
0: Oh, nih.
2: Mincuk penyahang.
0: Oh, ni kalau pendamping lalapan nih selain tom napi maliwenta dumun.
2: Badah UMB Mererot bintik isin ke?
0: Oh, Mererot urutan nih ke? Napi malih niki napi malih ka?
2: Sayur nabusan, anu apa dan tu sayur gadah sayur hijau.
0: Sayur hijau. Yen lalapan nih ke kan termasuk sayur di dalamnya nih ke?
2: Napi?
0: Yen lalapan berarti sayur hijau mendaging kenten.
2: Biasanya ketimun.
0: Ketimun dia.
2: Yang tidak nih kak tunggus mu contohnya keliling kota. Nanya macam mata demang ketimun ke?
0: Yen mungkin pun napi.
2: Makin sampun keliling kota, oh bermakna, ya nona perdana biasa yang ini macam ini.
0: Oh, men mengajang-ajang timun nika di lalapan harus dikupas kulitnya napi nentan ke angku.
2: Kupas.
0: Kupas nge.
2: Jadi kupas, nona nak sebut keliling kota kan nona midan kesut.
0: Oh nge, sana kayu ngajeng lalapan tering pakuban ke angku sih ramantan.
2: Oh ini enak. Ya, lo tuh,
0: ketiga, oh, kenten. Berarti favorit lalapan iki.

0: Oh,
1: ke Timun, Kenten.
0: oh, Kenten
1: Iki kan di Kenten tak ngampun mati ke. Anu na apa dah ada orang Kemiri orang sing anu na kuno kuper. Anu ngampun mati ke.
0: Oh, Kenten.
1: Nah, kita faktor umur masih ni kita
0: ni. Geng.
1: Ujang yang rabuk ngiramin amun faktor semua mama ni kan mati kita.
0: Nih, tapi biasanya niki ngajeng lalapan lauk pendamping selain tom, misalnya talo dadar nika pun api kayun kak angku ngajeng talo dadar daging lalapan.
1: Demen kak.
0: Oh, kayun. Biasanya kan.
1: Anu nih, mungkin ada tanya kan kayak kecarum benado.
0: Oh. Nggih, berarti memang samian.
1: Numbas ya nak apa kak numbas
0: gitu. Nggih, pun wenton tukang masak ngudian numbas kak angku. Sane wenton ya pun wenton nak ngayin ya.
1: Mangkene sing kaya pun numbas en ulam uling di Soman Galongan.
0: Oh.
1: Hari ulam kuningan jing ngamprah ge.
0: Oh nggih. Kaden kok ya?
1: Anyar gitu.
0: Oh, ten mat kak angku ngajeng nikah mantan kak angku. Pun duang minggu dadosne ten. Tapi
1: Beri
0: nge gongnya nak biasanya nyepoang pun wenten ya jalan-jalan pasti langsung telas gong. Aduh.
1: Biasanya yang sebado uli di Soman Galungan tuh, manis galung tuh. Anyang kan komoh kan kanggo nih kan sih belum jemak.
0: Bayi peragat ngarenin komoh memang nak tabanan niki medue. Gongnya tan wenten galah ngarenin komoh niki kangen lalapan mantan kangku. Yen mungkin pun api termenter rencana ngajeng lalapan kangku.
1: Mangke campur dan jukut itu nih deh.
0: Oh.
1: Sayur hijau.
0: Sayur hijau mantan.
1: Harus malu bengan deh.
0: Oke entan. Yen mentimun berarti wenten mungkin.
1: Ampun so, ngajeng kan gitu.
0: Oke, entan inggih.
1: Yo ampun anu lalapan tu mejak ge meleron.
0: Oke, entan inggih yen kenten. Sampun jang kemesanekan dumun nak e ka angku.
1: Nggih. Mugi mun ka ka bebe mejak sibuk.
0: Nggih, sibuk. Oh, kangge metaki-taki kuning.
1: Nggih, ya anu na man pandu gelom apa kengkeh tuwe kan anu.
0: Nggih, napi ke kebandang tok sinyal minap niki. Nggih, ten uning kan.
1: Masih tak meneh. Sekarang dayu-hari.
0: Oh, nge, mok dayu.
1: Salam sekarang aja, ibu.
0: Nge, salam wali, majeng bahangku, mok kadek.
1: Ayu, ini mah anak rapon, makin ngiring-ngiring kalau ngayu tandingan.
0: Oh, kenten. Pun selit-selit matanding, Niki, bahangku, titian. Nge, majeng kangku, suksema.
1: Gala wali yang peka, om, santi.
0: Inge, suksema Kak Angku sudah nih sampun nyaringin gongnya Sintia nge. Wenten patut mancung widangan kapal gongnya patut monitor mantan. Ini lalapan patut mungkin baik lengis mendaging juket paku gongnya jep mantap. Awas niki patut cangkem patut metatu karena kan juket paku. Gonjaan mantan patut nge. Apapun nike daging lalapannya nih yang penting ngajeng lalapan kenten nge. Pun mendaging sayuran rebus atau sayuran mentah pun wastani lalapan. Elingan pun iki nonton lalapan ke mantan, wenten lalapan tidak lengkap tanpa lauk utama dan juga gorengan. Jadi wenten lauk pendamping niki rekelan rai, sekali ayam goreng ni ita wau nikang, sirem alih nikang niki semeton sana sampun munggah nge. Wenten ayam goreng atau ayam bakar, ikan goreng, lele nila gurami, tahu tempe goreng, kenten nge ati ampela goreng, telur dadar ceplok niki nge. Yen sampun kenten, sampun mendaging nasi anget nge dengan situasi wilayah sana dingin jangkep si pisan kenten nge. Yang sampun mendaging nasi anget, lauk pendamping anget, lalapan, indek sayuran rebus utawa mentah, elingan pun iki malesiki komponen sana wajib memberikan rasa pedas dan juga gurih ring ajengan lalapan. Inggian pun ike wenten persambalan kenten nge, tergantung favorit nge rakelan tre sana kayun ngajeng sambal dados dagingin sambal terasi mentah atau matang, sambal tomat lan sambal lambongan. Ditambahkan perasan jeruk limau agar lebih segar nge. Malah jebas ngomong sapa sang kremu wali, tetap menikirin program budaya RRI Denpasar.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: mana?
1: Lagi borong, Nina.
2: Eh, Ingrid.
3: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nina? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya,
3: nah. Nah, itu udah pinter.
4: Kantun kesarang RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makasih.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh. Ay mai mai mai
0: iya sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Selamat pagi, Rakelan Rai mawalinya ringin gongnya Sintia ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali, bantangnya nih ngeninin indik lalapan berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh nge. Rakelan Rai ring mau Facebook niki sampun wenten sani nyaringin Pak Iwayan Berata Batu Bulan nge taler, Bu Tutut Sekar sateng payengan tetap satia satia pun niki nyaringin gongnya Sintia ring acara Rahajang Bali mangkin nge. Malesik informasi dumun Rakelan Rai wenten daging lalapan nggih Rakelan Rai sane dangan kererah kentan nggih talar wau gongke mirengang punika ring sawitra wenten sane nandur ring pokubon inggihan punika daging lalapannyane wenten daun kemangi nggih, jadi niki pelengkap wajib yang memberikan aroma segar pada pepes maupun lalapan. Tapi niki dibalik aromanya yang menggugah selera, kemangi menyimpan kekuatan medis yang luar biasa nggih. Jadi daunnya niki memiliki aroma khas lan mengandung antioksidan alami. Jadi banyak orang mengkonsumsinya untuk membantu menjaga kesegaran tubuh. Ya ning sampun kesegaran tubuh, apakah Rakelan Rai sampun memilih daun kemangi niki? Astungkara sampun pasti kenyaneng ya. Informasi puniki saning gongge sindia kutip saking rri.co.id. Elinga puniki ya ning sampun ngajeng lalapan nggih dilengkapi dengan lauk pendampingnya Rakelan Rai, taler komponen wajib wenten sambal kentan nggih. Tergantung sambal napi, yang penting berdaging sambal kentangnya, karena kan lidah orang Bali tidak lepas dari adanya rasa pedas dan juga gurih. Makanya niki gongge sarankan untuk napi wasan yang puniki mendaging sambal yang sampun ngajeng lalapan nggih. Rakelan Rai menanti tiang sarang sami niki dumun gongge Sintia jarang Rakelan Rai ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali nggih sampun kebandingan untuk gala sisa gala mangkin gongge dagingin untuk teman-teman Bali nggih. Malah jebol seringgal jam siya kantos jam desa mawali nyaringin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali. Sekali biasa nyabran ring rahine anggara wenten pabelibakan komunitas kesarengin kemenak Bali nggih. Rakelan Rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada yang beredar di Facebook, sebuah postingan yang membagikan tips untuk mencegah demam berdarah dengan menyatukan cengkeh yang ditusukkan ke jeruk limau dan aroma yang dihasilkan dari cengkeh bersama dengan jeruk tersebut akan mencegah datangnya nyamuk demam berdarah. Lalu benarkah unggahan yang beredar di Facebook tersebut yang efektif mencegah datangnya nyamuk DBD? Kita cek faktanya, pendengar, dan hasil penelusuran dari Turnback Hoax Mavindo ini menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena dari pakar kesehatan dan ahli entomologi menyebutkan bahwa pengobatan rumahan tidak bisa diklaim untuk mencegah demam berdarah karena ada faktor yang lebih penting yang diperhatikan selain menggunakan cara tersebut adalah salah satunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mengencarkan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Karena itu unggahan yang beredar di Facebook dipastikan menyesatkan, dan agar terhindar dari informasi hoax, masyarakat atau pendengar juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya dan lebih aktif mengecek kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarluaskan. Karena unggahan di Facebook yang mengklaim jeruk dicampur cengkeh ini efektif mencegah nyamuk DBD merupakan informasi yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Denpasar. Pagi ini saya mau sapa terlebih dahulu, selamat pagi untuk Ibu Wigati. Kemudian juga ada Bang Widi di Tokyo. Dan selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk Ibu Indi yang sudah menyapa juga ya bersama dengan pendengar lainnya di 089678123830. Dan nantikan pendengar bersatu untuk pertandingan Piala Dunia selanjutnya, itu akan berlangsung pada dini hari nanti. Jangan lewatkan pertandingannya, Anda bisa simak melalui 105,2 FM. Dan pastinya nanti kami juga akan hadirkan dua pertandingan ya, di pukul 1 dini hari nanti dan juga pukul 4 dini hari besok ya. Dan pastinya pendengar, kami akan lanjutkan terlebih dahulu dengan program dialog pagi hari ini terkait dengan menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan Bali. Anda bisa simak perbincangan pagi hari ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga dari aplikasi RRI Digital untuk siaran visual dan juga audio, serta siaran terestrial kami juga masih bisa Anda dengarkan di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Perbincangan pagi hari ini menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan Bali akan dipandu bersama dengan rekan Nyoman Kasih.
1: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi villa serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal, seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan mencegah maraknya overtourism.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kembali berjumpa dalam Dialog Denpasar pagi ini Selasa 23 Juni 2026 dengan topik menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan Bali. Dan pendengar, saat ini pemerintah Provinsi Bali bersama stakeholder terkait tengah berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Jadi sekarang ini kita tidak hanya mengejar pariwisata atau wisatawan secara kuantitas, tetapi juga lebih mengedepankan kualitas dari wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Salah satunya dengan tentunya menertibkan praktik-praktik ilegal yang khususnya di sektor pariwisata, dan berbagai regulasi peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan peraturan daerah maupun peraturan gubernur, dan tentunya peraturan-peraturan ini harus ditegakkan bersama-sama untuk menjaga agar Bali tetap menjadi destinasi wisata yang berkualitas. Dan untuk itu pendengar, sejauh mana saat ini kondisi kepariwisataan di Bali, terutama berkaitan dengan praktek-praktek usaha-usaha di sektor pariwisata? Di studio sudah hadir narasumber kami, yaitu dari Kabid Trantip Satpol PP Provinsi Bali, Bapak Imade Yudi Purnama di SSTP. Selamat pagi Pak Yudi.
3: Selamat pagi Bu. Terima kasih, selamat pagi pendengar RRI sekalian.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nanti bersama-sama berbincang-bincang terkait dengan upaya untuk menertibkan praktek ilegal di sektor kepariwisataan Bali. Dan di ujung telepon juga telah tersambung pendengar narasumber kita, yaitu Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Dr. I Gusti Kade Sutawe. Selamat pagi Pak Gusde.
4: Selamat pagi Bu.
2: Iya.
4: Selamat pagi Pak Yudi.
3: Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi. Ya, salam sehat.
2: Iya, salam sehat. Terima kasih Pak Gusde sudah bergabung bersama RRI pagi ini. Dan tadi sebelum dialog ini kita sudah mendengarkan ya Pak Gusde dan Pak Yudi terkait bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk menertibkan praktik-praktik ilegal khususnya di sektor kepariwisataan di Bali. Pak Gusde, izin kita ke Pak Yudi dulu ya Pak.
4: Iya, silakan.
2: Iya Pak Yudi, nah sejauh ini kan dari Satpol PP ini kan turun langsung ke lapangan nih Pak, sesuai dengan tugasnya Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah. Nah selama ini dari sekarang ini banyak keluhan adanya praktik-praktik ilegal khususnya di pariwisataan seperti yang disampaikan oleh rekan tadi di awal, ada rental apa agen travel yang tidak berizin dan juga banyak usaha-usaha yang tidak berizin. Nah, dari pengalaman di lapangan pelanggaran seperti apa yang paling banyak ditemukan dari Satpol PP, Pak?
3: Baik, terima kasih Bu. Kasih. Selamat pagi. Bapak Gusti bagi narasumber juga untuk seluruh pendengar RRI. Namun izin mungkin untuk kegiatan sampai saat sekarang Bu ya. Pelanggaran yang paling banyak yang kami temui adalah selain di sektor yang sudah disebutkan tadi, juga yang paling banyak di ada pelanggaran di tentang pramu wisata.
2: Guide ya.
3: Iya, guide. Karena memang kebanyakan guide-guide yang sekarang ini bukan masalah sekarang aja. Hampir beberapa tahun belakangan sampai sekarang masih ada pramu wisata yang kami temui di lapangan melalui sidak-sidak oleh anggota kami. Di lapangan masih yang belum mempunyai KTPP. Jadi ada juga mungkin pelanggaran dari kewarganegaraan, bahwa ada yang diindikasikan warga negara asing menjadi guide juga di Bali. Nah itu pelanggaran yang mungkin sedikit masif untuk pramu wisata. Begitu juga untuk pelanggaran yang ada di pelanggaran tata ruang, juga pembangunan villa-villa yang bodong masih banyak kami temui. Mungkin sampai saat sekarang ya masih dalam proses dan masih dalam apa namanya jadi pantauan khusus kami itu.
2: Dari temuan-temuan ini Pak Yudi, tindakan apa yang sudah dilakukan?
3: Ya khusus untuk kemarin temuan ada beberapa minggu yang lalu masalah pariwisata pramu wisata. Selain kami panggil, kami mungkin BAP oleh penyidik kami, juga ada yang mungkin sudah sampai proses ke pengadilan sampai situ. Dan pernah kami punya pengalaman dulu di Gianyar, di Kabupaten Gianyar kami temui ada pramu wisata yang melanggar sudah berapa kali, mungkin yang bersangkutan tercatat terkena sidak oleh anggota kami. Jadi sampai udah sampai mungkin yang terakhir sampai 3 kali lebih mungkin ditemui, akhirnya terpaksa kami bawa ke proses persidangan karena memang sudah tidak bisa dibina. Di sana mungkin selain vonis pada saat diputuskan oleh hakim, di denda sebesar 25 juta bagi yang bersangkutan atau 3 bulan kurungan seperti itu.
2: Jadi tetap ada tahapannya Pak Yudi ya, dari tahap 1, 2, 3 sampai tidak diindahkan juga sampai yang paling berat.
3: Ya, kami tetap mengutamakan dulu sistem pembinaan. Jadi kami tidak serta-merta menghentikan mungkin menghentikan mata pencarian mereka, tetapi kami tetap mengarahkan. Tapi pada akhirnya pada saat di lapangan ditemukan lagi pelanggaran dan terus, jadi kami tidak akhirnya yang terakhir adalah melakukan tindakan seperti itu.
2: Dengan tindakan yang dilakukan itu, setelah dilakukan tindakan yang seperti tadi yang paling berat lah seperti itu, dari pantauan Satpol PP apakah itu mampu memberikan efek jera Pak sehingga pelanggaran yang serupa tidak diulang lagi?
3: Ya, minimal pada saat itu dari travel agent yang memperkerjakan mereka, itu dari informasi juga dari media, dari mulut ke mulut, jadi karena sudah tindakannya tegas kita ambil, jangan sampai lagi ada tindakan-tindakan yang seperti itu berulang lagi. Jadi mungkin dari satu contoh kasus seperti itu, kami yakin memberikan efek juga, kurang lebih memberikan apa namanya, sedikit peringatan bagi
2: shock terapi
3: bagi rekan-rekan yang melanggar seperti itu.
2: Sehingga menjadi contoh, sehingga yang menjadi lain tidak ikut melakukan pelanggaran seperti itu ya. Baik Pak Yudi, kita ke Pak Gusdi dulu. Pak Gusdi, saat ini kalau diperhatikan ini cukup banyak ya Pak Gusdi ya, usaha-usaha ilegal yang tumbuh di Bali, khususnya di sektor pariwisata. Nah, dari kacamata Pak Gusdi selaku tokoh pariwisata di Bali ini, seperti apa melihat berbagai praktik-praktik ilegal ini Pak Gusdi?
4: Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya kebetulan waktu periode pertama Pak Gubernur kan ikut di kelompok ahli pariwisata ya, walaupun sekarang tidak, tapi selaku ketua asosiasi saya memberikan apresiasi ini kepada Pemprov Bali, karena sebenarnya permasalahan pelanggaran penggunaan visa, guide ya, villa bodong dan lain sebagainya, rental motor, ini kan masalah lama ini, sudah bertahun-tahun, tapi Pemprov Bali kali ini dan sebelumnya juga sudah membuat aturan baik berupa perda pergub, itu perlu kita apresiasi, karena kan menata sesuatu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu. Apalagi pariwisata Bali ini kan luar biasa masif ya pertumbuhannya, sangat cepat gitu. Bahkan kita aja kadang di pariwisata terkejut nih, jumlah kamar berapa gitu, 100.000 gitu ya, tiba-tiba lakukan lagi survei 160.000, jadi luar biasa ini
2: perkembangannya.
4: Jadi ya perkembangannya, belum lagi kadang apa, kita lihatlah Bali ini sebenarnya sekarang kan sudah oversupply ya. Kita lihat regional okupansi Bali ini hanya 50% sepanjang tahun, artinya masih ada separuh kamar kosong di Bali sebetulnya. Sekarang masih terkonsentrasi di Bali Selatan, Badung dan Pasar, sedangkan tempat lain kan tamu masih relatif sepi ya. Ditambah lagi dengan ya adanya disinyalir ya, ada villa-villa yang tidak berizin. Tapi Pak, tadi Pak Yudi bilang juga ada sampai bule yang dibawa ke ranah hukum karena melanggar dan bandel gitu ya. Saya rasa ini luar biasa kerja yang harus kita lakukan bersama. Tapi prinsipnya kami dari Asosiasi Pariwisata tentu mendukung langkah pemerintah ini ya, karena memang apapun kan supaya tidak terjadi loss terutama di pajak ya, terus uang perizinan itu kan memang mereka harus legal ya. Nah sekarang turis ini udah pinter-pinter dia, karena jadi mereka bisa menginap tidak hanya di hotel, di villa, bahkan di kos-kosan dia ada. Jadi semakin lama memang semakin apa ya, kompleks ya permasalahannya. Namun demikian ya, saya percaya kalau kita bersatu, Pemprov, Pemda, Pemkot, seluruh Bali dan seluruh stakeholder, tokoh masyarakat ya, desa Pekeraman, saya rasa bisa lah pelan-pelan kita perbaiki gitu. Sama dengan kemarin kan bagaimana rusuhnya beberapa wisatawan asing melakukan tindak kriminal di Bali, melanggar lalu lintas, bahkan bikin pabrik narkoba, tapi kan pelan-pelan bisa ditekan itu. Bahkan saya dapat info laporan dari Polda, udah banyak sekali yang dideportasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya, umpam Polda itu udah berbuat maksimal. Nah, dalam mewujudkan visi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, bermartabat, saya rasa sih memang aturan ini harus terus-menerus dilakukan penegakan gitu, dengan menggandeng seluruh stakeholder. Kami juga dari asosiasi jika melihat hal-hal yang janggal gitu, karena kalau kami di asosiasi kan di aliansi ini emang agak beda karena peguyuban ya, ada polisi di sana ya, ada orang Kumham, ada pengusaha pariwisata, semua lengkap gitu. Nanti Pak Satpol PP juga boleh masuk di grup kita, jadi kita pantau betul nih orang-orang asing yang melakukan bisnis di Bali. Di rental itu kan banyak tuh orang-orang asing, rental motor dan sebagainya. Karena mereka ini pinter bermain di platform media sosial dia nih. Kadang-kadang mereka booking kan dari luar itu. Nah, datang ke sini ya tinggal di villa dia yang dia sewa kan gitu tuh ceritanya. Ya karena turisnya menyewa, ya tentu dia menyewakan diam-diam kan ya enggak ketahuan karena enggak terdaftar kan. Nah, hal seperti ini juga terjadi gitu. Belum bisa jadi itu hanya rumah yang disewa. Terus datang temannya menyewa rumah kan enggak dilarang ya kan. Nah, terus tiba-tiba nanti datang teman-temannya yang menginap di sana. Nah, ini yang kadang-kadang susah dilacak ini. Makanya perlu aparat desa ya. Aparat lingkungan itu tentu di bawah komando para bupati lah. Ya mendata lagi nih gimana nih turis-turis ini supaya dia ya kalau ke Bali yang nginep di penginapan yang terdaftar, yang ada izin kan gitu. Terus kalau sewa motor ya di tempat yang berizin kan gitu. Jangan kalau Kumham sih dulu bagus itu dia mereka itu membuat sejenis nomor telepon khusus gitu ya. Tapi sekarang apa masih ada apa enggak? Mungkin nanti di interaktif berikutnya diundang aja dari Kumham itu. Supaya masyarakat kalau menemukan pelanggaran tuh langsung nelpon ke nomor tersebut gitu. Jadi cepat dari imigrasi juga bergeraknya cepat gitu. Apalagi sekarang kan imigrasi ini udah dilakukan penertiban kemarin penangkapan ya, tokoh-tokoh imigrasi ini kan. Ya kadang-kadang kan ada yang terlibat juga oknumnya, saya enggak bilang semua ya. Ada melindungi juga kan, banyak juga yang overstay yang gitu-gitu kan. Yang harus sudah pulang tapi masih di sini atau bisnis sudah di sini. Ya backup-backup itu juga harus dibersihkan itu. Nah kalau di backing ini ya repot, tangkap sebentar ya lepas lagi. Ya jadi itu menurut saya. Jadi harus bersatulah pemerintah dibantu oleh seluruh stakeholder pariwisata dan masyarakat. Saya rasa bisa lah ke depan kita tertibkan pelanggaran-pelanggaran ini pelan-pelan. Demikian dari saya.
2: Baik Pak Gusti, artinya kita harus tetap optimis ya Pak Gusti menghadapi situasi saat ini ya.
4: Harus, tidak boleh pesimis kita dalam hidup.
2: Iya, karena memang apapun itu Pak Yudi, Pak Gusdi, apapun itu pasti ada positif negatifnya ya. Karena positifnya wisatawan banyak datang ke Bali membawa berkah bagi masyarakat. Tapi ada juga dampak negatifnya yang harus kita antisipasi bersama Pak Yudi dan Pak Gusdi. Nah, untuk dialog kita pagi ini sesungguhnya kami juga telah mengundang dari Dinas Pariwisata. Namun karena berbagai kesibukan dan padatnya agenda hari ini yang bersamaan dari Dinas Pariwisata tidak bisa hadir. Namun kami telah merekam hasil wawancara kami dengan pihak Dinas Pariwisata, yaitu dengan Kabid Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Iketut Yatnya Winarte, dengan reporter Ayu Rini. Mungkin kita simak dulu ya Pak Yudi, Pak Gusdi, seperti apa sih kiat-kiat dari Dinas Pariwisata untuk menjaga agar pariwisata Bali tetap berkualitas dengan menertibkan praktek ilegal khususnya di sektor kepariwisataan Bali.
5: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktek ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
6: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata, tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
5: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
6: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan akan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita

0: milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya. Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing, dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja, memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
1: Imbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
0: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misal lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha besar, ya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
1: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Ya, baik pendengar, Pak Yudi dan juga Pak Gusdi, demikian dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas dengan menertibkan praktik-praktik ilegal khususnya di sektor pariwisata. Baik, Pak Yudi dan Pak Gusdi, tentunya dalam meskipun tadi Pak Gusdi mengatakan kita harus tetap optimis ya Pak Yudi ya, dengan bersatu pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menciptakan Bali yang destinasi yang benar-benar unggul dan berkualitas di dunia. Ke Pak Yudi dulu nih, selama ini tantangan seperti apa Pak Yudi yang ditemukan di lapangan ketika melakukan penertiban usaha yang ilegal ini?
3: Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini tantangan utama kita, karena memang kita membangun apa namanya kerjasama, tidak bisa sendiri kita. Itu sebab sukses tidaknya kita melaksanakan tugas itu karena semua bantuan dari stakeholder. Kita tidak bisa sendiri, itu sudah bisa kami pastikan. Tapi kadang tantangan di apa namanya di lapangan. Kembali kepada sistem atau kebiasaan masyarakat kita. Saya tidak menyalahkan masyarakat kita, tapi apa namanya karena sebuah keperluan, karena sebuah kebutuhan atau yang seperti disebutkan tadi dari Dinas Pariwisata, bahwa sebenarnya apa namanya dari masyarakat sendiri tidak ingin,
2: tidak punya rencana
3: ya, tidak punya rencana, tapi karena ada sebuah permintaan,
2: ada tawaran, ada peluang, ada seperti peluang itulah
3: gitu. Akhirnya tiba-tiba tempat itu, rumah itu, tempat tinggal mereka dirubah otomatis menjadi sarana akomodasi disewakan untuk pariwisata. Nah, jadi pada saat kami akan melakukan penertiban, ada indikasi seperti itu pelanggaran, justru mungkin ada sedikit tantangan di masyarakat kita. Karena kita berhadapan sendiri dengan masyarakat kita. Itu juga itu menjadi tantangan kami tersendiri. Jangan sampai ada narasi bahwa oh ini setiap Pol PP datang untuk melakukan penertiban kita diganggu. Nah, seperti itu. Kami mohon maaf, mudah-mudahan tidak pernah ada narasi itu yang melebar. Tapi tantangan kami sendiri ya kepada masyarakat itu sendiri. Jadi memberikan informasi bahwa di tempat itu ada pelanggaran atau segala macam, kita harus berhadapan dengan masyarakat kita sendiri. Itu sebenarnya.

0: paling berat bagi kami. Tapi kalau memang dari apa namanya, dari stakeholder atau yang lainnya, masyarakat yang tidak berkepentingan mungkin di sana, tetapi mereka melihat pelanggaran, itu banyak informasi yang masuk kepada kami. Tapi pada saat kami berhadapan dengan langsung masyarakat yang mungkin yang terindikasi melakukan pelanggaran, nah itu sedikit ada tantangan sendiri, dan cara pendekatan-pendekatan yang apa namanya, memerlukan pendekatan yang khusus lah, seperti itu.
1: Memang serba salah ya Pak Yudi ya, ketika turun langsung ke lapangan berhadapan dengan masyarakat, di satu sisi harus bersifat humanis, betul, seperti itu sekali, tapi harus tegas juga. Betul, betul Pak Yudi. Baik Pak Gusde, tadi dari pihak Dinas Pariwisata juga mengatakan bahwa pelanggaran yang sering muncul yang terjadi yaitu di bidang akomodasi, penyediaan akomodasi pariwisata. Nah, tadi Pak Yudi mengatakan ini dilema juga, di satu sisi memang apa namanya, mungkin bagi sebagian masyarakat itu menjadi pendapatan ya Pak Gusti ya, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya pajak jadi tidak masuk ke kas daerah. Seperti apa yang menghadapi hal seperti ini Pak Gusdi seharusnya nih di lapangan?
2: Iya, menurut saya rasa perlu banyak-banyak sosialisasi lah pada aparat desa ya. Itu perlu dari bupati lah. Jadi di daerah mana yang kira-kira banyak pelanggaran gitu ya. Yang mungkin masyarakat memang nggak tahu ya, karena memang aturan itu kan tentu dari waktu ke waktu sering berubah-ubah lah. Mungkin di suatu masa kepemimpinan Bupati A ya mungkin dianggap biasalah ini kan gitu, karena masyarakat juga cari rejeki kan gitu. Tapi mungkin ada kepemimpinan baru, wah ini harus ditertibkan ini kan begitu. Nah ini kan kita cari jalan tengahnya, bagaimana masyarakat ini juga tetap bisa berusaha ya, tetapi pemerintah juga tidak disalahkan dari segi regulasi karena memberikan apa akomodasi yang tidak berizin beroperasi. Karena sebenarnya masalahnya sih bukan pada hanya urusan ekonomi aja, tapi keamanan, kenyamanan. Banyak sekali kejadian di vila-vila yang tidak berizin itu terjadi perampokan, terjadi pencurian gitu loh. Nah ini kan nanti ujung-ujungnya kan akan berhadapan dengan hukum ini. Pemilik akomodasi tersebut atau rumah tersebut yang disewakan kepada orang asing, karena secara regulasi kan tidak boleh itu kalau rumah disewakan harian kayak hotel gitu ya. Untuk sewa panjang kalau orangnya sudah punya kitas ya mungkin masih dianggap boleh, karena rumah kan mulai bisa disewakan. Nah, tapi kalau dia sudah berbentuk bisnis lebih dari beberapa kamar gitu kan sudah mengacu ke PMA dia jadinya. Penanaman modal asing ada aturannya lagi gitu. Ya saya sepakat dengan Disparda tadi dan Pak Yudi bahwa ya ikuti aja regulasi itu biar semua aman nyaman kan gitu dalam berbisnis, tidak ada yang dirugikan atau di kemudian hari ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan terjadi. Dan ini juga kan image dari pariwisata Bali ini juga biar tak baik gitu. Karena ada juga beberapa media sosial saya baca tiba-tiba ada di platform medsos dipromosikan sebuah villa gitu, tiba-tiba begitu dia masuk sana kok di tengah-tengah sawah dia. Terus jalannya pun kecil ya gitu-gitu. Beberapa komplain mereka itu wisatawan itu, ya itulah media sosial saat ini nih, cepat sekali dia untuk apa mempromosikan suatu produk gitu tanpa tahu gitu ya. Kalau dulu kan jelas tuh orang ke Bali pasti cari hotel bintang atau Melati kan gitu tuh. Saya kan udah 30 tahun nih di pariwisata. Kalau sekarang nih mereka langsung klik Airbnb umpamanya atau online travel agent, itu gampang sekali dicari itu, gambarnya lengkap gitu. Tapi kadang-kadang dia nggak ngecek juga tuh, karena antara gambar dan fakta kadang-kadang ya berbeda gitu. Tiba-tiba vilanya di tebing-tebing gitu kan, masuk ke dalam gitu kan, yang keamanannya juga ya diragukan gitu. ini bisa masalah juga buat wisatawan nantinya. Nah, kalau sudah mengikuti aturan pemerintah, tentu pemerintah kan ngecek nih, ini jalannya gimana nih, aman apa enggak, di sekelilingnya gimana nih kan. Yeah. Kalau terjadi apa-apa, kemana nih evakuasinya. Hal-hal seperti itu kan diperhitungkan tuh aspek lingkungan oleh pemerintah. Jadi harusnya kita semua masyarakat ya mengikuti aturan itu, jangan sampai orientasi hanya kepada ekonomi ya, tanpa memikirkan akses-akses negatif yang nanti bisa timbul akibat tidak adanya izin lengkap. Itu sih menurut saya.
1: Ya, baik, Pak Gusti, kalau saya tangkap tadi dari Pak Yudi maupun Pak Gusti, yang harus kita tekankan di sini yaitu sosialisasi dan edukasi ya kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk mematuhi regulasi ini, karena seperti disampaikan tadi, jangan hanya memikirkan faktor ekonomi tapi juga keamanan dan kenyamanan. Tidak saja wisatawan tapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Seperti beberapa waktu lalu kan sempat terjadi beberapa peristiwa kriminal yang setelah dicek ternyata vilanya tidak berizin, seperti itu ya. Iya, baik Pak Gusde dan Pak Yudi, sepertinya kita rehat sejenak dulu ya Pak Yudi dan Pak Gusde untuk mendengarkan yang beberapa yang lewat berikut ini.
3: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud.
4: Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya sih kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya villa ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu jangka waktu yang panjang dan sangat merugikan. Tidak nge-push, diperketat izinnya dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
5: Nama saya Anissa Ramadhani, saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
6: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah. Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
1: Ya, pendengar, demikian tiga orang suara masyarakat ya, suara hati masyarakat ya, Pak Yudi dan Pak Gusdi, terkait bagaimana menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata yang berkualitas. Dan sebelumnya kami ingatkan juga bagi pendengar, bagi yang ingin berpartisipasi, bisa melalui WA di 089-678-123-830 atau melalui media sosial Facebook Pro1 RRI Denpasar. Yang sudah beratensi, terima kasih Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian sudah menyimak dialog kami sejak tadi pagi pukul 9. Dan Pak Yudi dan Pak Gusti, mungkin ke Pak Gusti dulu ya Pak Yudi ya. Pak Gusti, dari tiga orang dari tiga orang masyarakat tadi yang sebagai narasumber juga terkait dengan bagaimana harapan-harapan mereka terhadap bagaimana mewujudkan Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas dengan menertibkan praktik-praktik ilegal ini. Salah satunya yang tadi disoroti yaitu sinergi. Pak Gusdi juga tadi sempat menyinggung sinergi dengan semua stakeholder. Nah, bagaimana ini menjaga sinergi nih Pak Gusdi antar semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, dan stakeholder terkait lainnya, sehingga betul-betul Bali menjadi destinasi wisata yang tetap nomor satu di dunia, Pak Gusdi?
2: Iya, saya rasa saat ini kan semua perkumpulan baik dari masyarakat, ada desa pekraman masing-masing wilayah, lengkap lah itu ya. Kalau di asosiasi pariwisata itu ada 36 sampai 40 asosiasi pariwisata. Terus tentu ada perangkat daerah ya, dari provinsi, kabupaten, kota. Nah itu dibuatkan aturan yang ada itu ya disosialisasikan ke kami semua gitu, ke yang tadi saya sebut, baik pada kepolisian juga tentu ya, tentu perangkat-perangkat desa ya, kepala desa, lurah, klian, desa pekraman ya, yang ada di seputaran itu. Seringkali kan ada perda terutama kabupaten kota ya, itu mungkin nggak nyampe kali ke bawah itu, atau nggak nyampe ke asosiasi. Nah itu tadi pentingnya sosialisasi sehingga kita tahu nih juknisnya ya, tunjuk teknisnya ya, tunjuk pelaksanaan. Oh ini kalau rumah sewa seperti ini nih, nah gitu, 1, 2, 3, 4. Nah dulu kami juga dengan Pak Gubernur kan, dengan seluruh stakeholder termasuk Kumham kan, membuat juga itu namanya do and don't, itu surat edaran dari Pak Gubernur, bagus itu. Apa yang turis asing boleh lakukan di Bali, apa yang tidak gitu. Nah sekarang kan sudah jadi anu itu, apa, standar di imigrasi. Setiap wisatawan yang datang ke Bali dapat tuh do and don't namanya. Nah itu dikasih itu di sana. Nah kita mau seperti itu nih. Nah, dibuat flyer seperti itu kalau ke Bali. Bisnis daerah Badung ya, Pemda Badung lah yang buat kan. Nah, kalau Satpol PP kan beliau ini kan mengamankan gitu aturan yang ada. Nah, dibuat ya, karena kalau umumnya rumah sewa, bule-bule ini kan banyak nih, nyewa-nyewa rumah terus disewakan lagi, apa yang dia tidak boleh, apa yang dia boleh gitu. Kalau sudah ada clear seperti itu, saya rasa lama-kelamaan ya pasti bisa terdeteksi semua dan mengikuti semua aturan gitu. Kalau yang bandel ya bawa karena hukum aja. Nah, yang kedua juga kelemahan kita di Indonesia, kita bicara tidak hanya di Bali ya, itu soal data sebetulnya. Jadi kadang-kadang kalau kita menertibkan sesuatu ini kan dari laporan masyarakat ini. Kalau Satpol PP nggak bisa disalahin karena kan menerima laporan ya. Oh ada di sana ada pelanggaran nih gitu. Tapi pemerintah daerah, terutama Pemda tingkat 2 ini, kalau provinsi kan beliau koordinator ya. Itu harus sebenarnya memiliki kayak sekarang nih. Oh villa ilegal, rumah dipakai villa gitu, mana datanya? Sampai sekarang saya tidak pernah lihat tuh datanya, villa A, villa B, villa C gitu kan, kan harusnya ada itu. Ya, ya. Di setiap daerah ini gitu loh. Jadi kan gampang itu, nanti tinggal ditindaklanjuti, oh bulan depan, oh ini sudah berubah nih datanya, ini udah ngurus izin, ini sudah gitu. Sampai sekarang kagak ada tuh namanya list itu. Tapi kalau teman-teman wawancara ini, villa ilegal katanya ribuan, ribuan dari mana? Data kagak pernah ada. Nah ini yang kadang-kadang kita harus perbaiki bersama ini. Oh dilihat dari Airbnb gitu, Airbnb kan dia lebih cepat itu komunikasi dengan pemilik apa kamar itu, karena dia platform di digital ya, dia lebih cepat karena dia kan motifnya ekonomi itu. Tapi kita ini kadang-kadang pemerintah nggak tahu tuh, walaupun ada di Airbnb umpamanya ini di Canggu ini gang ini, belum tentu tahu tempatnya di mana itu. Nah inilah perkembangan pariwisata yang sangat masif ini, lebih cepat dari regulasi gitu. Ya bukan hanya di Bali, di mana-mana ya begitu aturan itu. Kadang-kadang pariwisatanya berkembang melebihi dari kesiapan aturan yang ada gitu. Tapi gak masalah, itu pelan-pelan bisa ditata itu. Ada baiknya juga mereka masuk di list Airbnb, umpamanya tinggal pemerintah ngeprint nih, harus ada bagiannya di pemerintah daerah ini, bukan provinsi ya, karena kan masing-masing nih, Gianyar tentu kepala dinas pariwisata Gianyar di Badung, WC Badung di bawah pimpinan bupati kan gitu, itu dibuat listnya, listingnya gitu, nanti satu-satu diperiksa, oh, ini ada 1000 nih yang belum terdaftar, perizinannya nggak ada nih di Disparda, nah itu aja di data. Ini ya. kurangnya apa? Kalau dia hanya rumah ya saya rasa tidak bisa dijadikan akomodasi, ya rumah aja gitu. Mm-hmm. Nah, yeah. Cuman kenapa dia masuk di Airbnb? Pemikirannya Pak Gubernur saya bisa tahu tuh, makanya waktu ini kan beliau bilang kalau yang tidak ada izin jangan di listing. Nah, itu tadi alasannya, kalau di listing dijual tiba-tiba nanti ada masalah, mm-hmm. pemerintah yeah. disalahin lah gitu. Yeah. Nah, ini harus semua pihak lah, ya baik dari penyedia platform jualan OTA atau ya Airbnb dan lain sebagainya, dengan ini juga pemerintah swasta akademisi semua bersatulah, hmm. jadi menata semua, jadi semua punya tanggung jawab masing-masing di dalam bagaimana bersama-sama menata nih akomodasi wisata dan lain sebagainya supaya tidak melanggar hukum ya, supaya ya tercapai visi pariwisata Bali berkelanjutan, berkualitas, bermartabat itu. Ya. Itu sih menurut saya, selain sosialisasi, pendataan nih. Pendataan terus, ya actionnya apa nih dari listing yang ada itu. Ya saya setuju tadi adik mahasiswa, Pak, ya memang kasihan juga masyarakat kalau kita keras-keras kadang-kadang kan, satu mereka yang tidak paham ya, tentang regulasi, kedua juga, kurang sosialisasi gitu. Jadi sosialisasikan aja yang baik. Karena kan tujuan dari bisnis pariwisata itu kalau menurut undang-undang pariwisata kan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, jadi memang jangan sampai ya ada pariwisata masyarakat tidak menikmati kue pariwisata, itulah makanya ada sekian ratus desa wisata di Bali, luar biasa. Itu tujuannya kan begitu, supaya kue pariwisata ini menyebar gitu. Mm-hmm. Nah, di dalamnya terjadi juga pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang harus kita tata. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Gusdi. Masalah data ini juga menjadi harusnya pemerintah kabupaten kota ya Pak ya, karena mereka yang paling tahu bagaimana kondisi di daerah. Kalau provinsi sifatnya mengkoordinir seperti itu. Nah, kembali ke Pak Yudi terkait masalah tadi, kelemahan kita yaitu kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mungkin tidak begitu memahami apa yang harus mereka perbuat ketika ingin menangkap peluang usaha seperti itu. Kemudian ada juga kelemahannya tadi data. Nah, dari Satpol PP sendiri ketika melakukan penertiban di lapangan itu Pak Yudi, apakah hanya berdasarkan menerima laporan atau mungkin sudah ada data seperti kata Pak Gusdi tadi, sudah ada data yang dipegang, mana yang villa yang bodong-bodong ya. Seperti apa Pak?
0: Baik, terima kasih Bu. Dari apa namanya pengalaman kami selama ini, kita memang betul sampai yang disampaikan oleh Pak Gusdi tadi, kita kelemahannya di data.
1: Di data
0: ya. Nah, seperti contoh kita menangani kasus yang di Pantai Bingin belum lama ini. Awalnya kami mendapatkan informasi atau laporan bahwa ada pelanggaran tata ruang di sana.
1: Ada puluhan ya, bangunan.
0: Iya, puluhan bangunan. Tapi ya. Awalnya kami tidak mengetahui bahwa ada puluhan bangunan. Kami kira cuma satu lokasi. Pada saat didalami oleh anggota kami sekian hari, ternyata makin bertambah. Ternyata itu ke satu kawasan. Sedangkan data kami tidak punya. Kami kira itu hanya satu tempat, ternyata satu kawasan. Nah, akhirnya kami berpikir, karena kami tidak mempunyai data awal, kami memerlukan waktu lagi untuk melakukan pendataan ulang akhirnya. Sedangkan dari, betul apa yang dikatakan oleh Pak Gusti tadi, bahwa istilahnya rekan-rekan atau teman-teman di pemerintah daerah yang di kabupaten kota juga menyediakan data untuk kami. Tetapi pada saat kita turun ke lapangan, kami betul-betul hanya berbekalkan informasi bahwa ada seperti itu. Jadi untuk melengkapi data itu, kami melakukan tindakan sendiri dalam rangka untuk pemenuhan data-data sebelum kami melakukan tindakan seperti itu. Itu sudah sering kami apa namanya alami. Tetapi itulah tantangannya. Walaupun tidak serta-merta bisa seluruh Bali kami bisa melakukan penertiban, tetapi paling tidak ada tempat-tempat yang kami anggap krusial atau memang memberikan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban ataupun potensi konflik kesenjangan di sana terjadi antara si A dan si B. Oh ini kok bisa? Oh ini kenapa tidak bisa? Kenapa saya boleh? Dia tidak boleh seperti itu. Nah itu kami sebisa mungkin, kalaupun kami tidak berbekal data awal, kami akan melakukan pendataan ulang dalam artian untuk memenuhi sebelum kami melakukan tindakan, baik itu tindakan pembinaan ataupun tindakan yang ke mengarah kepada sanksi hukum ataupun administrasi seperti itu.
1: Jadi data ini memang sangat penting ya.
0: Betul.
1: Data ini memang sangat penting sebelum jangan sampai dalam melakukan tindakan itu salah. Tidak berdasarkan data, justru nanti Satpol PP malah yang digugat seperti
0: kita
1: itu.
0: Yang kena.
1: Ya baik-baik. Baik Pak Yudi dan Pak Gusti, waktu terus berjalan, tidak terasa ini sudah mendekati penghujung dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Gusti dulu ya, Pak Yudi ya. Dari Pak Gusti dulu, sebagai sesi penutup Pak Gusti, mungkin harapan-harapan dan juga sebagai closing statement-nya, apa yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya untuk menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan dan tetap menjadi destinasi utama di dunia ini, Pak Gusdi?
2: Ya, terima kasih. Ya, dari saya itu aja tadi, kelemahan-kelemahan kita ya, termasuk pemerintah tentu harus dibenahi gitu ya. Kan kasihan juga tim di lapangan, kayak tadi Satpol PP provinsi turun ya, tiba-tiba dibandingin data satu pun tak ada. Dari kabupaten yang tak ada ya, ini kan ironis ini. Nah tentu ini gambaran, saya yakin yang disebut ribuan villa bodong, rumah bodong itu pun listnya kagak ada itu. Nah mari kita bersama-sama, kan bisa itu dikerahkan mahasiswa melakukan survei, menanyakan, oh ini villa ini siapa punya ya, dicatat nomor telepon, nama siapa, nah nanti ditindaklanjuti oleh dinas terkait, kan gitu. Nah, karena memang kelompok kita di Indonesia itu satu soal data ya, selain yang kedua adalah soal sosialisasi ya. Nah ini yang penting, perlu apapun perda-perda di tingkat kabupaten, aturan-aturan baru disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah, tentu sampai kelian ya, kepala desa, camat, kelian itu harus dapat itu, sehingga disampaikan kepada mereka nih kalau ada akomodasi-akomodasi yang tidak berizin atau ada indikasi penyewaan harian dari rumah bule-bule yang disewa sebelumnya dari orang lokal atau bagaimana, itu segera mestinya perangkat desa paling bawah, kelian tuh mesti ada datanya gitu. Nah itu nanti tinggal dilanjuti ke atas, ke bupati lewat kadis-kadisnya, terus dilakukan penyesuaian perizinan lah. Tidak ujug-ujug menindakkan, tentu ditanya bagaimana, ya ini tidak boleh, ini boleh. Kalau mau beroperasi sebagai pariwisata kan bisa tuh, izin pondok wisata kan. Kalau nggak salah paling 5 kamar sampai 10 kamar itu kan sudah bisa itu. Nah itu diajukan nanti seperti apa, kan gitu. Nah perizinan juga nih, perizinan kalau bisa perizinan tuh jangan ruwet-ruwet gitu, panjang-panjang, karena di Indonesia ini dari survei perizinannya yang terruwet dan terpanjang ini di Indonesia ini. Ini Pak Jokowi kemarin membuat aturan yang walaupun akhirnya juga menimbulkan masalah dengan OSS itu, maksudnya kan menyederhanakan perizinan nih. Nah, tidak bertumpuk-tumpuk perizinannya sampai 10 tingkat gitu kan. Nah ini juga pemerintah harus mulai berbenah ke depan gitu ya. Jangan sampai sudah ada IMB nanti buat, sekarang IMB bukan IMB lagi namanya, ada apa itu,
0: PBG
2: sama SLF. Nah itu kan kemarin dalam diskusi kami di Kuta antara PHRI, CPI dan Bali Business itu kan muncul tuh, ternyata biayanya sampai wow luar biasa. Tapi ditanya ke perizinan kemarin, ternyata itu bukan dari perizinannya, dari konsultan-konsultannya. Nah ini kan parah lagi nih. Jadi ada satu tempat dikenai 600 juta apa enggak kelenger itu. Ya, kalau memperpanjang kan enggak masuk akal itu. Nah, akhirnya syukur ada anggota DPR datang, Pak Kepala Negara, dijelaskan, udah nanti sama kita aja kita luruskan katanya. Nah, hal-hal seperti ini nih. Jangan sampai membebani masyarakat, karena tujuan pariwisata dibangun sesuai undang-undang pariwisata itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak sejahtera, merasa tercekek, kan bahaya tuh. Nah, itu dari saya. Jadi mari kita bersama-sama, kalau ada aturan yang ruwet-ruwet kita perbaiki, data kita perbaiki, sosialisasi kita perbanyak, dan kita tetap bersinergi seluruh stakeholder, bahu-membahu, saling membantu untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, berkualitas, bermartabat. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Gusdi. Intinya kita harus satu kata ya, satu kata dari semua pihak untuk mewujudkan Bali sebagai destinasi berkualitas. Dari Pak Yudi, silakan Pak.
0: Kami sendiri dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya di Satuan Polisi Pamung Praja, tidak bisa bergerak sendiri. Sama di mana-mana juga pasti kami melibatkan stakeholder. Jadi dalam artian tidak hanya peran kami saja, tapi peran serta yang paling utama juga adalah peran serta di masyarakat sendiri, karena masyarakat adalah pelakunya. Bali dikunjungi oleh wisatawan karena keunikannya, karena budaya yang mungkin di tempat lain tidak ada seperti di Bali. Nah, itu mungkin terjadi orang-orang kesini karena budaya yang diciptakan oleh orang-orang kita atau tua-tua kita yang zaman dulu. Nah, kewajiban kita adalah menjaga itu semua. Seandainya itu yang terdegradasi, kearifan lokal itu yang hilang, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita pertontonkan? Yang paling utama memang peran serta masyarakat. Setelah itu baru bagaimana pemerintah melindungi perannya masyarakat di sana. Nah, itu mungkin harapan-harapan kami, sehingga Bali tidak hanya dilihat dari tontonan kepariwisataannya juga, tetapi dari segi masyarakatnya juga. Jadi mungkin akhir-akhir ini kita melihat khususnya orang-orang kita, anak-anak kita yang sekarang mungkin sedikit terdegradasi nih, kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi kita harus mulai lagi mengingat bahwa Bali ini tidak ada yang ditawarkan selain budayanya. Ya, jadi kita harus menyadari itu semua. Juga ini menjadi sebuah pemecut bagi kita, bagaimana cara kita memperbaiki. Karena kemarin saya pernah ketemu sama teman, kebetulan teman dari luar daerah, Bu. Dia ke Bali, istilahnya menggambarkan Bali, ingin ke Bali bukan melihat budayanya lagi, tetapi ingin melihat bentang pantai yang berubah menjadi tempat-tempat hiburan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tren itu tidak merubah bahwa Bali ini sebenarnya yang ditawarkan adalah tradisi dan budaya, bukan hanya sekedar hiburan. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempertahankan budaya kita, karena itu yang menjadi daya tarik utama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, Pak Yudi, terima kasih. Kak, pernyataan itu sebenarnya sebuah sindiran juga bagi kita ya, Pak Yudi.
0: Betul, bisa jadi.
1: Mereka ke Bali bukan lagi melihat budaya, tapi perubahan yang dulunya mungkin pantainya asri, indah, sekarang berubah menjadi tempat-tempat akomodasi pariwisata. Itu kalau saya mendengarnya itu bukan lagi dipuji karena budaya, tapi itu sebuah kritik sesungguhnya.
0: Kritik halus sekali.
1: Iya, betul sekali, Pak Yudi. Baik, Pak Gusdi, terima kasih. Pak Yudi juga terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan pendengar yang sudah meratensi dari tadi, baik itu lewat radio digital maupun media sosial Facebook kami, dari Dialog dan Pasar pagi ini dapat saya simpulkan bahwa yang harus ditekankan saat ini yaitu bahwa kita harus satu komitmen dan bersinergi untuk menjaga Bali agar tetap menjadi destinasi wisata yang berbudaya, unggul, dan berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus berkolaborasi dan bersinergi. Masing-masing pihak punya tugas dan kewajiban masing-masing. Dari pemerintah harus menggencarkan sosialisasi secara masif, kemudian dari pelaku pariwisata juga menjaga bagaimana agar paket-paket wisata atau destinasi wisata yang ditawarkan itu tetap berkualitas, dan juga dari masyarakat juga bersama-sama menjaga agar bagaimana dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan tidak hanya berpangku pada kepentingan ekonomi, tapi juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan kita bersama dan juga wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Jadi mari bersama-sama kita menjaga Bali agar tetap menjadi tujuan utama wisatawan di dunia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gusde dan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas perbincangannya kurang lebih satu jam, dan juga pendengar Pak Oke Mulyarte dan juga pendengar lainnya yang mendengarkan menyimak dialog ini sejak tadi. Kembali ke studio, terima kasih dan selamat siang.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Iya, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRD dan Pasar Hayam Uruk 70. Selamat datang kembali, kali ini giliran saya Hafsar Nacwa di ruang dengan Anda. Tapi saya nggak sendiri, ada rekan saya Hari Sukma yang akan menemani ruang dengan Anda di jelang siang ini sampai di jelang sore nanti. Dari The Core, stay.

0: Yotare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra agali
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele pesadan yang geluhania
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Yes, kami masih hadir di Ruang Dengar Radio Audi Pro 1, kenal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hayam Uruk 70. Dan pagi hari ini di jelang siang kita update dulu ya kabar terkini untuk stok darah kita. Sekitar berapakah yang diperlukan untuk hari ini? Sudah terhubung bersama Ibu Mega. Halo, selamat pagi Ibu Mega, silakan informasinya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 23 kantong, golongan darah B 14 kantong, golongan darah O 37 kantong, dan golongan darah AB 25 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini, kita berada di Bank Indonesia, tepatnya beralamat di Menara Mandiri jam 8 pagi. Kemudian untuk kegiatan donor darah di hari Rabu 24 Juni 2026, yang pertama kita berada di RS Surya Husada Denpasar, Jalan Puluh Serangan nomor 7 Denpasar di jam 8 pagi. Kemudian di Labrisa Bali di Jalan Pantai Batu Mejan Canggu Kuta Utara Badung jam 9 pagi. Kemudian di Hotel Haris Seminyak Jalan Drupadi nomor 8 di jam 9 pagi. Kemudian di Badan Narkotika Provinsi Bali jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Bu Mega. Terima kasih kembali untuk informasinya. Dan demikian tadi sudah disampaikan informasi stok darah untuk yang berniat mendonorkan dan juga titik-titik ya di mana bisa mendonorkan. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
1: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal. Malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM

0: simpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Iya, on purpose dari Sabrina Carpenter. Kalau kata orang bijak sih, semua tuh dimulai dengan niat ya. Kalau nggak dimulai dengan niat, biasanya berantakan. Nah, apa nih niat Anda tadi pagi menjalani hari ini? Semoga semua niat yang dibuat itu niat yang baik pastinya, supaya mengharapkan keberkahan dan lebih banyak kebaikan ya, supaya juga hari-harinya lebih menyenangkan. Nah, kalau misalnya udah niat baik terus hasilnya nggak baik, apa nih? Kesel dong ya. Emosi. Gak apa-apa, wajar. Manusia punya perasaan. Tapi semoga juga lagi doanya sih, walaupun istilahnya niatnya baik tapi ternyata hasilnya tidak sebaik yang diharapkan, bisa jadi ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita. Asik, amin. Mengingatkan saat lagi kita akan ikuti dialog. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak selamanya gaji yang menjadi alasan seorang karyawan mencari pekerjaan baru. Perilaku dan kecerdasan seorang bos juga ternyata mempengaruhi laju keluar masuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Hasil studi Gallup terhadap 7.000 responden mengungkapkan sebanyak 50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk, menurut laporan jurnal itu, sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, tujuan dan prioritas atasan dalam tim kerja juga menjadi alasan yang memberikan efek terhadap hubungan bos dan anak buah. Tidak mendapat arahan yang baik dan ekspektasi dalam bekerja menjadi alasan kedua yang paling banyak diutarakan responden. Sebanyak 12% responden mengatakan bahwa pekerjaan jadi lebih mudah ketika bos mereka memberikan panduan dan arahan yang baik. Selain produktif, responden juga mengaku lebih bahagia. Laporan dari Gallup juga memperlihatkan bahwa kunci tim kerja yang langgeng adalah atasan mampu berkomunikasi pada anak buah mengenai ekspektasi dan bimbingan itu. Sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka.
2: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
3: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
4: Sudah aku transfer ya.
3: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
2: Dia juga rela berkorban.
3: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
4: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
3: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih Pak.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
3: Aduh, Uca, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
2: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
3: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Giliran ini saatnya untuk gelar wicara budaya bersama MDA Bali dengan topik etika pemangku Hindu Desa di Bali yang akan dipandu rekan Ayu Rini. Silakan rekan Ayu Rini.
1: Baik, terima kasih rekan Hafsarina dan pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog gelar wicara budaya hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan etika pemangku Hindu Dresta Bali. Dan selama 1 jam ke depan pendengar untuk membahas topik dialog gelar wicara budaya selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber. Sumber yang keduanya saat ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Andes Iwayan Santa Adnyane MAG yang familiar dipanggil Jero Mangku Santa. Om Swastiastu, selamat siang Jero Mangku Santa. Inggih. Terima kasih banyak telah hadir di studio siang Niki. Dan kita sapa juga ada Ide Bagus Ketut Suarjate SSN Esfil MAG. Om Swastiastu, selamat siang
2: Tuaji. Om Swastiastu Bayu, selamat siang.
1: Terima kasih untuk kedua narasumber sudah hadir di studio siang hari ini. Dan kita berbicara terkait dengan etika pemangku Hindu Dresta Bali. Kalau berbicara terkait etika pemangku, apa sejatinya etika pemangku Hindu Dresta Bali, Niki? Silakan diawali dari Jero Mangku Dumun,
2: senior
1: dilanjutkan ke Haji Sarjata. Silakan Jero Mangku Santa.
3: Baik, terima kasih suksema untuk gala. Pertama, puja dan puji serta yang bahagia kita aturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Paramakawi. Masih dalam situasi Hari Raya Galungan dan Kuningan, mudah-mudahan beliau selalu melimpahkan sinarnya, melimpahkan dharmanya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati jalan yang terang demikian. Nah, apa yang dikatakan sesuai dengan materi tadi tentang etika kepemangkuan begitu. Karena sudah namanya berbicara etika itu kan sama halnya dengan kita berbicara sopan santun gitu. Ketika di dalam agama itu ada orang suci, nah semua agama mempunyai orang suci, baik di Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Islam dan sebagainya, semua mempunyai orang suci. Yang kalau kita di Hindu itu orang suci yang pada umumnya itu sering disebut dengan sulinggih itu. Ketika beliau sudah melaksanakan upacara medui jati, ketika beliau sudah menjadi seorang sulinggih, apakah itu sebagai seorang Ratu Prande, Sri Empu, Begawan, Dukuh dan sebagainya, itu sudah mengatakan seorang orang suci. Nah kemudian Jero Mangku apakah termasuk orang suci? Ya salah satunya juga disebut dengan orang suci demikian. Sesuai dengan pesamuan para sulinggih tahun 71-72 itu yang diperakarsai oleh Parisada Hindu Dharma pada saat itu, salah satunya pemangku itu juga dikatakan orang suci, sering bisa juga dikategorikan sebagai seorang pinandita gitu. Kalau sulinggih pandita itu salah satu. Cuman kalau kita berbicara tentang pemangku yang ada memang di Dresta adat Bali ini, ya memang pemangku yang kita lebih dikenal. Kata pinandita itu secara nasional demikian. Nah, ketika seseorang sudah memasuki yang namanya jenjang kepemangkuan ini, ya ini sudah merupakan menjalankan tugas-tugas para leluhur zaman dulu begitu. Tidak hanya sekedar kita menjadi seorang pemangku gitu, sudah memang dari leluhur kita sudah untuk meneruskan. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang etika, kita itu baik sulinggih mau para pemangku dan sebagainya ini bagaikan seorang selebritis itu. Cuman versinya aja beda. Kalau seorang sulinggih atau pemangku, ya tugasnya adalah melayani umat di bidang pelayanan keagamaan yang ujung-ujungnya adalah pengakuannya kepada orang yang tidak kelihatan atau niskala gitu. Kalau misalnya artis misalnya itu ya dia juga melayani umat sebagai penghibur, memberikan apa namanya kepuasan secara skala itu. Tapi kalau sudah namanya sulinggih pemangku ini, beliau sudah mengadakan kontak komunikasi dengan alam yang tidak nyata. Makanya amatlah berat untuk menjadi seorang sulinggih maupun seorang pemangku, karena bertugas juga melayani umat. Nah tentu apakah memang seorang pemangku ataukah seorang sulih benar-benar yang beliau sampaikan akan berhasil atau tidak, bukan saya dan bukan Anda yang mengakui, karena ini adalah berdasarkan suatu keyakinan. Jadi segala bentuk apa yang sudah nantinya di dalam kita melayani sebagai umat diyakini benar, pasti akan terjadi gitu. Entah dia besok kejadiannya, entah lagi 2 hari begitu. Karena seperti istilahnya kita menjalankan ajaran agama itu, tidak hanya semata-mata sekarang menjalankan sekarang hasil. Sama halnya kita makan cabai langsung pedas. Nah demikian kira-kira kalau kita lihat pembukaan dulu tentang etika bagi seorang pemangku, karena pemangku itu amatlah juga berat menjadi seorang pemangku.
1: Seperti ini keingge itu penjelasan dari Jero Mangku Santo yang mengatakan cukup berat menjalankan tugas sebagai seorang pemangku seperti itu. Ini juga semua agama memiliki orang suci seperti itu, penjelasan dari Jero Mangku Santo. Dan kalau dari itu Aji Suarjata, seperti apa etika pemangku Hindu Dresta Bali? Ini cukup berat topiknya.
2: Iya, Om Swastiastu. Suksema niki, dan berterima kasih kepada Ayu sampun memberikan kesempatan kepada kami MDA Provinsi Bali. Kebetulan kami di Bagas 1 bersama Jero Mangku Santo. Nah, di sini titian jagi pacang wawahan atau menambahkan napi yang sudah disampaikan utawi kelabuhan bawah oleh Dani Jero Mangku mapaikatan yang berkait dengan pemangku kan. Nikilah uniknya agama Hindu kita di Nusantara, terutama agama Hindu Bali. Nah, sesuai dengan judul tema agama Hindu Dresta Bali, dalam agama Hindu Dresta Bali di situ ada yang dijadikan pedoman menjadi seorang pemangku berdasarkan sastra, yaitu Sangkul Putih dan Kusuma Dewa.
1: Sangkul Putih
2: dan Kusuma Dewa. Di situ lontar yang dijadikan pedoman menjadi seorang Eka Jati. Nah, kita agama Hindu Nusantara, terutama agama Hindu Bali, kita memiliki rohaniawan. Rohaniawan kita itu ada 2. Pertama Eka Jati yang disebut dengan pemangku, yang kedua disebut seorang wiku atau sulingih atau pandite. Nah, di sini seorang pemangku dalam Hindu Bali itu sudah barang tentu memiliki tanggung jawab secara sekala dan niskala. Berarti seorang pemangku itu bukan menjadi seorang pemangku bukan sebuah cita-cita. Di situ agama Hindu Bali menjadi seorang pemangku itu merupakan sebuah sesuatu yang dialami oleh umat Hindu, oleh umat manusia. Kelahirnya itu betul-betul berdasarkan karma. Seperti Jero Mangku, beliau pun juga tidak menduga akan menjadi seorang pemangku. Kenapa saya lahir di keturunan seorang pemangku gitu. Hingga seorang pemangku di Bali itu jelas kedudukannya. Jadi seorang pemangku itu punya amongan. Punya amongan pura, punya amongan secara suwadharma kadisapunika. Nah, apabila umat kita secara umum mau melaksanakan Eka Jati, karena ini adalah hak asasi siapapun boleh, akan tetapi dalam Hindu Bali pemangku itu ada aturannya. Makanya di situ ada suwadharma manut lingih, lingih manut suwadharma. Yang disebut seorang pemangku ini kan berasal dari 2 suku kata. Ngewangku. Jadi ngewangku ide betara niki. Ngewangku mendapat awalan kata kerja mah hingga menjadi seorang pemangku, pemangku kan. Dan jadi beliau itulah sebagai seorang Jian Bangul atau pemangku ide betara yang diamung. Seperti makanya di sini ada 12 jenis kepemangkuan. Pertama ada mangku kayangan, ada mangku dang kayangan, ada mangku sad kayangan, ada mangku caluban, ada mangku sangkul putih, ada mangku balian, ada mangku kortenu, ada juga mangku dang nilarte, ada juga mangku dangyang. Dan juga ada mangku balian juga. Balian itu termasuk juga mangku sonteng juga ada. Nah hingga identitas orang pemangku berdasarkan Sangkul Putih dan Kusumo Dewo jelas. Nah sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Mangku, hingga agama Hindu itu kan tidak ada di Bali saja. Agama Hindu itu ada di seluruh Nusantara. Nah hingga pada tahun 2016 kalau tidak salah, adalah sebuah gagasan cendikiawan kita membuat sebuah organisasi Eke Jati di seluruh Nusantara, karena umat Hindu ada di Jakarta, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, di seluruh Nusantara. Umat Hindu kita itu kebanyakan sudah urbanisasi masyarakat Bali yang ada di luar Bali. Hingga di situ memerlukanlah rohaniawan. Rohaniawan di situ ada peningkatan kapasitas rohaniawan hingga membuat sebuah organisasi sangat bagus sekali namanya PSN Pinan Dite Sangrahan Nusantara secara Nusantara. Akan tetapi di Hindu Bali memiliki identitas dan jati diri seorang pemangku menyesuaikan dengan Swadharma Manut Lingih. Nah kami di MDA Provinsi Bali pun juga berupaya memberikan pengetahuan dan kepada umat Hindu menjadi seorang pemangku itu seperti apa dan bagaimana, apa tanggung jawab seorang pemangku, apa hak seorang pemangku. Jadi seorang pemangku itu ada haknya, kesukertaan yang kepemangkuan namanya, karena beliau sebagai pelayan, karena beliau juga manusia memiliki keluarga, perlulah juga kita pikirkan terutama kesehatan jero mangku tersebut dan lain sebagainya. Kira-kira demikian Bu Ayu.
1: Nggih, matur suk semua Tu Haji Suarjata. Dan saya tertarik Niki bahwa pemangku adalah bukan sebuah cita-cita.
2: Yeah.
1: Namun itu merupakan katakanlah sebuah anugerah yang memang harus dijalani berdasarkan swadharmanya masing-masing. Betul, seperti itu. Yeah. Nah, Tu Haji juga menyebutkan tadi pemangku memiliki hak dan kewajiban dan tentunya harus beretika seperti itu.
2: Betul.
1: Kalau dari jero mangku santa seperti apa Niki hak kewajiban sehingga para pemangku tidak hanya di Bali namun di seluruh Nusantara benar-benar beretika sesuai dengan Hindu Dresta Bali dari jero mangku Dumun.
3: Yeah.
1: Setelah ini dilanjutkan dengan Sarang Tu Haji. Silakan.
3: Siap. Dadas, sebelum kita bicara tentang hak dan kewajiban seorang pemangku, apa sih kunci utama pokok menjadi seorang pemangku? Nah ini
1: syarat-syaratnya.
3: Syarat-syaratnya kunci utama dulu. Kok kenapa harus jadi pemangku dan sebagainya? Kalau kita istilahnya kaitkan dengan itu, maka ada tertanam di dalam hati nurani. Salah satunya adalah pagah kadi ning ukir. Jadi seorang mangku itu pagah itu artinya mempunyai apa namanya tujuan dan cita-cita luhur yang tidak tergoyahkan itu. Itu pagah kadining gunung Mahameru malahan gitu. Itu kunci pokok utama menjadi seorang pemangku. Maka kalau kita sudah menjadi seorang pemangku itu hanya tidak istilahnya demen-demen hati gitu. Sekarang senang jadi mangku satu bulan baru lihat orang nangkil banyak. Kemudian ada sesarinya ada. Satu bulan yang tidak ada siapa emat jadi mangku. Nah ini bukan namanya pagah kan ini. Kemudian yang kedua entek kadining waktu selem entek gitu. Tak tergoyahkan gitu. Bagaimanapun namanya kendala itu, kita di dalam masyarakat melayani, maka untuk menjadi seorang pemangku itu harus kita kukuh gitu. Ketika kita melaksanakan tugas, ada orang mau diketisin, orang tak mau, dan sebagainya, cercaan-cercaan itu kan terjadi gitu. Tapi kalau memang kita yakin sudah kita memang, saya bukan ngatur ayah kepada seseorang, tapi memang tugaslah saya seperti itu. Ini kadang kadining batu selem, batu bulitan gitu, tidak akan pernah modalnya hancur kan gitu. Kemudian tekak kadining segara dan ukir tadi sudah ya. Itu tekak artinya namanya segara dan gunung itu kan tidak pernah akan habis itu. Dia akan bagaikan air mengalir, modalnya itu nanti akan ada yang melanjutkan. Nah tentu di dalam halnya kita melanjutkan istilahnya tugas-tugas leluhur itu, namanya pemangku sulingih itu kan manusia juga. Dia perlu hidup, dia perlu komunikasi, dia perlu sarana-prasarana dan sebagainya. Inilah tugas daripada kami selaku istilahnya boleh dikatakan perpanjangan tugas daripada pemerintah, berada di Majelis Desa Adat di Provinsi Bali nantinya untuk mengemban tugas ini, Bu Ayu. Bagaimana nantinya bisa membina para pemangku, tidak saja membina, tetapi bagaimana memperhatikan pola hidup dan sebagainya. Sementara ini, kita ini kurang, tidak seperti di umat yang lain, gitu. Kalau misalnya di Muslim misalnya itu, apalagi di Kristen itu, para ustadz, para orang-orang pastor itu sudah difasilitasi baik namanya kita, sehingga di dalam beliau itu memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sudah tercurah. Betul-betul saya pasrah untuk melayani umat, karena kehidupan saya yang berupa namanya sandang pangan ataukah mungkin papan sudah ada yang memberi. Nah, ini kan kita belum begitu ada suatu perhatian. Jangan hanya menuntut haknya saja, apanya kewajibannya, pemangku itu harus bersih, pemangku itu harus melayani. Ya syukur-syukur kalau Tu Haji Suharjato misalnya, termasuk saya seorang pemangku, walaupun saya dari gunung, ya saya hidup di kota dengan gaji PNS kan bisa, tapi para pemangku yang lain yang memang para petani kan belum banyak tersentuh. Nah, cuma saya syukur ketika kami bertugas di Gianyar, Gianyar sudah mendapatkan suatu hal namanya apa, perbaikan-perbaikan di bidang haknya para pemangku. Nah, untuk istilahnya jika kewajiban apa haknya para pemangku sudah terlaksana, difasilitasi atau ke apa, otomatis nantinya implikasinya adalah tentang pelayanan gitu. Nah, sehingga para pemangku itu tidak nantinya dipandang sebelah mata, raja ngatur rakyat pasti yang ngintip sesari gitu, supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, nah sehingga dengan demikian maka hak dan kewajiban itu ya harus sama seimbang.
1: Jadi Wangku Santa, sebelum dilanjutkan, Niki nampaknya ada pendengar yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Halo Swastiastu. Ngingge nampaknya terputus, kita tunggu lagi untuk disambungkan. Mungkin sebelum kita menerima pendengar yang ikut berkontribusi dalam dialog gelar wicara budaya ini, kita lanjutkan. Malih Jerumangku, tadi terputus terkait dengan hak dan kewajiban seperti ini, Kak.
3: Nah, jadi itulah para pemangku termasuk para sulungnya kita yang sekarang sudah istilahnya tergabung. Nah, syukur-syukur Mudaning Jagat Bapak Gubernur Bali itu sudah nantinya menerbitkan dan mengelola sehingga terbentuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan Perda 2019. Di sana ada paiketan pemangku, sehingga di masing-masing desa adat yang terdiri dari 1.500 desa adat semua sudah mempunyai paiketan pemangku. Tujuannya itu apa? Itu salah satunya adalah untuk mengedepankan artinya apa sih hak dan kewajiban seorang pemangku sebagai pelayan umat. Nah, cuman ya seperti cerita tadi, ketika modalnya mulai sudah ada istilahnya perhatian pemerintah maupun perhatian desa adat kepada para pemangku, sekarang orang berlomba-lomba menjadi pemangku. Tidak istilahnya pernah jadi pemangku, punya omongan kita di Bali sudah jadi pemangku, kan gitu. Kita berpikir realistis saja, kalau misalnya seseorang menjadi guru, misalnya pakaian guru dan pasti dia bertanya di mana ngajar, guru apa, kan gitu. Kalau kita sudah menjadi seorang pemangku dari Bali, ya pasti sudah, apalagi sudah pakai pakaian mangku. Dia genah ngatur ayah di mana tempat bertugas, kan gitu.
1: Baik, kita lanjutkan. Halo, sudah tersambung. Halo, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Baik, nampaknya terputus kembali. Dan ini cukup menarik, Jerumangku Santa, bahwa memang sebelum kita melihat hak dan kewajiban, tentunya etika harus dikedepankan. Kita jangan hanya melihat haknya saja atau kewajibannya saja, namun ini harus berjalan seimbang seperti itu dari penjelasan Jerumangku Santa. Dan sebelum kita lanjut ke Tu Haji Suharjate, kita break terlebih dahulu untuk jeda menyimak pesan yang satu ini.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog gelar wicara budaya. Kita membahas terkait dengan etika pemangku Hindu Dresta Bali. Kita masih bersama dua orang narasumber, ada Jerumangku Sante dan juga Tuaji Suarjate dari Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali. Tadi dari Jerumangku Sante sudah menjelaskan hak dan kewajiban. Tentunya ini jangan ketika pemerintah Provinsi Bali sudah katakanlah mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan pemangku, justru tiba-tiba banyak yang muncul.
2: Betul.
1: Bermunculan atau marak menjadi pemangku seperti Betul. Itu. Padahal untuk menjadi pemangku seperti dijelaskan oleh Jerumangku Sante harus memiliki amongan seperti ini ke.
2: Ya, pemagaman.
1: Nggih. Seperti ini ke. Kalau dari Tuaji Suarjate melihatnya seperti apa tadi Pak Jerumangku Sante menjelaskan bahwa menjadi mangku tentunya ada pageh kadining Mahameru, anteg kadining Batu Selem, dan juga teg-teg kadining Segar seperti itu. Hal ini apa yang harus dipahami sehingga kita benar-benar para pemangku tidak hanya di Bali namun di Nusantara bisa menjalankan etikanya memang sesuai dengan Hindu Dresta Bali. Silakan Bu Aji.
2: Baik Bu Ayu, mungkin Titiang mempertegas lagi berkait dengan seorang pemangku. Menjadi seorang

0: Bila umat Hindu kita tidak melalui proses triuposaksi, terutama manusia saksi, di dalam melaksanakan pewintanan atau menjadikan dirinya seorang Eka Jati, dalam Hindu Bali itu tidak sah dia. Jadi yang mengesahkan umat Hindu Dresta Bali menjadikan dirinya dia seorang Eka Jati ataupun seorang pemangku bendesa adat atau perujuru desa adat, itu wajib dimengetahui karena itu sebagai bagawan penyarikan. Demikian. Nah, baik, apa yang disampaikan oleh Juru Mangku Sante itu berkait dengan sesana. Jadi seorang pemangku di sini, agama Hindu itu punya konsep Satyam, Satyam Siwam Sundaram. Satyam itu sesana, tekak dengan sesana seperti apa yang disampaikan. Filosofi gunung itu kan pagah, agung, disucikan. Jadi seorang pemangku itu harus sauce, harus betul-betul bisa menjaga kesucian dirinya, karena beliaulah yang akan mampu menghadirkan Tuhan yang tidak terbentuk, tidak terwujud, dan tidak terfikirkan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan yang tidak terbentuk dan terwujud dan tidak terfikirkan? Disinilah seorang pemangku dituntut agar memiliki siwam. Siwam itu artinya kesucian, kesucian jasmani dan kesucian rohani. Makanya menjadi seorang pemangku itu harus sehat jasmani dan rohani dan berpengetahuan. Apabila seorang pemangku tidak sehat jasmani dan rohani, nah nanti takutnya mangku ke dewan-dewan nih, itu yang perlu kita khawatirkan. Dan Sundaram, Sundaram ini keindahan. Jadi seorang pemangku berbusana harus seindah mungkin sesuai dengan aturan-aturan kepemangkuan. Seperti Juru Mangku Sante, beliau mangku Sangkul Putih karena udengnya beliau, ikat kepalanya beliau disebut Ama Borongkos Nangke. Juga ada mangku Kusuma Dewa, seperti titiang mangku Kusuma Dewa, titiang mangku Kusuma Dewa, seperti mangku-mangku yang memakai udeng seperti titiang niki, namanya mangku Kusuma Dewa. Nah, hingga sekarang berbicara hak, seorang pemangku pernikah mendapatkan hak. Pertama, beliau luput dari ayahan desa. Yang kedua, beliau punika mendapatkan punia dari desa adat maupun dari pengamong pura yang diwangku oleh pemangku tersebut. Yang ketiga, mendapatkan bagian oleh-olehan sesari, karena itu menjadi hak pemangku. Yang keempat, mendapatkan pedaksinan nika. Yang kelima, punia berupa pakaian pemangku. Itu siapa yang memberikan? Desa adat dan pengamong pura. Selanjutnya, dijamin kesehatan seorang pemangku punika. Jadi jadi mendapatkan BPJS, termasuk jaminan asuransi kadisa punika dan bantuan atau dana bulanan. Nah, kami di MDA Provinsi Bali berupaya untuk memperkuat lagi dan memperjelas lagi ikatan-ikatan kepemangkuan. Kami di MDA Provinsi Bali sudah berupaya membentuk Pesikian Paikatan Pemangku Provinsi Bali, Pesikian Paikatan Pemangku Kabupaten Kota, Pesikian Paikatan Pemangku tingkat kecamatan, dan Pesikian Paikatan Pemangku di desa adat. Desa adat. Jadi disitulah sekarang bendesa adat itu sekarang harus mendata pemangku-pemangku yang sah, yang sah di setiap desa adat, agar kami bisa mendata pemangku dan kami di pemerintah pun bisa berupaya memberikan hak-hak jaminan kesehatan, terutama BPJS ketenaga kerjaan dan dosnya kadisa punika. Nah, nikah hak-hak pemangku Bu Ayu dalam Hindu Bali. Nah, sekarang berkait dengan Hindu Nusantara seperti yang disampaikan, hingga dalam Hindu Bali itu jelas sekali yang disebut pemangku memiliki amongan. Sekarang kan banyak sematon kita mewintan tanpa memiliki amongan. Nah, hingga kami memiliki sebuah kesimpulan atas dasar Kusuma Dewa dan Sangkul Putih, seorang pinandite belum tentu seorang pemangku. Seorang pemangku sudah pasti pinandite.
1: Berarti belum tentu ketika beliau adalah pinandite belum tentu pemangku. Belum,
0: seperti Ayu sekarang mau mewintan Eka Jati boleh. Namanya pinandite. Kenapa? Oh, karena titiang tidak punya amongan. Terus untuk apa saya mewintan? Untuk meningkatkan kualitas diri saya. karena itu hak. Ini kan hak, termasuk menjadi seorang sulingih boleh. Siapapun boleh meningkatkan dirinya menjadi Eka Jati, menjadi sulingih boleh. Akan tetapi dalam Hindu Bali ada aturan. Sesana diatur kita.

0: oleh sesana-sesana yang berdasarkan Lontar, Kusumodewo, dan Sangkul Putih. Di sini ada Satyam, Siwam, Sundaram. Sekarang Sundaram dalam bersloka, seorang pemangku nika wajib beliau punika uikan ring sejeroning mata tembang. Karena nguncaran puja mantra niki kan nembang. Sekadi meke kawin, sekadi meke kidung, hingga nada-nada yang dikeluarkan oleh pemangku itu menyesuaikanlah nada-nada seperti nada-nada yang berkearifan lokal. Demikian seperti Bu Ayu. Ini. Ya, tidak artinya jelas sekali agama Hindu Bali, Jawa apalagi India sangat jauh sekali.
1: Sangat berbeda.
0: Sangat berbeda karena yang beragama itu kan manusianya. Manusia makhluk yang berbudaya, manusia yang makhluk yang beridentitas, hingga Weda datang ke Nusantara mengangkat dan mengayomi kearifan lokal.
1: Seperti itu. Berarti sudah berbagai upaya dilakukan oleh Majelis Desa Adat di Provinsi Bali sehingga kita benar-benar mengetahui seperti itu Aji sebutkan tadi, Pinandite belum tentu pemangku. Namun pemangku sudah pasti Pinandite. Nah, dari hal itu terkait dengan etika sebelum menjadi pemangku tentunya juga diatur oleh Majelis Desa Adat.
0: Bukan Majelis Desa Adat yang mengatur. Yang mengatur itu adalah sastra. Kami di Majelis Desa Adat tugasnya hanya mengayomi, membina, dan melindungi.
1: Seperti itu tentunya sehingga para pemangku di Bali khususnya benar-benar beretika sesuai dengan Hindu Dresta Bali.
0: Bukan di Bali saja,
1: di Nusantara. Seperti ini Kak Inggi. Tentunya walaupun dengan hal-hal yang berbeda seperti Bali, India dan Nusantara tentunya berbeda.
0: Sangat
1: namun,
0: berbeda.
1: Namun tetap satu karena sasananya atau yang mengaturnya, sastranya yang mengatur.
0: Betul, karena kita di Bali ajaran agama Hindu itu konsepnya ajaran Siwa Siddhanta yang disebut dengan konsep Gama Tirte. Jadi media yang utama dalam pelaksanaan pancayannya Hindu Bali ini adalah Tirta. Pemuliaan gunung dan segara seperti yang disampaikan. Makanya secara teologi agama Hindu Bali itu ide Sang Hyang Widiwase. Sang Hyang ini ke maha besar, maha mulia. Widi itu artinya gunung, wase itu artinya segara. Makanya disebut dengan konsep segara gunung.
1: Segara gunung seperti ini Kak Inggi. Tentunya ada hal-hal yang juga dilakukan Majelis Desa Adat untuk benar-benar niki para pemangku sesuai dengan Hindu Dresta Bali.
0: Betul.
1: Namun sebelum lanjut Tu Aji dan Jeromangku Santa, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog gelar wicara budaya. Kita membahas terkait dengan etika pemangku Hindu Destra Bali. Kita ke Jero Mangku Santa sekarang. Jero Mangku Santa, seperti apa sejatinya? Tadi kan Tuaji Suwarja itu sudah menjelaskan terkait dengan seperti apa sejatinya etika dari para pemangku seperti itu, sehingga memang benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan Hindu Dresta Bali. Dan saya ingin mengetahui sejatinya, adakah batasan dari seorang pemangku ketika bersosialisasi di masyarakat sehingga tidak melanggar dari etika seorang pemangku?
2: Ya. Silakan. Baik, jadi kalau sudah kita menjadi seorang pemangku, ya tentu sudah ada batas-batas yang harus kita laksanakan, mana yang boleh dan mana yang tidak, kan gitu. Maka akhir-akhir ini banyak sekali terjadi itu aduan-aduan masyarakat terkait dengan tingkah laku pemangku yang sudah memakai pakaian pemangku, ya. Salah satunya mungkin ada yang ngibing dengan jogetnya itu
3: kan, main judi.
2: Ada yang ditajen ataukah ada di sabungan ayam ataukah di ya macam-macam lah gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah memang kita menjadi seorang pemangku, ketika kita keluar dari rumah itu seperti cerita saya tadi, mangku itu kan sama dengan artis itu. Berapa sorotan sih yang menyorot kita, masyarakat yang kita layani untuk itu, karena kita sudah dipercaya sebagai pembimbing, pemberi jalan, penuntun hidup dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, kalau seorang pemangku memimpin dirinya sendiri ataukah membawa dirinya sendiri aja tidak mampu gitu, apalagi mau mengarahkan seseorang, kan begitu ya. Nah, ini sering sekali kita mendapatkan aduan-aduan seperti itu gitu, salah satunya begitu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri gitu, kalau sudah namanya menjadi seorang pemangku, makanya sekali apa yang kita sampaikan tadi, mentak bagaikan segala lan ukir, kan gitu. Dan dia tidak akan tergoyahkan kalau misalnya demikian itu. Nah, salah satunya itu, karena ketika kita menjalani namanya hidup ke jalan itu, kegodaan ini kan semakin besar begitu, Bu Ayu ya. Gang yase, gang gode gitu. Sama halnya kalau kita akan menyelenggarakan suatu upacara keagamaan, misalnya karya atau ke apa, pasti kegodaannya lebih besar. Nah, ketika kita sudah bisa melampaui godaan itu, nah disinilah kita dikatakan sudah berhasil di dalam menjalankan itu, kan gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya itu nantinya kita akan tidak bisa membawa diri, misalnya itu ya, terjadilah seperti itu. Belum satu bulan mat dari mangku gitu, belum satu tahun mat dari mangku, salah satunya begitu. Nah, terkait dengan itu hal-hal yang itu kan perlu nantinya di sesana bagi seorang pemangku itu perlu iraga kukuhang begitu. Maka kita di Bali kalau sudah mempunyai menjadi seorang pemangku, dia akan mempunyai seorang guru penuntun. Kalau misalnya Sulinggih misalnya sebagai seorang guru kita, kan gitu, di dalam memberikan tata cara kita namanya berkomunikasi, karena kita sudah dituntut modern skala lani skala gitu, dari berpikir, berkata dan bertingkah laku itu. Pemahaman trikaya parisuda itu adalah cikal bakal jero mangku itu Bu Ayu ya. Nah, terkait dengan itu, maka dasarnya itu trikaya parisuda itu.
1: dasarnya adalah trikaya parisuda. Iya, seperti itu. nikah dari Pak San Jerumangku Santa. Kalau dari Tu Haji seperti apa? Batasan-batasan etika dari seorang pemangku sehingga ketika bersosialisasi di masyarakat bisa menjaga batasannya dan memang sesuai dengan etika pemangku Hindu Dresbali.
3: Baik. Pemangku nikah wajib memahami sesana suwa dharma manut linggi. Itu yang terpenting. Suwa dharma manut linggi artinya beliau wajib mengetahui pengetahuan kewajiban kita sebatas di mana. Gitu. Hingga mangku kayangan tiga, kewajibannya beliau nikah di pura saneka among oleh beliau. Kalau mangku dalam, beliau lah punya tanggung jawab penuh di pura dalam. Tanggung jawab penuh apa? Nedunang ide betare, ngunggah ide betare, ngias ide betare. Dibantu sekarang oleh mangku-mangku yang memiliki kedudukan yang jelas di desa adat tersebut. Disebut juga mangku dangke, demikian. Kalau mangku desa, ya tanggung jawabnya di pura desa. Tidak boleh juru mangku desa pun ikan nedunang ide betare ring pura dalam. Seandainya mangku desa mau nedunang ide betare dalam, karena mangku dalam ada halangan maupun halangan sakit dan lain sebagainya, didelegasikan ke mangku desa, baru mangku desa boleh ada delegasi, ada komunikasi kerohanian di sana antar pemangku yang ada di kayangan tiga. Tidak boleh seorang Eke Jati di desa adat meskipun beliau menjadi seorang pinandita ikut serta nedoneng ide betara, bahkan ngaturan puja pengantaban puja wali di pura dalam itu meskipun sama statusnya menjadi seorang Eke Jati. Itu yang terpenting, suwa dharma manut lingih, lingih manut suwa dharma, demikian. Hingga di sini diatur oleh Lontar Kusumadewa, di mana di Lontar Kusumadewa itu sudah sangat jelas sekali seorang pemangku adalah Rari Angon. Jadi pemangku ini kan Rariangon, putra dari Betara Siwa. Ibaratnya seperti pengangon bebek di sawah. Bebek itu adalah parahitanya, krama pengempon pura. Jadi pemangku itulah sebagai pengangon bebek gitu. Hingga pemangku inilah yang mampu mengarahkan bebek atau umat kepada jalan kebenaran yang sesuai pada dresta-dresta desa adat tersebut. Karena dalam Hindu di Bali ini kan ada berbagai jenis desa adat. Ada tiga jenis desa adat. Satu desa adat tua, dua desa adat apenage, tiga desa adat anyar. Desa adat tua ini sangat istimewa sekali dia. Seperti di Pengotan, wilayah Bangli, Bayung Gede, termasuk di Batu Krau, termasuk Ring Tenganan. Jadi seorang Eke Jati ini memiliki keistimewaan yang sangat berbeda dengan mangku-mangku yang ada di desa-desa Apenaga dan desa Anyar. Hingga seorang pemangku di desa tua nika penglingsir pemangku atau pemucuk yang disebut dengan mangku kubayan. Jadi di situ seorang pemangku yang menyucikan pemangku, akan tetapi itu berlaku di desa-desa tua berdasarkan purana-purana yang ada di desa-desa tersebut. Itu istimewanya dan memiliki juga sesana-sesana berbeda sekali dengan pemangku-pemangku secara umum di Bali apalagi di Nusantara. Nah, seorang pemangku ini juga disebut posisinya ada di Nguwana Praste. Nguwana Praste terus belajar dalam tingkatan mencari kesadaran sang diri, sang ruh, sang kebenaran, sang jiwatma. Maka daripada itulah jerumangku juga harus betul-betul memahami tatu jenyane, dharma sunia, apa itu dharma sunia, apa itu pemangku. Hingga seperti yang disampaikan oleh jerumangku Sante, menjadi seorang pemangku secara niskala sangat berat sekali. Sangat berat sekali tanggung jawabnya karena berkaitan dengan kesukartanin jagat secara niskala. Demikian kira-kira Bu Ayu.
1: Mereka menjadi pemangku secara niskala itu sangat berat. Itu. Ya. Tentunya sebelum menjadi pemangku juga syarat-syarat harus dipenuhi seperti itu. Betul. Nah, ketika menjadi seorang pemangku tentunya harus sasana swadharma manut linggih.
3: Swadharma manut linggih.
1: Ketika itu dilanggar, adakah sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pemangku
3: ketika itu dilanggar? Ingat gak kita dengan hukum perubahan? Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ketika kita tidak ada pernah mengingatkan sesana pemangku, hingga nanti akan kacau. kemungkinan besar nanti akan berebut orang ngaturan puja ke pura dalem. Oh toh juga saya samai ke jati, apa bedanya, kan begitu kira-kira Bu. Karena tidak ada aturan-aturan yang pernah menyampaikan tentang aturan-aturan kepemangkuan tersebut. Nah ini hukum perubahan ini juga perlu juga kita sikapi. Memang hukum perubahan ini adalah pasti, akan tapi jangan sampai kehilangan jati diri dan identitas.
1: Seperti ini ke dari Tu Haji Suwarjate. Kalau dari Jurumangku sama ya, seperti
2: jadi,
1: apa?
2: Jadi seperti cerita saya tadi, pemangku juga manusia. Jangankan pemangku suling pun juga manusia. Juga begitu, tidak lepas daripada namanya kekurangan.
3: Betul.
2: Jadi ketika kekurangan-kekurangan itu sering kadang-kadang, apakah disadari ataukah tidak, sering menimbulkan suatu kesalahan dan sebagainya. Lalu sanksinya apa, kan gitu ya? Nah sanksinya apa? Tentu istilahnya sanksi secara nis, yaitu dia juga harus menyucikan diri kembali, ya memohonkan. Maka di dalam istilahnya sebelum kita akan mengantem misalnya aturan perubahan, pasti ada bandan penyepuhan. Karena semakin hari semakin kita berbuat dan sebagainya, contoh misalnya kalau misalnya pisau begitu tajam tiap hari kita pakai, pasti diasah kembali, kan gitu. Nah sama halnya kalau kira-kira pemangku dan sulingih pun juga begitu. Ketika beliau ada sesuatu kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, apalagi disengaja, inilah melalui suatu proses yang disebut dengan penyepuhan bakti kepada beliau, istilahnya diasah kembali gitu. Nah kemudian sanksi secara skalanya apa? Tentu siapa yang menjadikan dia sebagai seorang pemangku itu. Ya. Kalau dia si A misalnya dijadikan pemangku oleh bendesa adat, tentu disetujui oleh kramo melalui Paruman Agung, kan begitu ya, tentu sanksinya adalah juga oleh masyarakat sendiri begitu. Sering sekali terjadi contoh misalnya begitu. Seorang pemangku misalkannya terjadi jual beli, karena seperti cerita saya tadi itu bahwa pemangku yang namanya ingin menikmati hidup, ada anak sekolah, kan mungkin mencari kerja tambahan mungkin begitu ya, apakah jadi pedagang atau apa, mungkin salah di dalam melaksanakan itu, lambat membayar dan semuanya, ataukah tidak bisa membayar, kan gitu. Salah satunya siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Nah terkait dengan itu, maka sanksinya apa? Kalau misalnya sanksi yang memang yang mengangkat Jurumangku adalah bendesa, bendesa lah mempunyai tugas itu untuk menyelesaikan itu, tentu melalui Paruman gitu. Apakah masih akan dijadikan? Ada juga pemangku, kemarin ada tersangkut juga namanya dengan kasus kepolisian sampai mulai dihukum dan sebagainya, padahal dia sudah jadi pemangku, karena ujung-ujungnya dia adalah untuk mengikuti, mengisi hidup. Nah maka terkait dengan yang kita sampaikan tadi, itulah nanya tentang hak dan kewajiban pemangku itu harus seimbang.
1: Seperti ini ke baik Jurumangku Santa dan juga Tu Haji Suwarjate, nampaknya karena waktu juga Niki sudah hampir sekitar 1 jam kita berbincang, tidak terasa waktunya, terkait dengan seperti apa etika pemangku Hindu Dresde Bali. Nah untuk di sesi yang terakhir ini, ada hal yang ingin disampaikan sehingga para pemangku di Bali maupun di Nusantara benar-benar menjalankan sesananya sebagai pemangku sesuai dengan Hindu Dresde Bali. Silakan dari dari Jurumangku Santa terlebih dahulu, dilanjutkan Tu Haji Suwarjate, silakan.
2: Baik, para pendengar RI dimanapun berada, ketika kita berbicara sudah namanya tugas kepemangkuan ini adalah sebenarnya, kalau zaman dulu itu kan orang tidak banyak orang ingin jadi pemangku Bu ya. Kalau memang tidak, memang dari keturunan sekali begitu. Tetapi akhir-akhir ini kan banyak orang sudah berminat, inilah namanya perkembangan zaman. Walaupun istilahnya boleh dikatakan umat kita, boleh dikatakan akibat keberhasilan KB mungkin agak menurun kemungkinan gitu, tapi niat untuk belajar kan semakin hari semakin banyak umat kita itu. Kalau sudah namanya kita menjadi seorang pemangku, ya jalankan swadharma kita sebagai seorang pemangku gitu, yang sudah nantinya bisa melayani umat di dalam memohonkan, memberikan jalan yang terang kepada umatnya ketika umat itu membutuhkan, sehingga yang namanya paros-paros selulung sebayang take pekedek pekenyung kan gitu, kita khususnya masyarakat Dersa Bali ini kita bisa tercapai.
1: Inggih, terima kasih Jero Mangku Santo, di mana gongnya adalah jalankan swadharma sebagai pemangku sehingga bisa beretika pemangku Hindu Dersa Bali seperti itu. Kalau dari Tuaji Suarjata silakan.
3: Kalau Titiang hanya bisa menyampaikan atau jagre winungu kepada rohaniawan kita agar menjaga kesucian beliau, pance budindriya dan pance kramendriya. Jadi di situ ada sesanan kepemangkuan, merawat dirinya secara lahir dan batin, asuci laksana secara tetap seperti gunung dan batu selam yang disampaikan oleh Jero Mangku, disiplin dalam memakan dan meminum, jangan meminum minuman alkohol berlebihan, boleh minum alkohol tapi jangan berlebihan hingga bisa menghilangkan kesadaran. Yang ketiga melaksanakan doa sehari-hari wajib itu seorang pemangku, dan melaksanakan puja trisanya dan ngaturan keramaning sembah dan latihan yoga asanas. Begitu juga menjaga kesucian dengan iyama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, darsana, dan dhyana dan samadhi. Di situ perlu sekali pemangku itu memperdalam itu, karena pemangku memiliki tanggung jawab menjaga spiritual atau kerohanian sekala dan niskala, karena pemangku nikah adalah sebuah bempernya umat dan bempernya seorang sulingi. Nah, mari kita jaga sesana kepemangkuan bersesuai dengan Kesumo Dewa dan Sangkal Putih, dan mari kita tingkatkan lagi pengetahuan kita tentang agama Hindu Dersa Bali sesuai dengan ajar yang diberikan oleh Betara leluhur kita, Betara Resi Markandia Empu Kuturan yang terakhir, Ide Betara Empu Dangyang Nilarte atau Ide Perani Sakti Borau, agar menciptakan bumi Bali puniki Moksatam, kesadaran semesta, jagat kita kesejahteraan dalam kehidupan, ya caiti dharma pada jalan dharma. Demikian.
1: Inggih, matur suksema Tuaji Sarjata dan Jero Mangku Santo. Selama satu jam ke depan kita sudah berbincang terkait dengan etika pemangku Hindu Dersa Bali. Semoga apa yang kita perbincangkan dalam dialog gelar wicara budaya ini bermanfaat bagi kita bersama, dan semoga para pemangku di Bali maupun di Nusantara memang benar-benar bisa menjalankan swadharmanya sesuai dengan etika Hindu Dersa Bali seperti itu. Terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian dialog gelar wicara budaya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea, Netherlands,
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
3: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
4: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
3: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada semua.

0: favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah tadi rekan saya Hafsarina Choa yang menemani ruang dengar Anda, sekarang giliran saya Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah ini. Dan juga tentunya pendengar, untuk Anda yang sedang mencari makan siang gitu ya, selamat menikmati jam istirahat makan siang Anda ya. Nah, ngomong-ngomong tentang

Makan siang nih pendengar, pernah nggak sih Anda sehabis makan porsi besar, nah pas kembali ke meja kerja malah matanya ngerasa berat alias ngantuk gitu ya? Ini sih sering kali ya kita rasakan, dan ternyata pendengar fenomena ini sering kali disebut sebagai food coma. Nah, biar sisa hari kerja Anda tetap bisa produktif dan nggak tumbang karena ngantuk pendengar, tips ringannya adalah Anda bisa kurangi makanan yang terlalu tinggi karbohidrat sederhana dan lemak jenuhnya di siang hari. Sebagai gantinya, Anda bisa memperbanyak porsi sayur Anda, protein seperti ayam atau ikan, dan yang paling penting adalah jangan lupa cukupi kebutuhan air Anda ya pendengar ya. Dan pastinya tubuh Anda nantinya bisa tetap kenyang, mata juga tetap melek, kerjaan pun beres seperti itu pendengar. Dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Dan selain ini pendengar, lagu dari Tulus Manusia Kuat akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tetapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar seperti yang Sukma sudah sampaikan tadi bahwa ini merupakan jam makan siang gitu ya. Dan nggak lengkap gitu kalau misalnya kita makan nasi tanpa kerupuk sebagai pelengkapnya. Makanan ringan yang renyah ini memang sepertinya selalu hadir ya pendengar ya di meja makan, mulai dari warung sederhana hingga restoran besar, bahkan di masing-masing rumah pun kayaknya kerupuk ini menjadi menu wajib gitu ya. Kira-kira kenapa nih pendengar, kerupuk itu banyak sekali disukai oleh orang Indonesia? Kalau dari Sukma sendiri sih mungkin karena teksturnya ya, dan memang teksturnya itu renyah, jadi kerupuk itu bisa memberikan sensasi yang kontras ketika dipadukan dengan makanan berkuah, dan pastinya ini lebih membuat setiap suapan itu terasa lebih nikmat. Selain dari tekstur juga, kerupuk itu kan ada rasa sedikit gurihnya gitu ya pendengar ya, yang dimana itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri dari tekstur kerupuk ini. Dan kalau Anda sendiri pendengar gimana nih, apakah Anda juga tim yang kalau makan nasi harus ada kerupuknya, atau makan nasi harus ada nasinya? Ada ya yang memang makan siang harus makan nasi, tapi ada juga yang makan siang harus ada nasi dan juga ada kerupuknya. Karena memang ini merupakan perpaduan yang banyak sekali orang Indonesia sangat menyukainya pendengar. Bahkan popularitas kerupuk di Indonesia ini pun memang sangat tinggi gitu ya, karena faktor budaya juga, kebiasaan, dan memang sudah sangat melekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan juga tentunya pendengar, nanti di pukul 13.00 Sukma akan hadirkan kembali tentunya Warta Berita Lintas di Wata Siang, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terbaru untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: udah, kenyang.
1: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak. Hehehe.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kami banyak melakukan tindakan pemantauan-pemantauan seperti itu. Tidak hanya mungkin dari laporan masyarakat, tapi tindakan kami juga memantau, juga ikut kerjasama juga dengan melibatkan seluruh stakeholder.
2: Ecotourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini.
3: Selamat siang. Penegakan Perda Humanis jaga Bali sebagai destinasi wisata dunia. Bali dorong pengembangan wisata berbasis indikasi geografis. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
5: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
6: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
5: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua, karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur, sehingga cepat sekali.
6: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
5: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin. Gitu.
6: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya untuk menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi Satpol PP turun sidak ke lapangan ketika melihat adanya pelanggaran. Dalam melakukan tindakan, penegak peraturan daerah ini mengedepankan humanisme namun tetap tegas. Berikut perbincangan Nyoman Kasih dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Bali, Imade Yudi Purnama di SSTP.
7: Pak Yudi, kita ingin menciptakan Bali sebagai destinasi wisata yang berkualitas.
8: Dari pengalaman di lapangan, pelanggaran seperti apa yang paling banyak ditemukan dari Satpol PP, Pak?
9: Pelanggaran yang paling banyak yang kami temui adalah ada pelanggaran tentang pramuwisata.
8: Pramuwisata. Guide ya?
9: Iya, guide. Karena memang kebanyakan guide-guide yang sekarang, ini bukan masalah sekarang aja. Hampir beberapa tahun belakangan sampai sekarang masih ada pariwisata yang kami temui di lapangan melalui sidak-sidak oleh anggota kami. Di lapangan masih yang belum mempunyai KTPP. Jadi ada juga mungkin pelanggaran dari kewarganegaraan, bahwa ada yang diindikasikan warga negara asing menjadi guide juga di Bali. Nah, itu pelanggaran yang mungkin sedikit masif untuk pramuwisata. Begitu juga untuk pelanggaran yang ada di pelanggaran tata ruang juga sampai saat sekarang ya masih dalam proses dan masih dalam jadi pantauan khusus kami itu.
8: Dari temuan-temuan ini, Pak Yudi, tindakan apa yang sudah dilakukan?
9: Ya, khusus untuk kemarin temuan ada beberapa minggu yang lalu masalah pariwisata, pramuwisata. Selain kami panggil, kami mungkin BAP oleh penyidik kami, juga ada yang mungkin dari sampai proses ke pengadilan sampai situ.
7: Nah, sejauh ini bagaimana pola seperti apa yang dilakukan oleh Satpol PP yang rutin? Apakah Satpol PP turun ke lapangan itu menunggu laporan saja?
1: Untuk hal-hal yang biasa kami lakukan selain sistem cegah dini melalui patroli wilayah ataupun melalui menugaskan anggota-anggota kami untuk mencari informasi mungkin, atau kita juga memantau di media sosial, itu juga dari masyarakat juga tentunya. Nah, kami banyak melakukan tindakan pemantauan-pemantauan seperti itu. Tidak hanya mungkin dari laporan masyarakat, tapi tindakan kami juga memantau, juga ikut kerjasama juga dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik itu dari instansi atau OPD samping, begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota. Kami tetap berkomunikasi, khususnya di rekan-rekan kami di Pol PP kabupaten kota. Jadi kami sebenarnya banyak dibantu oleh rekan-rekan di kabupaten kota, khususnya di Pol PP, bahwa kalau kami menemukan sebuah pelanggaran, mereka pasti akan tentu memberikan backup kepada kami. Untuk seandi pun dari instansi yang terkait tidak ada keterangan atau informasi awal, tetapi kami dibantu oleh rekan-rekan kabupaten kota juga. Itu sebuah awalan yang bagus sebenarnya untuk mencari sebuah informasi seperti itu.
7: Baik. Nah, ketika menemukan sebuah pelanggaran di lapangan, nah tentunya tidak berjalan mulus begitu saja ya. Ketika terjadi penolakan dari masyarakat, bagaimana Satpol PP menghadapi situasi seperti ini?
1: Kami memang sering mendapatkan penolakan seperti itu. Tetapi memang itu adalah sebuah tantangan buat kami. Kami melakukan komunikasi khusus lah secara intens kepada masyarakat mungkin yang melakukan pelanggaran. Mungkin saja mereka melakukan pelanggaran karena memang ketidaktahuan mereka. Tapi sedikit demi sedikit kami akan melakukan berkomunikasi, memberikan mereka pengertian bahwa ada 2-3 mungkin pelanggaran yang kecil yang mungkin mereka lakukan, sehingga yang awalnya mereka menolak kami, akhirnya mereka bisa menerima informasi dari kami bahwa mereka bersedia. Awalnya tidak bersedia kami mintai keterangan, akhirnya mereka melakukan bersedia melakukan memberikan keterangan. Jadi itu semua hanya sebuah teknik berkomunikasi saja dengan masyarakat, bahwa kami hadir di situ bukan hanya untuk menyalahkan Anda, tapi kami hadir untuk memberikan Anda jalan terang seperti itu. Mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu.
7: Baik, luar biasa. Sehingga dengan seperti itu, masyarakat, kalau dulu mungkin masyarakat takut ya ketika betul melihat Satpol PP sudah lari duluan ya. Terima kasih Pak Yudi. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kapit Rantip Satpol PP Provinsi Bali, Bapak Imadi Yudi Purnama di SSTP. Selamat siang.
3: Sementara itu, pendengar, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing sekaligus nilai tambah ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi upaya melindungi dan mempromosikan produk-produk khas Pulau Dewata.
2: UMKM di sini kita dorong kalau dia...
10: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
2: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung dan lain-lain. ya kita dorong didaftarkan.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster mengatakan, Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
11: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
10: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyantra melaporkan.
3: Pendengar, penguatan sinergi fiskal menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian ekonomi. Forum Bali Fiscal Insight siang ini menjadi wadah penguatan koordinasi antar instansi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya akan dilaporkan Tri Larasati. Rekan Laras, silakan laporan Anda. Selamat siang.
12: Baik, terima kasih. Selamat siang dan pendengar dimanapun berada. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Dan melalui forum Bali Fiscal Insight siang ini, pendengar, berbagai pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta pembahasan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga inklusif. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan, menyampaikan forum yang digelar oleh Kantor Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Bali bersama dengan Kementerian Keuangan 1 Bali ini menjadi ruang dialog berbasis data yang mempertemukan pemerintah dan juga akademisi, otoritas keuangan, lembaga terkait, rekan-rekan dari media, dan yang mana kegiatan ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, serta memutuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dan dalam pembahasan dari 3 orang narasumber pula dari sejak pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, yang mana dari perspektif ekonomi regional, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh pemulihan sektor pariwisata, peningkatan aktivitas UMKM, serta stabilitas konsumsi masyarakat, yang mana kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga optimalisasi belanja, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan juga pengembangan local taxing power juga menjadi perhatian penting, yang mana hal ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Bali. Selain itu pula, pendengar, tadi saat sesi diskusi juga dibahas terkait dengan berbagai tantangan mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik hingga perubahan struktur ekonomi global yang mana mengharuskan juga dari sisi kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah yang harus dilakukan secara relevan. Integrasi kebijakan fiskal yang kuat diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali yang mana sebagai salah satu motor utama perekonomian nasional berbasis pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan melalui Bali Fiscal Insight ini tentunya beberapa pihak berharap terciptanya rekomendasi kebijakan yang menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara yang juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Sementara demikian laporan dari kami langsung, pendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar siang hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Laras atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya, Aliansi BEM se-Bali melakukan aksi bertajuk Bali Bergerak menyampaikan 16 poin tuntutan sebagai bentuk dorongan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.
13: Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Bali menggelar aksi damai bertajuk Bali Bergerak yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa atau BEMPM Universitas Udayana. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 16 poin tuntutan kepada pemerintah mendesak perbaikan tata kelola negara. Tuntutan tersebut mencakup sejumlah isu strategis diantaranya penegakan supremasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, kebijakan ekonomi dan fiskal, perlindungan lingkungan hidup hingga ruang hidup masyarakat adat. Mahasiswa juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Selain itu, mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Presiden Mahasiswa BEMPM Universitas Udayana, I Gusti Agung Raoka Pramahamsa kepada RRI mengatakan, aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi mahasiswa atas banyaknya persoalan nasional yang belum memperoleh penyelesaian secara optimal.
14: Yang latar belakangnya kan pasti tentunya kita menyadari bahwa kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan pastinya atas dasar itu kita melihat berbanyak sekali konflik yang terjadi, tidak hanya soal politik, tapi juga soal demokrasi, penegakan hukum, ekonomi, fiskal, lingkungan hidup. Kita melihat bahwa tren ini menimbulkan banyak sekali permasalahan tumbuh satu persatu tanpa adanya solusi konkret. Makanya kita melaksanakan aksi di hari ini, dan atas konsolidasi kemarin kita menghasilkan 16 tuntutan. Poinnya itu secara garis besar soal BBM, MBG, RUU Polri, RUU Perampasan Aset, kemudian deforestasi yang dilatar belakangi oleh swasembada pangan, kemudian ada soal nilai tukar rupiah juga.
13: Oka Pramahamsa mengatakan BEM memberikan waktu 3 hari agar tuntutan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat secara terbuka. Apabila belum ada tindak lanjut, mahasiswa akan kembali melakukan aksi lanjutan serta penyampaian aspirasi melalui media sosial.
14: Dari pihak terkait, kita tuntut untuk mempublikasi, menyuarakan ini ke pusat secara transparan dan bisa diakses ke seluruh masyarakat. Kita berikan waktu 3 hari untuk melakukan itu semua. Kalau sampai 3 hari ini tidak dipenuhi, kita pasti turun aksi kembali dengan rasa tidak percaya.
13: Aksi damai yang dilakukan mahasiswa diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong perbaikan kebijakan publik. Sinergi berbagai elemen bangsa melalui penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab diyakini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, informasi lainnya, buntut gigitan anjing positif rabies yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Jembrana, petugas bidang kesehatan hewan bergerak cepat menggelar vaksinasi emergensi di lokasi kejadian. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Ketut Suardika. Rekan Suardika, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Saat ini Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana melalui bidang kesehatan hewan langsung bergerak menggelar vaksinasi emergensi atau vaksinasi darurat di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus rabies pasca kasus gigitan anjing rabies yang menggigit 3 warga setempat. Dari pantauan di lokasi, pendengar, satu persatu hewan penular rabies atau HPR disisir oleh petugas medik veteriner Kecamatan Negara. Petugas langsung menyasar setiap rumah warga yang memiliki hewan piaraan anjing maupun kucing, termasuk anjing liar di seputaran lokasi. Ditemui langsung tadi di lokasi, koordinator medik vet Kecamatan Negara, Dr. Hewan Ninyoman Susilawati, mengatakan gerak cepat vaksinasi emergensi ini sebagai tindak lanjut hasil sampel otak anjing dari BPPET Denpasar atau Balai Besar Veteriner Denpasar pada minggu kemarin yang menyatakan bahwa anjing penggigit warga tersebut positif rabies. Penyisiran APR dilakukan sekitar radius 2 hingga 3 km dari lokasi kejadian. Kemudian sebanyak 50 ekor HPR yang terdiri dari 30 ekor kucing dan 20 ekor anjing berhasil divaksinasi oleh petugas. Selain itu, pendengar, saat vaksinasi tengah berjalan, tugas menerima laporan sejumlah warga yang mengalami kasus gigitan anjing. Setelah ditelusuri oleh petugas, korban gigitan anjing ini merupakan korban gigitan anjing yang sama, bertambah menjadi dua orang. Satu korban bernama Edi yang merupakan paman dari bocah 5 tahun yang bernama Husein, dan satu lagi ibu rumah tangga bernama Iis Dahtul Janah 43 tahun. Satu korban sudah mendapatkan VAR dan satu lagi belum karena korban yaitu yang bersangkutan masih berada di Pulau Jawa. Sebelumnya pendengar, anjing jantan berwarna coklat menggigit tiga warga setempat, dua diantaranya merupakan bocah 4 tahun dan 5 tahun. Dari informasi kasus gigitan tersebut terjadi pada Minggu 14 Juni dan Senin malam 15 Juni 2026. Kemudian anjing tersebut ditemukan warga mati pada Selasa pagi 16 Juni 2026. Untuk diketahui juga pendengar, kasus gigitan Pusit Arabias di kecamatan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 kasus. Sementara estimasi populasi anjing di Desa Tegal Badang sendiri sebanyak 327 ekor anjing. Demikian laporan dari Jemberana, Suardika melaporkan. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Desa Wisata Penglipuran akan menggelar Penglipuran Village Festival pada 9 sampai 11 Juli 2026 mendatang. Festival tahunan tersebut mengusung tema harmoni bumi menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan dan regeneratif.
16: Di tahun 2026 ini kami juga akan melakukan sebuah event besar yaitu Penglipuran Village Festival.
17: Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli akan menggelar Penglipuran Village Festival ke-13 pada 9 hingga 11 Juli 2026. Festival tahunan ini mengusung tema Samskerti Bumi Jana atau Harmoni Bumi menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan dan regeneratif dengan menghadirkan parade seni budaya, pameran UMKM, festival kuliner, workshop lingkungan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi. Manajer Desa Wisata Penglipuran Ivayan Sumiarsa kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan festival ini mengedepankan konsep inklusif dengan melibatkan komunitas, seniman, pemerintah hingga penyandang disabilitas. Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas menjadi salah satu pembeda dibandingkan penyelenggaraan festival pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Kita memberikan ruang yang sangat banyak kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Jadi nanti pada saat pembukaan eksklusif ini ya, itu kita akan lebih banyak kita akan memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang khususnya yang penyandang disabilitas untuk nanti pada saat pembukaan untuk melakukan pementasan.
17: Sumiarsa menambahkan konsep keberlanjutan festival mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pertunjukan budaya, dilanjutkan workshop lingkungan yang melibatkan wisatawan, kemudian ditutup dengan kegiatan yoga sebagai bagian dari promosi kesehatan.
16: Mendorong wisatawan itu ikut terlibat lebih banyak, memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk perkembangan dari desa wisatanya kita. Nah, sehingga untuk mengimplementasikan kegiatan ini, di konsep ini ada 4 hal komponen yang kita terus dorong, yaitu something to learn, something to do, something to buy, and something to see.
17: Melalui Penglipuran Village Festival ke-13, Desa Wisata Penglipuran berharap dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata budaya unggulan, sekaligus mendorong terwujudnya pariwisata yang inklusif, berkelanjutan dan regeneratif di Bali. Festival ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi pelestarian budaya, pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, Duta Kota Denpasar unjuk kemampuan dalam Wimbekara Taman Penasar serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 yang digelar siang tadi di Taman Budaya Bali. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisi Bali, sekaligus ajang menunjukkan kreativitas para seniman Kota Denpasar. Selengkapnya dilaporkan reporter Dayu Friska. Rekan Friska, silakan laporan Anda.
18: Ya, baik, terima kasih Sukma dan selamat siang pendengar. Seko Taman Penasar Gamelan Sundaram, Desa Ubung, Desa Adat Pogading, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar baru saja usai melangsungkan penampilannya dalam Wembekare Taman Penasar di kalangan Ratna Kanda. Dan pendengar, luar biasa sekali di mana penampilan Duta Kota Denpasar ini cukup memantik perhatian dari pengunjung area Taman Budaya serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 ini, karena memang lakon yang diambil terkait fenomena bunuh diri yang terjadi belakangan ini santer di Pulau Dewata. Di mana Seke Taman Penasar yang dilakoni oleh sekitar 22 pemain tampil apik dan juga melantunkan tembang yang dipadukan dengan alunan musik di guntangan, menyampaikan nilai-nilai sastra yang dikemas dalam bentuk pupuh. Di mana konseptor Taman Penasar Duta Kota Denpasar Adi Santika mengungkapkan bahwa garapan dengan lakon Ulah Aluh ini merupakan interpretasi manusia saat ini yang menggampangkan semua hal. Tentu konsep ini juga sejalan dengan tema Pesta Kesenian Bali Atmakerti, di mana pementasan Ulah Aluh ini diharapkan juga dapat memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak serta-merta melakukan aksi bunuh diri di tengah persoalan yang dihadapi. Dengan proses latihan yang cukup singkat, pendengar, sejak bulan Februari ini dari Duta Kota Denpasar ini mendapat perhatian dari Maestro Seni Bali Profesor Imade Bandem dan juga Profesor Iwayan Dibyo juga turut menyaksikan sampai akhir bagaimana Wimbekara Taman Penasar dari Duta Kota Denpasar ini, di mana Prof. Bandem juga bahkan tadi memberikan apresiasi atas kepiawaian yang dilakoni oleh para seniman tampil melantunkan pupuh seolah bisa membawa para penonton ke dalam cerita pementasan di atas panggung. Meski demikian, ia juga tetap berpesan agar ke depan seni Taman Penasar yang lahir dari keluarga kesenian Bali KKB RRI Denpasar ini bisa terus dikembangkan dan bertumbuh serta dilestarikan, sehingga nantinya lahir generasi-generasi yang mampu melantunkan tembang dan juga pupuh dengan baik. Sementara itu dapat kami informasikan juga, selain Taman Penasar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah akan berlangsung Rekasadana Prembon Duta Kabupaten Gianyar. Sementara itu pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah juga akan digelar Rekasadana Sentra Tari Jaya Prana oleh SMK Negeri 5 Denpasar. Dan pukul 18.30 Utsawa Arja Klasik.

0: Laporkan kembali ke Studio Pro 1. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Friska atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus besar Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Kejuaraan rutin wajib dilakukan untuk memuluskan proses pembibitan atlet.
2: Kalau pertandingan rutin dan sering, pasti bibit-bibit baru akan muncul.
3: Pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
2: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya agak PR yang Aquatic Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak.
3: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
2: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Karena kalau fasilitas kolam renang tahu sendiri yang bagus cuma di Jawa. Di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri ya.
3: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan, sehingga Indonesia harus berupaya maksimal mencetak bibit atlet potensial. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Penegakan Perda Humanis jaga Bali sebagai destinasi wisata dunia. Bali dorong pengembangan wisata berbasis indikasi geografis. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah bersama-sama tentunya menyimak Warta Berita Lintas Dewata Siang yang sudah menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terupdate untuk Anda pendengar. Dan juga pastinya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti ya pendengar ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang siang hari ini masih harus tetap keluar untuk cari makan siang atau lanjut meeting ya, karena di Hayam Wuruk ini juga cuacanya lagi terik sekali. Jadi jangan lupa ya pendengar ya, untuk selalu cek dulu di tas Anda apakah Anda sudah bawa sunscreen. Ya, karena di jam-jam siang begini paparan sinar matahari juga lagi kuat-kuatnya pendengar. Dan selalu ingat untuk pakai sunscreen atau tabir surya, karena pemakaian sunscreen atau tabir surya di pagi hari saja itu ternyata nggak cukup pendengar untuk melindungi kulit Anda seharian. Jadi harus reapply atau pakai ulang sunscreen Anda setiap 2 hingga 3 jam sekali, terutama kalau Anda punya banyak aktivitas di luar dan berkeringat. Nggak mau kan kalau misalnya nanti kulit kesayangan Anda jadi kusam atau mengalami penuaan dini? Yuk kita sayangi ya kulit sehat alami kita dari sekarang. Jadi memang selain memang kita usahakan dari skincare serta juga perawatan di klinik kecantikan seperti itu pendengar, penggunaan sunscreen juga ternyata sepenting itu pendengar. Ya, dan juga pendengar, setelah ini lagu dari Bunga Citra Lestari, Harta Berharga, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook berupa informasi yang mengklaim bahwa cara untuk mematikan sel kanker dalam tubuh dengan diet gula serta mengkonsumsi minyak kelapa dan air lemon panas. Lalu benarkah diet gula dan mengkonsumsi minyak kelapa serta minum air lemon panas akan bisa mematikan sel kanker dalam tubuh? Mari kita cek faktanya. Pendengar, melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, pakar kanker menyebut tidak ada bukti dengan mengurangi konsumsi gula, mengonsumsi minyak kelapa, dan minum air lemon panas dapat mencegah kanker. Klaim tersebut justru keliru dan dapat berakibat fatal. Untuk terhindar dari informasi yang menyesatkan dan hoax, masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya dan lebih aktif mengecek kebenaran informasi yang diterima sebelum disebarluaskan secara langsung maupun melalui media sosial. Karena itu, unggahan di Facebook berupa informasi yang mengklaim bahwa cara untuk mematikan sel kanker dalam tubuh dengan diet gula serta mengkonsumsi minyak kelapa dan air lemon panas dipastikan hoax dan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
4: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing.
3: Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Demi Lovato, Skyscraper, sudah mengudara menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini, pendengar. Iya, dan juga peringkat satu buah informasi untuk Anda, Perum Bulog kembali mempertegas komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menanam 1.050 bibit mangrove di kawasan Arboretum Mangrove Benua, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan pada Senin 22 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan 14 tentang ekosistem lautan. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir melalui laman kami di rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya pendengar secara lebih lengkap melalui laman rri.co.id.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, Kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
5: Kilau Pancasila,

0: grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali sebentar lagi kita akan segera bergabung juga dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional, yang dimana hari ini narasumbernya adalah Hetty Sunjaya, Rona Keller, dan juga JY. Jadi untuk itu pendengar, saya Hari Sukma dan juga rekan saya Hapsarina Choa akan pamit dari ruang dengar Anda, dan tentunya untuk para pendengar, selamat mengikuti 100% Indonesia Nasional, relay dari Pro 1 Jakarta.

0: ya bersama musisi lintas negara, bukan sekedar kolaborasi tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama yep. saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita dan... seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% bang. Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
2: Sedap. Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. Gitu kan. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya Restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman. Nantinya akan di Kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolok. Nah, kalau ya Jaye, kalau Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar enggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu,
0: ya. Oke, ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
2: Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
4: Saya membuat Anda tertarik dengan Indonesia, padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke manevan berikutnya ada.
0: Ada Bang Benny
1: Jo. Dari Manado.
0: Manado.
1: Halo.
0: Bang Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Sehat kita sehat, berdua Bang ya, Bang Benny ya.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
5: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya.
0: Ada
5: orang
0: Manado. Terima kasih. Ada Rona Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
5: Oh, ada kita Tekaman Noa dari Manado dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
5: Oh, Kakas Tomo Hondang.
0: Iya, Karona.
5: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tomo Hondang itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Budijo.
1: Ini dengar di sini.
5: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado Jo kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Ceritanya gimana? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu aja ya. Masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mbak Siri salam dong.
0: Iya boleh silakan.
5: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau Karona ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya.
0: Iya, biayanya kan banyak
1: cukup besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang iklan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swiking sama Hastomo Arbi. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau. Banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo. Banyak ini pertanyaan tadi ya.
1: Manado. Kok bisa jadi artis katanya? Bisa jadi
3: jalannya Tuhan.
0: Tadi,
3: ya.
0: Tadi sore gini sih pertanyaan Bang Billy Jo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari di Manado?
1: Manado terus besar
0: di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
6: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benny Jo.
6: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
6: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
6: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
6: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: betul. Sekali.
2: Ya, itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Hetty ada ya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa, bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah, dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estori. Nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga enggak merasa bangga. Mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan. Di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Ya. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Hetty. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
2: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris,
1: Faris dari Batu Malang.
0: Halo, Faris.
2: Apa rek?
0: Oh, ini mau apa
4: ini? Siang. Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
4: Tengku ya.
1: Iya, boleh.
4: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre ini saya kebetulan
4: baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh, okay.
4: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
4: Oke, kita aja mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
3: Oh,
0: oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
1: Yeah. That's your story.
2: Lagunya
1: story yang siapa ini?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
0: ya.
1: Bahasa Indonesianya.
0: Yeah.

0: kamu.
1: Itu.
2: Good.
1: Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
1: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah. Oke.
1: Okay. Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempat dangdut.
1: Sempat dangdut yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
1: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
1: salah itu enggak pas itu gitu.
2: Oke. Okay.
1: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, "Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana?" "Udah, kamu ke rumah gitu." Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, susah ya.
1: Susah.
0: Karena gak mungkin semuanya.
1: Padahal
0: bisa.
1: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
0: Betul. Okay. Kalau Kakak Ji sendiri genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz. Iya ya, pop jazz ya.
0: Berarti ciptaannya Mbak
3: Hetty. Aku juga ya.
2: Wow.
3: Bisa ke arah bosas.
0: Oh, oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
0: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang Kakak Ji sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendir Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendir Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendir Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
0: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendir Mas, di tempat sendiri. Di Jakarta orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
3: disitulah
0: dulu.
3: Gitu.
0: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut.
0: Alright, ya, seru banget.
2: Iya. Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Yes. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441419.

0: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Selly dan juga
1: saya Tengku Syafi.
0: Sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang belum disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 3440696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Halo.
0: Jin. Iya. Wah, rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak J dan juga Kak Rona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
3: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
3: Ya. Lalu rekamannya di
2: Cibubur.
3: Cibubur. Ada satu studio.
1: Dengan
3: yang punyanya tuh yang apa ya?
2: Yang video klip itu.
3: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
3: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
3: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
3: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak
3: dan detail.
1: Apa
3: whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
2: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
2: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya
2: kan?
1: Iya betul.
2: Bahasa
1: betul.
2: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
2: kayak kita
1: betul,
2: bahasa ngomong.
1: Betul.
2: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu." Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
2: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
2: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, ya silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu
1: kapan
0: saja.
2: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan
2: udah
1: diundang.
2: Jawab, langsung spontan kalau diundang.
1: Betul.
2: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
2: Belum pernah.
0: Semoga
1: belum
0: one day. Sana, ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
3: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Pernah.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Iya, iya. Jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Sparsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Ayu.
2: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Jadi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti itu rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu aja ternyata ya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Benijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Prosesnya rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ayu.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Halo, Bu Haba.
7: Bu Haba. Cipo Projero, Batrona.
2: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, penyanyi bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi gelangnya legend gitu ya?
1: Betul.
3: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
7: Nanya aja gini. Pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan, terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
7: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu. Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra daripada Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha damang.
4: Euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
5: Iya. Teh Heti, terus Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Yeah. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak salah
1: betul.
5: Dua yang Jaya ya, lagu Jaya ya. Nah, Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona itu. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat
0: saja.
1: Buat aja ya.
5: Tapik, terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Tete.
4: Atur nuhun.
1: Indonesia.
0: Oke. Okay. Terima kasih Teh Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Apa
4: tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
2: pas nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
2: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
2: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
3: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
2: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
3: Hebat,
2: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
3: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
2: Oh, cuman 5 menit. Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
3: hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi.
0: Ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
2: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Ya, jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih?

0: bisa diterima.
1: Okay. Dukungan yang terbesar dari siapa?
0: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
2: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
3: Nah,
1: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan
3: ini,
1: bahasa
3: ini
1: Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Jerman itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda tadi bertanya.
3: Sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
3: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu.
0: Itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
4: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
5: Ada masukan ya.
4: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
5: Baiknya sedikit aja sih.
4: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
5: Nah,
1: baik.
5: Kita nyanyi harus break sebentar
1: kita
5: lagi.
1: Break
5: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
5: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller, dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge 3
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina.
2: Sirina.
1: Yeah. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena,
1: Sirena
0: ini
1: adalah apa?
0: Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita.
1: Betul?
0: Cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak JJ ini ya, ya.
0: Menyanyikan
1: lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Hidangan.
1: Apa? Terus ke lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
1: Oke. Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima berani, tantangan itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
3: Bahasa apa nih? Yang Jermannya
0: Jerman. Iya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Pak, tapi ke, gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah,
0: jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi ich liebe dich.
3: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. Okay. 1 2 3.

0: grogi sih? Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Jangan artis sampai kalah, yang ya. Sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar. Wow.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Yeah. Sekarang

0: tersulit kayaknya. Yang tersulit kayaknya.
1: Iya. Di luar keartisan tuh kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem pasti biasa.
2: Seperti kucing.
1: Karena dia sayang sama saya.
2: Seperti kucing dengan guguk.
3: Oke. Okay.
1: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
4: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Hampir tiap hari ya.
4: Hampir tiap hari
0: di Kendil ya teh.
2: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
0: Yeah.
4: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
4: Harus. Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
1: Bercanda yang buat saya.
4: Iya.
2: Sekali lagi bicara yang tadi apa aku kurang belum dengar.
4: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
2: Belum.
4: Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
2: Siap. Oke.
4: Masuk.
1: Ya, aku aja.
4: Iya, benar.
3: Siap.
4: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis dua
3: atau mungkin
2: dua.
3: Next project-nya
4: next
3: apa?
4: Next project nih, benar.
2: Next project-nya.
4: Kan tadi udah dibilang next project-nya. Nah,
3: itu bocoran sedikit. Mungkin
2: jadi
3: ada yang lain.
2: Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya. Tour
3: kemana
2: itu
3: tuh?
2: Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, saya. Denpasar dulu. Baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
3: Oke.
2: Kalau bisa saya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
1: tanggal 7 Agustus.
4: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam?
1: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli.
2: Tujuh Agustus
4: itu yang terdekat.
2: Mulainya apa acara apa kayak macam?
1: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli.
2: Tujuh Agustus
4: itu yang terdekat.
2: Mulainya apa acara apa kayak macam?
1: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli.
2: Tujuh Agustus
4: itu yang terdekat.
2: Mulainya apa acara apa kayak macam?
1: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli.

0: bahwa JY ini gitu loh,
1: untuk manajernya lain.
0: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Okay. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Oh. Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre satu, kedua. Untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
2: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Gitu. Memperkenalkan.
0: Memperkenalkan gitu. Baik. Itu aja sepertinya.
2: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada harapan atau proyek lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
4: Amin. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona, adakah ada harapan pesan
4: atau yang harus disampaikan ke
5: Prosatu? Pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
5: Semua orang yang mendengarnya.
2: Baik,
5: seperti itu aja.
4: Okay. Mungkin ada tambahan?
0: Kak Hetty, silakan. Tambahan aku semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
4: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
2: Saya gitu juga loh, pengen.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan amin. Jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di

0: R, lagu Rona Keller dan
1: yes.
0: Jaya.
1: Okay. Dan jangan lupa di request juga di sini.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jaya. Sukses ya. Terus.
0: Amin.
1: Semoga kita bisa berkolaborasi
0: suatu saat
1: nanti.
0: Amin. Dan terima kasih. Saat saya perlu lagu kau.
1: Amin.
2: Ya,
1: dan
2: kasih
1: paling
2: banyak.
1: Terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
2: Ya.
1: Zahwa dan Angel.
2: Betul banget dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya tunggu Sofi.
0: Sari gendut ya sekarang ya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran 100% Indonesia Nasional tadi bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan saat ini kita kembali pada siaran lokal di RRI Pro 1 Denpasar. Tentunya pendengar bersama saya Santiari yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar sesaat lagi kita akan bersama-sama menyajikan dialog kentongan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dan pasar sore ini.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan. Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan rasanya seringkali diminati oleh semua kalangan. Tapi, tahukah Anda, mengkonsumsi gula yang berlebih akan memberikan efek buruk terhadap tubuh dan bisa menyebabkan kita mengalami obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan penyakit jantung serta penyakit komplikasi jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 5 sampai dengan 10% dari asupan energi harian. Kementerian Republik Indonesia juga menyarankan manusia dapat mengkonsumsi gula yaitu 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh. Mari terapkan gaya hidup sehat dengan pahami batasan konsumsi gula karena kesehatan adalah aset paling berharga.
4: Dingin tidak panas atau terang menanam pohon saja.
5: Oh iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
6: supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, asyik.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ya baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi 23 Juni 2026. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas topik data bekerja keputusan lebih cepat. Dan di studio sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama, beliau adalah Bapak Irham Ansari, penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Bali. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore
0: Irham.
1: Ibu Widya.
0: Apa kabar Pak Irham?
1: Baik.
0: Iya. Bagaimana situasi dan kondisi minggu terakhir ini Pak, dengan kesibukan di BPBD? Apa yang menjadi prioritas BPBD itu sendiri Pak?
1: Untuk di BPBD sendiri saat ini masih masuk dalam fase kondisi tidak ada bencana.
0: Tidak ada bencana.
1: Jadi kami terus bekerja untuk mengedukasi masyarakat, kemudian juga memberikan peningkatan kapasitas kepada pegawai dan juga relawan-relawan juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi masa-masa untuk beristirahat sebentar, tapi tetap melakukan konsolidasi ke dalam begitu Pak ya,
1: ya
0: mempersiapkan diri karena kita kan mungkin setelah musim sekarang masih musim kemarau Pak ya?
1: Ya sudah ya. Mulai masuk musim kemarau.
0: Oke, baik, nanti lebih banyak terkait dengan kebencanaan ya. Terima kasih sudah ada di studio. Kemudian Bapak Gusti Ngurah Puspa Udiana, Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Pelita, Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ibu Widya.
0: Punapi gatre Pak Ngurah.
2: Astungkare becik ya.
0: Iya becik.
2: Harus
0: ya.
2: Becik gitu.
0: Banyak kegiatan Pak ya pastinya.
2: Aduh,
0: ya. Oke. Dengan adanya digital ini justru kita tambah banyak kegiatan Pak ya. Nggak bangun-bangun dari Zoom biasanya Pak ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan ingat kesehatan. Ya. Kadang-kadang nggak bangun dari Zoom ya. Ya harus ingat berdiri, jogging tiap pagi.
0: Betul. Iya. Justru mungkin efisiensi, tapi arahnya kita harus standby di depan
2: laptop,
0: device yang kita miliki. Paling sasarannya adalah mata begitu Pak ya. Walaupun tidak ada hubungan dengan kebencanaan, tapi paling tidak harus relax sebentar baru balik lagi dengan aktivitas begitu. Oke Pak, kita bicara masalah data bekerja keputusan lebih cepat. Kalau bicara data tentunya kaitannya dengan Diskominfos ya. Kalau data Pak ya. Oke, saya izin mungkin Pak Ngurah, saya ke Pak Irham dulu. Ini Pak, apa maksud kita itu bekerja berdasarkan data tentunya. Kalau BPBD dalam hal mengatasi kebencanaan ini bagaimana Pak sistem kerjanya Pak?
1: Iya, di dalam fase bencana sendiri itu Bu Idea ada tiga.
0: Tiga.
1: Ya, dari pertama itu ada pra.
0: Pra.
1: Kemudian ada saat dan ada pasca. Nah, yang paling banyak bekerja sebenarnya saat ini orang-orang masih fokus di saat bencana.
0: Di saat bencana.
1: Okay. Tetapi yang sebenarnya seharusnya lebih effort itu di pra-bencananya. Jadi bagaimana kita membangun kapasitas, menguatkan kapasitas, membangun infrastruktur-infrastruktur termasuk juga infrastruktur digital untuk menunjang bagaimana itu nanti kita ke arah pemulihan atau pengurangan risiko bencana seperti itu. Jadi ada dari tiga fase itu yang saat ini di musim-musim yang masih agak landai ini yang kita kuatkan adalah di fase prabencananya. Bagaimana kita edukasi ke masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana. Bagaimana juga kita menguatkan kapasitas-kapasitas dari para relawan, dari pemerintah dan juga dari dunia usaha.
0: Iya, ya.
1: Begitu.
0: Oke, kalau peran pentingnya data di sini, Pak?
1: Ya, data tersebut juga sangat penting untuk menunjang bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Ya. Karena tujuannya adalah mengurangi kerugian atau meminimalisir kerugian sekecil mungkin, kemudian juga nol nyawa seperti itu.
0: Ya,
1: jadi, bagaimana kita selamat? Artinya kita selamat ditunjang dari data apa yang kita miliki. Nah, berkaitan dengan data itu seperti misalkan data rawan bencana. Kemudian juga ada data infrastruktur vital. Bagaimana nanti ketika terjadi bencana, infrastruktur-infrastruktur vital itu bisa kita petakan.
0: Contohnya?
1: Misalkan seperti ada jembatan atau sarana rumah sakit, kemudian juga ada pelabuhan ataupun bandara, itu harus ada data-datanya semuanya. Kemudian juga ada data peralatan dan logistik. Nah, di sana juga sangat penting ketika terjadi bencana, pemetaan-pemetaan titik-titik apa namanya, peralatan-peralatan tersebut itu sangat dibutuhkan saat bencana. Maka data itulah untuk bagaimana para pimpinan pengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan lebih cepat.
0: Ya, ya,
1: di mana ada logistik, di mana ada
0: itu semua by data apa? Berarti Pak ya?
1: Benar-benar sekali.
0: Okay.
1: Semua by data.
0: Iya, baik. Mungkin itu dari Pak Irham dari BBBD. Tapi kalau saya baru pertama kali mungkin di dialog kebencanaan ini mengadakan Diskominfo, Pak ya.
2: Okay.
0: Ini kaitannya seperti apa sih Pak sesungguhnya?
2: Okay. Baik, terima kasih ya Bu Widya. Jadi Diskominfo melalui UPTD Pelita, UPTD Pengembangan dan Integrasi Digital, dia salah satu tugasnya kan menyiapkan platform, Bu. Menyiapkan platform agar platform ini dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam sebagai produsen data, dan akhirnya ketika data ini berhasil terkumpulkan, ini bisa menjadikan bagian dari sistem pendukung keputusan, Bu. Jadi salah satu tugas kami adalah mengembangkan platform itu.
0: Dan itu sudah dilakukan Pak saat ini?
2: Saat ini kami sudah mengembangkan dan sudah bisa diakses Bali Satu Data, Bali Satu Data atau baliprov.go.id, Bu. Jadi di platform itu nanti platform ini akan terus berkembang. Dan perkembangannya akan mengikuti kesiapan dan kesiapan dari elemen yang terkait sebagai produsen data dan ketersediaan data yang valid, Bu. Ini ibarat rumah yang ada kamar-kamarnya, ketersediaan kamar, keteraturan kamar, isiannya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu.
0: Baik, berarti kaitan dengan BPBD Pak, apakah ada supply data dari Diskominfo untuk terkait dengan kebencanaan ke BPBD atau sistemnya seperti apa Pak? Secara digitalnya Pak.
2: Jadi Diskominfo melalui UPTD Pelita ini membangun, menyiapkan platform Bali Satu Data, Bu. Bali Satu Data ini amanat dari Simpul Satu Data Indonesia. Jadi di pusat mempunyai program Satu Data, dan ini terhubung dengan simpul-simpul yang ada di daerah, di pemerintah provinsi, simpul dengan pemerintah kabupaten. Nah, produsen datanya adalah dari teman-teman perangkat daerah. Nah, tidak hanya data kebencanaan, tapi juga termasuk
1: kependudukan,
2: kepegawaian, keuangan, dan seterusnya.
0: Jadi semua data dari Diskominfo,
2: rumah untuk teman-teman perangkat daerah dan instansi bisa mengisi datanya itu dari kami. Platformnya, Bu. Sama seperti kalau Ibu sekarang lihat di Balai Satu Data itu ada CCTV, kalau Ibu lihat. Kami sudah menyiapkan rumah untuk semua CCTV yang bersifat publik untuk bisa join di sana. Jadi masyarakat tidak perlu ingat ini CCTV di Kabupaten A ini apa sih alamatnya, di Kerasem apa sih alamatnya. Semua secara sistem sudah bisa terhubung ke dalam Bali Satu Data gitu. Dan ini jumlahnya semakin banyak. Kalau kemarin awalnya 10 titik, sekarang mungkin sudah sampai ratusan titik.
0: Itu dibuat berdasarkan pertimbangan apa Pak?
2: Karena kan masyarakat berhak atas informasi. Kalau kita bicara informasi publik ya, informasi itu kan kategori macam-macam ya. Ada informasi publik, ada informasi yang dikecualikan kan gitu. Semua informasi yang sifatnya publik, masyarakat berhak tahu. Nah, bagaimana cara masyarakat untuk tahu? Kan itu pertanyaan lagi. Tugas kami lah di Diskominfo melalui UPTD dalam mengembangkan layanan yang menjadi wadah bagi semua pihak untuk bisa menghubungkan datanya untuk bisa diakses oleh publik. Jadi sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas publik.
0: Kemudian untuk kesiapan SDM sendiri gimana Pak dari Diskominfo? Ini kan melayani banyak berarti Pak ya, OPD banyak ya, tidak hanya BPBD saja, karena dari semua data harus terkumpul di Diskominfo. Anggap sajalah Diskominfo itu juru bicara sekarang atau
2: agregator layanan digital.
0: Agregator layanan digital seperti itu. Itu gimana Pak?
2: Sebenarnya kalau kita bicara kesiapan SDM, Ibu, mm-hmm. itu sebenarnya tidak hanya menuntut kesiapan SDM di Diskominfo. Kalau Diskominfo kan dari sisi developer, yang lebih penting adalah juga kesiapan SDM dari sisi pengguna, Bu. Mm. Dan pengembangan layanan digital itu berjalan seiring dengan kesiapan pengguna di dua sisi ini, Bu. Yeah. Bagaimanapun canggihnya sistem yang kita bangun, tapi jika masyarakat atau pengguna tidak terliterasi untuk bisa menggunakan, mm-hmm. maka rumah-rumah ini yang disediakan akan menjadi kosong.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kan gitu. Tapi selama ini nggak ada kosong, Pak? Masih ada?
2: Kalau kita saat ini, kalau kita bicara kosong, balik sudut data kan tidak bisa Ibu akses. Sekarang oh. Ibu bisa akses.
0: Oh, iya. Okay.
2: Tapi lengkap atau tidaknya itu relatif.
0: Itu aksesnya di mana, Pak?
2: Bali Satu Data dan Bali Prop.go.id. Jadi okay. teman-teman pemirsa data, ya? Sekarang pun sambil menyimak siaran radio ini mm-hmm. bisa langsung mengklik ya tautannya lewat HP ya.
0: Okay.
2: Bali Prop, Bali Satu Data, Bali Prop.go.id.
0: Mm, oke, okay. Ya. Siap.
2: Di sana juga kita sediakan masyarakat untuk bisa memohon informasi publik. Jadi ketika masyarakat ingin mencari informasi belum tersedia di kanal Bali Satu Data, mm-hmm. kita sediakan fasilitas untuk masyarakat bisa memohon informasi itu.
0: Itu informasi yang terkait dengan keluhan mereka di lapangan kah?
2: Semua informasi yang berkategori publik.
0: Ah, okay,
2: jadi ketika okay. masyarakat melakukan permohonan informasi publik, tentu saja syaratnya mereka harus identitasnya layak,
0: mm-hmm.
2: bukan maksudnya yang memohon memang dari sumber yang terverifikasi begitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu ada standarnya, Bu.
0: Itu di publish pemohon?
2: Tidak, Bu.
0: Tidak kan?
2: Tapi mm-hmm. informasi yang akhirnya ketika pemohon mengajukan informasi A,
0: mm-hmm.
2: informasi A ini menjadi tanggung jawab OPD B gitu.
0: Yeah.
2: OPD B wajib memenuhi jika informasi ini berkategori publik,
0: mm-hmm.
2: OPD yang terkait wajib memenuhi informasi itu dalam rentang waktu tertentu. Mm-hmm. Ya.
0: Jadi pemohon itu datanya tidak dipublish, tapi
2: tidak
0: ada, Pak ya?
2: Tapi ada. Okay. Yang bisa mengakses adalah teman-teman di back-end, Bu.
0: Ah,
2: ya. Ketika OPD terkait, oh ini ada permohonan informasi dari masyarakat. Nah, OPD ini lihat, masyarakat ini valid apa tidak? Karena dia harus ngupload KTP-nya kan.
0: Mm-mm.
2: Oke, ketika valid dan kita lihat informasi dimohonkan ini berkategori publik, maka OPD terkait itu wajib memenuhi permintaan informasi itu dalam rentang waktu tertentu. Nah, ketika OPD terkait itu memenuhi informasi itu otomatis nanti tersedia di platform Bali Satu Data. Jadi mm-hmm. ketika ada pengguna yang lain atau pemohon yang lain memohon informasi yang sama, dia sudah langsung tersedia di Bali Satu Data.
0: Okay.
2: Jadi semakin lama datanya akan semakin lengkap.
0: Mm-hmm.
2: Makanya saya bilang layanan digital itu akan bermanfaat dan semakin bermanfaat jika ada keterlibatan dari semua pihak, okay. dari produsen data, yeah. dari pengguna.
0: Secara terintegrasi
2: yeah.
0: di situ, Pak ya. Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Ngurah dan juga siap. Pak Irham ya. Kita saat sekarang ada di menit ke-27, Pak. Kita break dulu sebentar, mungkin nanti saya lebih banyak keterkaitan dengan kebencanaan, Pak. Data-data apa saja yang disediakan begitu, okay. apakah oleh Diskominfo, kemudian secara mandiri oleh BPBD sendiri seperti apa? Nanti dijawab, Pak ya. Kita jeda dulu untuk yang satu ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan dari Radio Tanggap Bencana untuk edisi 23 Juni 2026. Masih bersama Pak Irham dari BPBD Provinsi Bali dan juga Pak Ngura dari Diskominfo Provinsi Bali. Baik. Menarik sekali kalau bicara masalah data, Pak ya. Tadi seperti yang saya bahas, kalau untuk kebencanaan sendiri seperti apa, Pak Ngura, dikemas? Apakah terintegrasi juga seperti itu? Karena ini kebencanaan kan sifatnya harus cepat begitu.
1: Oke. Jadi prinsipnya kami dari Diskominfo wajib menyediakan layanan yang bisa mengakomodasi dan menampung seluruh jenis data. Itu Bu. Kami wajib menyediakan rumah itu. Ya. Dan rumah itu sekarang sudah ada, sudah ready di balai.data@balai.prov.go.id.
0: Iya. Ya.
1: Masalah ketersediaan data itu menjadi bagian dari produsen data. Produsen data ini siapa? Dari yang pihak yang mensuplai data.
0: Yeah.
1: Dalam konteks dia data kebencanaan, produsen datanya adalah teman-teman dari BPBD.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi ketika datanya disuplai, dan karena layanan digital ini bisa diakses 24/7, maka otomatis data itu akan tersedia 24/7 real time. Sepanjang data itu sudah ada di platform balai situ data.
0: Okay. Saya tanya ke Pak Irham, Pak Irham sudah ada?
2: Ya, seperti yang disampaikan Pak Ngurah tadi, memang kita juga menggunakan balai satu data untuk data kebencanaan. Nah, balai satu data ini sangat bermanfaat sekali untuk data kebencanaan karena semua sudah terintegrasi, baik dari dinas-dinas terkait, seperti misalkan dari dinas kesehatan. Kami butuh data berapa sih ada ketersediaan ambulan di satu lokasi tertentu. Nah, di sana juga sudah ada. Jadi ketika ada suatu kejadian, kami bisa memetakan di sana butuhnya berapa, maka pengambil keputusan nanti dalam hal ini pimpinan itu bisa mengerahkan kerahkan di lokasi ini sebanyak sekian ambulan seperti itu. Nah, itu juga berasal dari Bali Satu Data, yang mana data tersebut juga disediakan oleh dinas kesehatan. Itu satu contoh. Contoh yang lain juga ada di dinas PU, misalkan ada kita butuh kejadian longsor di satu tempat. Kita butuh alat berat. Di mana titik alat berat yang paling dekat dari titik tersebut? Itu datanya ada di dinas PU. Di mana juga di datanya
0: itu,
2: di.
0: Maaf saya potong. Itu kita harus menghubungi dinas PU apa tinggal buka balai satu data itu?
2: Tinggal dibuka balai satu data.
1: Tinggal buka aja Bu.
2: Ya. Ya.
1: Cuman di balai satu data itu ada kategori data Bu. Ada data ini memang dapat diakses oleh publik. Ada data ini memang sifatnya non publik. Yang kita sampaikan tadi ada kategorisasinya.
0: Yang mana yang non public dan mana yang bisa diakses public?
1: Itu yang
0: public.
1: Berwenang menjawab adalah teman-teman dari PPID, Bu.
0: Oh,
1: itu ada daftarnya.
0: Ada daftar,
1: ada daftar mana yang kategori public dan mana kategori yang dikecualikan. Bahkan setiap tahun itu direview, Bu. Dan kami di setiap produsen data diminta mana aja ini kategori data public dan tidak.
0: Itu diupdate terus berarti, Pak ya?
1: Diupdate setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Bulan ini pun kita sudah ada permintaan untuk mengupdate-nya. Dalam konteks di UPTD Pelita, mana yang termasuk dikecualikan? Contoh yang dikecualikan seperti data pengguna, data user, akses, infrastruktur server, arsitektur, itu dikecualikan. Ketika ada masyarakat meminta data itu, maka secara undang-undang memang dibolehkan. Karena itu kan terkait dengan kerahasiaan, keamanan gitu.
0: Pak, kalau di BPBD sendiri, Pak, setelah bagaimana tahap aja begitu loh, Pak, tahapannya yang saya ingin, ketika misalnya di ketika kalau di pra mungkin masih bisa dikatakan belum terlalu urgent, Pak ya, ketika terjadi bencana itu, Pak.
2: Baik, tahapannya mungkin seperti ini, kita kasih bayangan ya, dari masyarakat itu biasanya untuk yang lalu itu biasanya melapor ke mungkin Klian Banjar. Nanti mungkin dari Klian Banjar melapor ke desa, kemudian dari desa ke kecamatan, kemudian dari kecamatan baru menghubungi BPBD, mungkin seperti itu. Tetapi untuk saat ini proses atau
0: itu
2: fase yang seperti itu
0: yang panjang proses
2: ya itu bisa dipotong melalui platform-platform yang sudah disediakan, termasuk Bali Satu Data juga di

0: kami juga ada sistem informasi kebencanaan. Jadi juga nanti akan terintegrasi ke Bali Satu Data seperti itu. Mm-hmm. Jadi di saat bencana itu seperti yang disampaikan tadi juga sudah ada akses CCTV di mana kejadian bencana itu sudah bisa kita ukur atau kita kaji real time seperti itu.
1: Iya. Oke, Pak. Kemudian sejauh ini masyarakat memanfaatkan tidak, Pak, Bali Satu Data itu kalau dari pengamatan BPBD sendiri untuk khususnya untuk kebencanaan?
0: Untuk kebencanaan saat ini masih dalam proses pengembangan. Hmm. Jadi dari edukasi kemudian juga pengembangan sistem, penguatan kapasitas baik dari penggunanya juga dari produsen data. Dan itu kami masih dalam proses pengembangan. Ya. Seperti itu.
1: Proses pengembangan bisa dijelaskan lebih rinci?
0: Untuk saat ini proses pengembangan itu masih berbasis web. Jadi kami masih menguatkan kapasitas-kapasitas pegawai di daerah atau di kabupaten untuk cara input, terus juga cara menggunakan, cara pelaporan dan cara pengawasan seperti apa. Nah, mekanismenya kalau yang dulu mungkin dari masyarakat kita harus menunggu, saat ini pengaplikasiannya di web tersebut seperti apa dan bagaimana cara pimpinan juga nanti mengambil keputusan dari data-data yang sudah disediakan oleh pegawai-pegawai yang sudah kita tingkatkan kapasitasnya. Seperti okay. itu.
1: Iya, kalau Pak Ngurah saya bertanya ke Diskominfos Provinsi Bali, Pak. Kalau melihat seperti ini masih dalam bentuk web gitu, Pak. Komentar Pak Ngurah seperti apa?
2: Okay. Jadi gini. Integrasi itu mudah diucapkan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Mengapa demikian? Ketika kita integrasi, ibarat kalau analogi sederhananya, kita membangun jembatan, Bu.
1: Iya.
2: Kedua sisinya harus sudah sefrekuensi. Kedua sistemnya harus sudah sefrekuensi, baru kita bisa hubungkan. Nah, proses menyamakan frekuensi ini ada di level non-teknis dan teknis.
1: Iya.
2: Oke, secara teknis kita sudah siapkan standar interoperabilitasnya, standar integrasi. Tapi non-teknis ini perlu melihat dari sisi regulasi, apa dimungkinkan tidak.
1: Oke.
2: Biasanya ada MOU, ada PKS. Maka dari itu tadi, kebetulan tadi siang sebelum saya jadi narasumber dengan Menpan RB, saya ketemu sama Pak Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintahan Digital, Pak Aris.
1: Iya.
2: Pak Aris juga sepakat semestinya sudah nggak perlu ada MOU dan PKS lagi.
1: Oh, kenapa, Pak?
2: Aturan ini harus dirubah. Jadi sepanjang berbagi datanya antar pemerintah dan di level teknisnya sih, ini sudah langsung bisa dieksekusi. Tidak perlu lagi ada kewajiban MOU dan PKS. Tapi mungkin ada satu ketentuan ya yang memang mengamanatkan itu dan itu menjadi hambatan untuk kita integrasi. Sama seperti sekarang kita mengembangkan platform event ID, Bu. Event ID jadi sertifikat untuk atlet-atlet. Orang kan nyari maaf mungkin agak keluar dari topik tapi terkait dengan integrasi karena jadi kalau sekarang kan musimnya orang nyari sekolah, Bu.
1: Iya, PPDB.
2: Lewat jalur prestasi kan. Jalur prestasi itu kan sumbernya dari piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan itu banyak orang piagam penghargaan bodong. Dia bisa buat AI, minta AI untuk buat piagam penghargaan. Proses validasi ini akan sulit. Nah, kita rencana integrasi dengan Puspresmas yang di Kemendikbud Pusat. Jadi piagam yang dikeluarkan ini memang sudah terverifikasi dan bisa diakses langsung.
1: Oke.
2: Gitu rencana. Nah, untuk bisa integrasi itu kita harus ada MOU. MOU, PKS, dan ini butuh waktu. Butuh waktu gitu loh. Dan tadi siang saya diskusi dengan Pak Direktur dan prinsipnya kita sepakat dulu bahwa hambatan administrasi ini sebenarnya tidak perlu ada. Tapi ini kan perlu ada diskresi. Diskresi. Seperti itu kurang lebih.
1: Oke. Berarti emang harus keterbukaan publik itu emang sudah tidak bisa
2: keterbukaan publik dan acara-acara seperti ini harus sering kita speak up sehingga ini menjadi kesadaran bersama.
1: Iya, Pak, kalau dari sisi kebencanaan, Pak, kalau kita melihat kita bicara by data begitu, Pak, ya, kita melakukan tindakan juga sesuai dengan data. Apakah medsos itu masuk di dalamnya, Pak? Jadi pertimbangan ketika mungkin masyarakat tidak melaporkan melalui Bali Satu Data, apakah kita jemput bola juga di informasi-informasi di medsos mungkin bisa menjadi acuan juga?
0: Baik itu dari medsos ataupun dari WhatsApp ataupun dari media sosial lainnya juga kita itu menjadi sumber data. Jadi bukan hanya dari laporan dari masyarakat, tapi juga dari medsos kita nanti juga ada proses verifikasi, Bu. Jadi apakah kejadian tersebut valid atau tidak, itu juga kita
1: lebih sering valid atau tidak.
0: Kalau saat ini sih masyarakat juga kalau dari sisi kebencanaan lebih banyak validnya, karena kalau dari segi kebencanaan
1: syukurlah Pak, masyarakat kita tidak bermain-main dengan bencana.
0: Syukurnya seperti itu, masyarakat
2: bisa dikonfrontasi juga dengan data-data yang lain ya.
0: Juga media-media sosial yang lain kan juga banyak juga yang mengupload seperti itu. Kita juga bisa memverifikasi dari sisi media sosial yang lain seperti itu.
1: Iya, kalau tadi kita terus bicara masalah data dan data, Pak ya. Kalau orang itu meremehkan ya, biasanya kan. Padahal kita bertindak sesuai dengan data yang ada, begitu. Data yang bicara apa-apa sekarang semua pakai data. Nah, kalau dari ketersediaan SDM sendiri, Pak, untuk hal ini seperti apa, baik di Diskominfo ataupun di BBBD, apakah sudah mumpuni SDM kita untuk melakukan integrasi itu? Selain tadi Bapak mengatakan itu adalah dibuat oleh masing-masing
2: sebagai masing-masing perangkat daerah sebagai produsen data.
1: Iya, nah itu gimana itu, Pak?
2: Kalau dalam konteks SDM di Diskominfo ya, tentu kami harus menyiapkan itu dengan baik ya, Bu ya. Dan saat ini di tim di UPDD Pelita itu dari multi kompetensi, Bu. Dalam konteks pengembangan layanan digital loh, Bu. Dari sisi kompetensi bidang infrastruktur, cloud, saat ini kami sudah menggunakan layanan dari AWS, Google, termasuk juga pusat data nasional, kita kombinasikan, termasuk juga server on-premise, kemudian dari sisi developer, juga developer apps, di App Store, di Play Store, website, itu juga kami tersedia, dan saat ini kami sudah mengelola layanan lebih dari 80 layanan, Bu, termasuk layanan Lok Bali, Bu. Layanan Lok Bali mungkin Ibu tahu itu layanan yang digunakan oleh masyarakat seluruh dunia, dan itu layanan 24/7. Jadi dalam konteks pengembangan layanan kami siap, tapi untuk pemanfaatan layanan itu butuh kolaborasi dengan semua stakeholder terkait.
1: Baik. Kalau dari BBBD sendiri?
0: Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Ngurah tadi juga, kami memanfaatkan dari banyak pihak, tidak hanya dari kapasitas BBBD saja, tapi juga banyak pihak yang menggunakan, karena seperti yang disampaikan Pak Ngurah juga, aplikasi atau platform itu ada tanpa penggunanya yang bisa menggunakan itu jadinya kurang bermanfaat. Jadi kita menggunakan sistem juga tidak meninggalkan sistem yang lama. Seperti misalkan ada lansia atau orang tua yang masih belum melek teknologi, maka kita juga kuatkan di relawan. Jadi relawan yang bisa melek teknologi ya. Misalkan ada suatu kejadian ya, misal Klien Banjarnya kah jadi relawan, dia keliling bawa kentongan gitu, seperti itu. Itulah jadinya kolaborasi yang seperti disampaikan Pak Ngurah.
1: Tadi yang saya berpikir satu data, Bali satu data. Kalau bisa dikatakan penduduk kita tidak seluruhnya melek teknologi.
2: Bener.
1: Mungkin yang di desa-desa yang terpencil itu solusinya seperti apa? Tentunya kan masih menggunakan cara-cara manual ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk BPBD sendiri pasti begitu, Pak.
0: Kami di BPBD juga kan ada Destana atau Desa Tangguh Bencana. Juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, di kapasitas-kapasitas tersebut, mereka yang sudah teredukasi terkait dengan bagaimana cara menyelamatkan diri, mereka lah yang akan mengedukasi atau menyampaikan pesan yang dari platform atau dari data yang kita gunakan, mereka yang menyampaikan ke masyarakat seperti itu. Jadi ada kolaborasi di sana, tidak hanya dari SDM yang kita punya atau pegawai dari BPBD misalkan, tidak hanya kalau mengandalkan itu mungkin sangat sulit sekali. Maka dari itu kita sangat mengharapkan kolaborasi dari banyak pihak, karena bencana ini kembali lagi bukan urusan
1: pemerintah aja, BPBD
0: tapi
1: aja,
0: urusan kita bersama seperti itu.
1: Nah, kalau kita bicara by data, pasti ada server, Pak ya. Yang ini itu gimana sistemnya, Pak? Perlindungannya begitu.
2: Kalau di pemerintah Provinsi Bali dia menggunakan sejumlah jenis server ya Bu, ya sederhananya. Pemprov Bali memiliki server Bu, server on-premise dia. Kemudian kita juga memanfaatkan server pusat data nasional.
1: Yeah.
2: Di luar itu kita juga menggunakan server yang
1: berbasis cloud. Jadi banyak backupnya Pak ya?
2: AWS sama Google. Jadi tergantung karakteristik layanan ini seperti apa. Jadi kita tempatkan dia sesuai karakteristik layanan. Gitu Bu.
1: Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kami silakan berikan kesempatan di 0361222161 karena kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk bersama di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, data bekerja, keputusan lebih cepat. Kita break lagi untuk yang satu ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
7: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
8: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
7: Serius? Gimana ceritanya?
8: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
7: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
8: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
9: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, data bekerja, keputusan lebih cepat ya. Mungkin tadi sempat kami ngobrol secara off air dengan Pak Ngurah dan juga Pak Irham. Okay. Pak, mungkin ada pengalaman terkait dengan bagaimana pentingnya data untuk mengatasi sebuah permasalahan yang cukup besar begitu. Mungkin bisa agar menjadi pelajaran kita ke depan, khususnya yang menyangkut masalah kebencanaan.
2: Oke. Okay. Ini kita punya pengalaman ya saat COVID kemarin ya. Ini karena sudah lewat ya saya cerita ya. Saat itu mungkin pemirsa tahu ya bahwa tiap hari itu ada konferensi pers berapa jumlah.
1: Iya, saya mengikuti itu Pak dan saya terkena Pak di dalamnya juga.
2: Dan semua pimpinan berupaya prestasinya dia dicerminkan dari rendahnya
1: angka
2: COVID. Nah, tetapi secara fakta sebenarnya data COVID-nya tinggi. Yeah. Nah, data ini ditahan lah. Ditahan, tidak dirilis. Rilisnya kan melalui layanan yang kami sediakan.
1: Yeah.
2: Layanan yang Diskominfo sediakan kan. Nah, ketika akhirnya data ini ditahan terus-menerus, dia akan menjadi gunung es. Nah, ketika pasien ini mati karena COVID, ini kan ada beban yang ditanggung oleh rumah sakit kan.
1: Yeah.
2: Misalnya orang meninggal karena COVID itu kan ditanggung kan. Tapi kalau dia tidak dirilis kematiannya, anggarannya kan tidak bisa cair.
1: Ya, bisa klaim ya.
2: Lama kelamaan ini menjadi beban rumah sakit. Dan rumah sakit menuntut ini harus segera dirilis.
1: Yeah.
2: Dan juga terkait dengan data yang lain kan. Tidak hanya masalah itu, data laboratorium kan awalnya dari sisi tracer, dia masuk ke lab, dia akhirnya dirilis kan gitu. Nah, yeah, akhirnya ketika datanya menggunung, tidak dirilis, adalah instruksi kita rilis semua agar ini tidak menjadi beban.
1: Akhirnya dirilis. Ya,
2: rilis semua. Maka mungkin pemirsa ada ingat, tiba-tiba di Bali itu data COVID-nya meledak.
1: Ya.
2: Nah, data yang meledak itu sebenarnya tidak mencerminkan data itu. Di hari itu. Ketika data itu meledak, ini menjadi atensi pihak nasional. Kenapa COVID bisa tinggi di Bali? Gitu. Padahal itu adalah akumulasi data-data COVID yang ditahan. Ditahan karena itu dianggap prestasi ketika data COVID-nya rendah. Tapi ketika meledak itu menjadi atensi nasional. Ketika dicek, ternyata yang dinyatakan meninggal kemarin itu ACMO-nya sudah ada di Rongkelu. Ya, ini yang menjadi penyidikan dan segala macam.
1: Oke, ya, di situ pentingnya data ya, Pak ya.
2: Di situ pentingnya data. Okay, maka keputusan aksi dari tingkat dari semua stakeholder menjadi tidak akurat gitu, terkait keuangan dan seterusnya.
1: Iya. Pak Irham, itu bagaimana Pak pengalaman itu agar tidak terjadi pada bencana yang lainnya? Kalau COVID kan non alam itu bencananya. Kalau bencana yang lainnya, Pak?
0: Nah, perlunya kita kuatkan di mitigasi bencana atau di pra bencana itu kalau dalam bayangan saya kita ada pre-disaster recovery plan.
1: Jadi apa itu Pak lagi?
0: Bagaimana apa namanya plan untuk recovery atau?
1: Oke, recovery-nya.
0: Itu kita siapkan dari sebelum bencana seperti yang disampaikan Pak Ngurah itu asuransi untuk kita. Jadi sebelum terjadi bencana memang kita nggak panik, tapi saat terjadi bencana itu baru terasa manfaatnya.
1: Iya iya iya.
0: Memang kalau banyak orang menganggap mungkin cuaca masih cerah-cerah gini berarti BPBD nggak ada kerjaan nih kan seperti itu biasanya. Ya, tapi
1: saya nggak pernah lo ngomong gitu Pak ya.
0: Iya mungkin netizen.
1: Iya seperti
2: antisipasi.
0: Antisipasi ya. Ya jadi sebenarnya
1: atau disitu, mungkin lebih tepat begini Pak, pasti insuran. Kerjaan BPBD ketika cuaca seperti ini cerah-cerah itu.
0: Iya mungkin gitu, ada ya. Banyak yang penasaran juga bagaimana apa kerjaannya dari BPBD. Nah yang kita kuatkan adalah seperti insuran seperti tadi Bu. Jadi mitigasi, kuatkan infrastruktur, kuatkan kapasitas, terus rambu-rambu kita siapkan, jalur evakuasi kita siapkan, data kita siapkan, tadi server juga bagaimana harus kuat, bagagaimana kita menyiapkan plan-plan agar tidak terjadi bencana setelah bencana. Seperti itu, pengurangan risiko bencana juga. Nah itu juga perlu disiapkan sebelum terjadi bencana. Artinya seperti asuransi.
1: Ada tenaga khusus yang persiapkan Pak dari BPBD?
0: Ya itu di, kan kita ada 3 bidang. Jadi ada di pra bencana, ada di saat, dan ada di pasca bencana. Jadi yang dari pra bencana itu di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan seperti itu. Jadi dia menyusun kebijakan. Ada di sana rencana penanggulangan bencana daerah Provinsi Bali itu juga dirumuskan. Saat ini juga masih dilaksanakan BIMTEK kajian risiko bencana dari hari kemarin sampai dengan besok hari itu di hotel di Sanur juga masih dilaksanakan BIMTEK untuk penguatan kapasitas di mana itu kajian-kajian risiko bencana di seluruh Bali itu di untuk penguatan kapasitasnya kita bagaimana caranya mengkaji resiko di daerah-daerah tertentu seperti itu.
1: Oke, baik. Ternyata punya pengalaman tersendiri Pak ya, bagaimana dari Diskominfo punya pengalaman seperti itu. Kemudian tadi BPBD juga sudah menjawab apa yang dikerjakan ketika aman damai seperti ini. Ya, ya ternyata tetap
2: pernah
1: bekerja.
2: Pernah disidik kepolisian kita, Bu. Karena dianggap mempublis laporan yang tidak valid. Nah kita jelaskan bahwa sampai dia ke publish ini ada peran dari tracer, ada peran dari lab, ada peran dari dinas kesehatan.
1: Lalu pertanyaan saya yang salah siapa Pak?
2: Ini kita perlu renungkan bersama, Bu, karena ini saling terkait kan?
1: Iya,
2: terkait
1: Pak.
2: Ini.
1: Iya,
2: betul. Tugas di lapangan terkait dengan kebijakan, terkait dengan dorongan dari pusat, terkait dengan tuntutan harus data COVID itu kecil sekecil-kecilnya.
1: Iya.
2: Tekanan dari segala.
1: Karena ada urusan dengan pariwisata juga,
2: iya,
1: sana
2: ke
1: sana sini. Iya, sana sinilah ya dampaknya, itu luas begitu. Iya. Oke, berarti kita sepakat, Pak, ya, data itu penting. Jadi mungkin kita bicara, karena saat sekarang kita harus bicara by data, jadi keamanan server juga harus dijaga, harus di backup agar data yang valid tetap kita dapatkan. Benar. Kapan dan di mana saja, tentunya terkait dengan kebencanaan, untuk tadi, untuk selain untuk mitigasi juga untuk mengatasi masalah ketika terjadi bencana dan juga sesudah bencana, tentunya data itu tetap dibutuhkan ya, untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ngurah dan juga Pak Irham sudah hadir di studio. Tidak terasa kita berakhir di dialog kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi 23 Juni 2026. Semoga perbincangan kami bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
2: Terima kasih, Bu Widya. Baik,
0: terima kasih, Pak Ngurah.

0: ilegal itu kan bukan sekarang, sudah dari dulu itu, sudah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur.
1: Ecotourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini.
2: Selamat sore. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Dari Hemuruk 70 dan Pasar inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Berger lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata. Maraknya praktik usaha kepariwisataan tanpa izin menjadi sorotan penataan sektor pariwisata di Bali. Kondisi ini mendorong perlunya penertiban yang lebih tegas dan adil.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak.
4: Praktik usaha ilegal di sektor pariwisata Bali menjadi tantangan dalam penataan industri pariwisata. Hal ini dipicu pesatnya pertumbuhan pariwisata yang belum diimbangi dengan pengawasan. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi kepada RRI di Bandung mengatakan, laju perkembangan pariwisata di Bali bergerak sangat cepat. Penataan dan pengawasan regulasi tidak optimal yang memicu marak usaha yang belum mengantongi izin.
0: Praktik ilegal itu kan bukan sekarang, udah dari dulu itu, udah dari dulu, tetapi pihak pemerintah tentu saja tidak mampu untuk menangani semua karena perkembangan pariwisata itu kan kayak deret ukur ya. Jadi kalau penataannya deret hitung, perkembangan pariwisatanya deret ukur sehingga cepat sekali.
4: Ruta Adi menegaskan penertiban usaha ilegal harus dilakukan dengan adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti masih adanya usaha yang memiliki aktivitas ekonomi namun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.
0: Saya setuju saja itu harus legal, tetapi jangan sampai ada tebang pilih gitu ya. Karena banyak juga usaha-usaha di tempat-tempat terpencil, income-nya besar, tapi terlepas tidak kena jeratan itu masalah izin. Gitu.
4: Ruta Adi menambahkan penataan ini juga penting agar setiap pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang. Hal tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kenyamanan kawasan wisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pembenahan menyeluruh sangat diperlukan untuk menyehatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan Bali. Berbagai praktik ilegal pun idealnya dapat segera dituntaskan para pemangku kepentingan.
5: Pemerintah Provinsi Bali terus memperketat penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata untuk menegakkan tata ruang dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Langkah strategis ini menargetkan vila tak berizin, penyewaan kendaraan, agen perjalanan bodong, hingga warga negara asing atau WNA yang menyalahgunakan visa untuk bekerja. Upaya penertiban tersebut diimplementasikan melalui beberapa langkah dan regulasi utama. Pertama, pemberantasan akomodasi ilegal. Pemerintah menggandeng platform agen perjalanan daring atau online travel agent OTA untuk memblokir atau menghentikan promosi villa serta akomodasi pariwisata yang belum berizin. Selain penutupan, Kemenpar memberikan pendampingan agar pelaku usaha segera mengurus legalitas agar taat pajak. Kedua, penindakan usaha berkedok wisatawan. Imigrasi Bali secara masif mendeportasi WNA yang kedapatan melanggar izin tinggal, seperti membuka bisnis ilegal seperti sewa motor serta fotografer yang merebut lahan UMKM lokal. Segala bentuk aktivitas komersial menggunakan visa turis dianggap pelanggaran berat. Ketiga, audit terpadu. Pembentukan tim khusus lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan kepolisian untuk mengaudit dan menindak segala bentuk usaha pariwisata tanpa izin dan melanggar tata ruang. Serta terakhir, regulasi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah memprioritaskan perlindungan budaya dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendesak agar seluruh pelaku pariwisata, baik domestik maupun asing, segera menyelesaikan perizinan usaha sesuai peraturan daerah demi mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan mencegah maraknya overtourism.
2: Berikut suara masyarakat terkait menertibkan praktik ilegal di sektor pariwisata.
6: Saya Bapak Bayu, asli Bali Ubud.
7: Nah, menurut saya emang dari pemerintahnya sih kayaknya sih yang kurang mengawasi, mengedukasi, mengawasi yang bule punya villa ya. Orang lokal sendiri nggak tahu bahwa 50 tahun itu jangka waktu yang panjang dan sangat merugikan. Tidak ngepush, diperketat izinnya dan lain-lain. Ya. Sedangkan yang untuk orang lokal yang ingin masuk ke pariwisata dibantu, diedukasi caranya begini.
8: Nama saya Anissa Ramadhani, saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pendidikan Nasional. Kalau untuk tour guide, abal-abal itu pasti dampaknya pada penerimaan informasi oleh calon pengunjung destinasi-destinasi wisata Bali. Tour guide itu juga harus mengerti apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan juga sebagai tour guide tidak hanya itu, sebagai tour guide juga cara menyampaikan informasi, cara ngajak turisnya jalan-jalan, dan etika-etika yang ada itu pasti sangat-sangat berpengaruh dong kepada pengunjung yang ingin ke Bali, seperti itu. Jadi kalau misalkan tour guide-nya abal-abal dan dia memang pada saat servis menjadi tour guide-nya itu dia salah-salahan, pasti yang berdampak itu adalah bagaimana citra orang-orang Bali atau Bali ini kepada pengunjung atau turis-turis tadi, seperti itu.
9: Nah, cara mengubah mindset atau pola pikir yaitu kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi aturan, dan pemberitahuan insentif bagi pelaku usaha yang taat. Dengan begitu, masyarakat memahami bahwa kepatuhan dapat menjaga citra Bali dan mendukung keberlanjutan pariwisata. Nah, yang kedua, sejauh mana efektivitas sinergi antar pemerintah. Nah, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kerjasama yang baik dapat mencegah pelanggaran sejak awal sehingga tidak selalu bergantung pada penerbitan yang bersifat reaktif.
2: Mendengar, pemerintah Provinsi Bali mengencarkan penertiban praktik ilegal di sektor pariwisata Bali yang difokuskan pada penertiban akomodasi tidak berizin, aktivitas komersial ilegal oleh warga negara asing WNA, dan pemandu wisata tidak resmi. Pemerintah bahkan memberikan pendampingan legalitas yang ditindaklanjuti dengan menindak tegas pelanggar pajak. Selengkapnya mengenai menertibkan praktik ilegal di sektor kepariwisataan di Bali, kita simak perbincangan Ayurini bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
10: Pak Yatnya, upaya atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali, untuk menertibkan praktek ilegal sektor kepariwisataan di Bali?
11: Memang selama ini ada banyak isu tentang usaha-usaha pariwisata di Bali yang ilegal atau perizinannya tidak lengkap atau tidak sesuai. Yang paling banyak memang terjadi pada sektor akomodasi yang memang pembangunannya mereka tidak berencana membangun akomodasi pariwisata, tetapi karena ada permintaan warga negara asing ataupun wisatawan yang ingin menyewa tempat yang mereka buat, mereka sewakan. Karena itu mungkin daripada bangunannya diam tidak berfungsi dan bisa mendapatkan uang, itu disewakan. Dan selama tidak ditempati, mereka coba tawarkan di portal digital. Jadi mereka juga tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan karena sudah merasa punya keuntungan, jadi mereka teruskan. Jadi mereka secara perizinan juga tidak ada. Sebenarnya itu adalah sewa-menyewa jangka panjang yang harus ditinggali oleh yang menyewa, tapi disewakan lagi kepada wisatawan.
10: Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, tindakan tegas apa yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali?
11: Jadi kita tidak bisa langsung tindak begitu saja, karena kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita tidak bisa langsung ambil satu tindakan sama kepada semuanya. Pertama, kepada yang melakukan kesalahan izin atau menggunakan izin tidak sesuai dengan usahanya, kita usahakan tindak mereka dengan pertama melakukan pembinaan dulu agar melakukan pengurusan izin yang sesuai dengan usaha mereka. Kalau memang villa, izinnya villa. Kalau memang mereka investasi, harus melalui sistem investasi yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan atas nama orang lain. Jadi sistem investasi yang benar, PMA, sesuai dengan aturan PMA. Kalau mereka punya usaha orang lokal yang sebelumnya disewakan, belum berizin, kita arahkan mereka untuk mengurus perizinan sesuai dengan usaha yang mereka punya. Kalau yang masih nomini, misalnya menggunakan orang lokal, milik orang asing, itu yang kita tertibkan agar kalau memang mereka milik orang lokal, harus orang lokal itu yang punya. Kalau mereka orang asing, harus mereka melalui sistem PMA, penanaman modal asing, dengan sistem yang sudah ada. Jadi kalau memang mereka sudah bisa kita bina sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita tidak tegas. Artinya kita tidak beri sanksi, tapi diarahkan ke sana. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lakukan coaching klinik, memanggil mereka, memberikan pembinaan, bagaimana proses pengurusan perizinan, bagaimana caranya, apa izin yang sesuai untuk usahanya mereka. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan pembinaan dan pengawasan. Hanya saja, memang ada yang sudah ditindak tegas kalau memang itu benar-benar melanggar. Contoh yang kemarin dilakukan di Pantai Dingin, itu karena sudah melanggar tata ruang, melanggar penggunaan atas area tanahnya, itu kita tindak, itu dibongkar. Kalau ada hal-hal yang benar-benar melanggar tidak bisa dibina lagi, itu memang terpaksa ada yang dibongkar. Salah satunya yang ada di Pantai Dingin kemarin.
10: Himbauan kepada para investor, maupun pemilik modal, maupun pemilik usaha, sehingga benar-benar membangun Bali, tidak hanya membangun di Bali. Silakan Pak Yatnya.
11: Kalau mereka orang lokal, kalau memang mau ingin berusaha pariwisata di Bali, kalau ingin usaha itu berjalan aman, nyaman, ikuti ketentuan yang ada. Kalau memang harus memenuhi persyaratan perizinan, ya sesuaikan perizinannya. Kalau memang mereka harus bayar pajak, ya bayar pajak gitu. Biar semua kegiatan yang mereka laksanakan aman, nyaman, aman bagi mereka yang berusaha, nyaman bagi wisatawan yang datang menyewa. Artinya kalau sebuah usaha yang melanggar perizinan, biasanya pasti ada ketentuan di bawahnya yang dilanggar. Contohnya misal lingkungan. Kalau memang lingkungannya tidak sesuai, tidak cocok untuk pembangunan usaha besar, ya jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar pasti akan berbahaya bagi pelaku usaha tersebut, bagi orang yang menyewa tempat tersebut, dan pengguna-pengguna sekitarnya juga akan terganggu. Jadi kalau memang mereka mau berusaha, siapapun, orang asing, investor, orang kita di Bali, kalau ingin berusaha, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau mereka orang asing, ya ada ketentuan penanaman modal asing. Mereka harus taati dari awal sampai usahanya bisa berjalan.
10: Baik, terima kasih Pak Yatnya sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iketut Yatnya Winarte.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Sementara itu, pendengar, di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing sekaligus nilai tambah ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi upaya melindungi dan mempromosikan produk-produk khas Pulau Dewata.
13: UMKM di sini kita dorong.
14: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
13: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung dan lain-lain. ya, kita dorong mendaftar.
14: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, mengatakan Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
15: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
14: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
16: Kebijakan yang diambil BI itu kan tentu.
17: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haryaka Pamungkas, mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
16: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini, untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
17: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
16: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
17: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
2: Berdengar angka kasus stunting di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya promotif dan preventif terus diperkuat melalui penyuluhan kesehatan, layanan posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
18: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewa Putu Martasuteja, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
18: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
19: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
18: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pasien remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
19: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, dilaporkan pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Kejuaraan rutin wajib dilakukan untuk memuluskan proses pembibitan atlet.
20: Kalau pertandingan rutin dan sering, pasti bibit-bibit baru akan muncul.
21: Pengurus besar PB Aquatic Indonesia terus meningkatkan pembibitan dan pembinaan atlet untuk mencetak prestasi jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar berbagai kejuaraan secara rutin, terutama kejuaraan renang perairan terbuka. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan atlet renang untuk perairan terbuka. Dikatakan dari seluruh penduduk di Indonesia, hanya 30% saja yang memiliki keterampilan berenang. Hal ini menyebabkan sulit mencari bibit-bibit atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.
20: Orang Indonesia yang bisa berenang dari seluruh penduduk Indonesia hanya 30%. 30% doang yang bisa berenang. Padahal kita 70%-nya terdiri dari laut, dari air. Nah, jadi itu menurut saya agak PR yang buat Indonesia juga mendorong. Apabila lebih banyak orang suka berenang dan bisa berenang, pasti bibit-bibit akan muncul lebih banyak.
21: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan selain minim bibit atlet, venue representatif juga sulit diperoleh. Namun untuk wilayah Bali, Harlin menilai wilayah Jimbaran sangat representatif untuk menggelar kejuaraan renang perairan terbuka yang secara tidak langsung mendukung program sport tourism.
20: Diperluas dengan kejuaraan di open water. Karena kalau fasilitas kolam renang tahu sendiri yang bagus cuma di Jawa. Di Papua aja jarang pertandingan di sana kan, cuma buat pon aja. Kita berharap itu di Indonesia Timur kan pasti banyak tuh bakat-bakat renang kita, renang alam di Indonesia Timur. Bali itu punya daya tarik sendiri ya.
21: Ditanya terkait multi-event Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang yang tidak mempertandingkan kategori renang perairan terbuka, menurut Harlin Erlianto, hal tersebut dikarenakan Jepang tidak memiliki venue untuk mempertandingkan nomor tersebut. Namun untuk event Olimpiade, kategori renang perairan terbuka sering dipertandingkan, sehingga Indonesia harus berupaya maksimal mencetak bibit atlet potensial. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Usaha pariwisata tanpa izin ancam tata kelola pariwisata Bali. Wisata berbasis indikasi geografis terus didorong. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Oke, itu dia satu lagu dari Kotak dengan judul Satu Indonesia ya, yang tentunya dengan musik yang sangat penuh gairah gitu ya pendengar, dan untuk membangkitkan semangat kita di sore hari ini, walaupun udah sore tapi harus tetap semangat tentunya untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan nih pendengar. Dan pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya pendengar, biasanya jam segini sudah jam-jam pulang kantor. Mungkin Anda yang masih ada di kantor atau sudah dalam perjalanan untuk pulang ke rumah ataupun ke kos gitu ya. Dan hati-hati tentunya pendengar dalam berkendara, semoga selamat sampai di tujuan. Tapi biasanya kalau pulang-pulang dari kerja gitu, hal yang paling menyebalkan adalah ketika kita terjebak di kemacetan ini pendengar. Langsung ya rasanya kayak udah capek kerja, pakai macet lagi, mungkin kemarahan Anda akan sangat memuncak nih pendengar ketika ada dalam situasi tersebut. Nah pendengar, tahukah Anda bahwa ketika kita merasakan sangat emosional saat menghadapi masalah sepele gitu di rumah ataupun di kantor, fenomena ini umumnya disebut dengan fenomena psikologis gunung es kemarahan, yang menjelaskan bahwa rasa kesal di permukaan itu seringkali menyembunyikan emosi lain. Konsep gunung es kemarahan ini dipopulerkan oleh Gottman Institute untuk mengidentifikasi akar masalah emosi manusia. Bagian puncak yang terlihat di atas air mencerminkan luapan amarah Anda yang tampak sangat jelas. Namun bagian bawah air ini justru menyimpan tumpukan emosi primer yang jauh lebih besar dan juga kompleks. Emosi tersebut juga tersembunyi, bisa berupa rasa kecewa, sedih, cemas, terluka, hingga perasaan yang tidak berdaya. Mungkin itu ya yang membuat kita ketika merasa kesal tapi juga ada perasaan campur aduk di dalamnya yang mungkin sulit untuk Anda jelaskan. Dan Ryan Martin, PhD, seorang profesor psikologis dari Universitas of Wisconsin, menceritakan perspektifnya perspektif menarik tentang hal ini. Amarah ini seringkali menjadi respon utama saat keadilan Anda terusik atau tujuan hidup Anda terhambat. Beliau juga menambahkan bahwa emosi manusia ini sebenarnya jarang sekali terjadi di dalam ruang hampa udara. Lamban Wondermind mengingatkan Anda untuk selalu mengenali emosi terdalam agar kesehatan mental ini tetap terjaga dengan baik. Selain itu, Alicia Hodge, itu seorang psikolog klinis dari Washington DC, turut memberikan pandangan profesionalnya. Menurutnya sendiri, emosi ini rumit seperti penolakan atau dikhianati, ini memang sangat sulit untuk langsung diproses. Oleh karena itu, otak manusia cenderung memilih amarah karena dirasa lebih mudah untuk diekspresikan. Anda dapat mulai merefleksikan diri dengan bertanya tentang apa yang terjadi sebelum emosi itu meledak. Dan jika Anda berhasil memahami pemicu tersebut, Anda akan lebih mudah untuk mengendalikan respon buruk yang muncul. Anda bisa mengatasi interaksi dengan hal-hal yang toksik yang memicu stres berlebihan dalam rutinitas harian gitu ya. Biasanya memang ketika orang sering memendam berbagai macam perasaan, kecewa, sedih, marah, dendam dan lain sebagainya, dan ketika ada suatu hal yang sebenarnya sepele tapi itu bisa menjadi penyulut emosi Anda sehingga emosional Anda akan meledak gitu. Ada baiknya untuk kita mengenali emosi kita dan juga mencari solusi bagaimana cara mengeluapkannya itu dengan benar dan yang pastinya tidak merugikan Anda pendengar. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai kenali gunung es kemarahan, solusi redakan emosi yang saya kutip.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hai dari Afgan dan Isyana Saraswati sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Pendengar, kalau dari pantauan di Studio Pro 1 ini, langitnya hari ini sore ini lumayan cerah ya. Jadi kalau misalnya Anda yang pengen ada rencana jogging sore gitu ya, di lapangan atau di pantai mungkin sambil menikmati sunset, ini bisa aja ya, karena langitnya cukup mendukung di sore hari ini supaya hari Anda tetap semangat tentunya di sore hari ini, jadi tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tapi enak ya kayaknya ya, lari-lari gitu sore hari di pantai. Kan Bali punya banyak sekali pilihan pantai yang bisa Anda kunjungi tentunya pendengar. Dan pendengar, nanti kita akan memutarkan lagu rohani tentunya menjelang pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kita akan putar beberapa pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh. Ayo kita nyebrang. Agus, ya Allah Agus. Agus, kamu sudah sadar Gus?
4: Aku kenapa Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya Mas Bambang pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

teu perapiak seukirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi bunga hati dari Salma Salsabil sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Sudah malam ya, sudah gelap tentunya ya dari pantauan di studio Pro 1. Dan pendengar, bagi Anda yang berada di luar Bali, kalau Anda ingin berlibur ke Bali dalam waktu dekat ini gitu ya, di hari-hari ini, Anda pasti akan menemukan banyak sekali hiasan-hiasan di pinggir jalan berupa penjor deh pendengar. Dan bagi masyarakat Bali sendiri, bagi masyarakat Hindu yang ada di Bali ya, penjor ini memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Deretan bambu melengkung yang berdiri megah di depan rumah ini bukan hanya memperindah suasana hari raya tentunya, tapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Penjor ini tersusun dari berbagai unsur alam seperti bambu, janur, padi, kelapa, dan hasil pertanian lainnya. Unsur-unsur tersebut juga melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga rasa syukur manusia atas karunia yang diberikan Tuhan melalui alam semesta. Dan secara filosofis pendengar, penjor ini juga dimaknai sebagai simbol Gunung Mahameru, Gunung Suci, yang dipercaya sebagai sumber kehidupan dan juga keseimbangan alam. Karena itu keberadaan penjor ini mengingatkan umat Hindu akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan sekitar. Jadi gak usah heran ya pendengar kalau Anda berlibur ke Bali dalam beberapa hari ini tentunya, dan Anda melihat banyak sekali nih penjor-penjor yang menghiasi setiap rumah warga atau masyarakat itu, dan juga di jalan-jalan raya akan ada banyak sekali, dan tentunya sangat indah ya dan kreatif tentunya pendengar. Dan itulah pendengar, tradisi pemasangan penjor menjelang galungan ini juga menjadi simbol kemenangan Dharma melawan Anarma. Dan ini mengajarkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan juga kebajikan harus senantiasa ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia mendengar sedikit informasi mengenai penjor warisan budaya yang syarat filosofis pada Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Jadi kalau Anda tertarik untuk melihat penjor secara langsung, rasanya harus ke Bali mendengar. Oke, itu mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Jatuh Cinta Lagi dari Ryan Pono. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda nih pendengar. Kalau tadi mungkin Anda ingin ke Bali, ingin melihat hiasan-hiasan penjor gitu yang ada di sepanjang jalan dan juga di setiap depan rumah masyarakat Bali. Nah, mungkin adanya festival kali ini juga bisa nih membuat Anda tertarik untuk berlibur ke Bali, pendengar. Pendengar, Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli ini akan menggelar Penglipuran Village Festival ke-13 pada 9 hingga 11 Juli 2026. Festival tahunan ini mengusung tema Harmoni Bumi Penglipuran menuju pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif. Dengan menghadirkan parade seni budaya, pameran UMKM, festival kuliner, workshop lingkungan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi. Ketua Badan Usaha Desa Penglipuran Iwayan Sumiarse kepada RRI di Denpasar ini mengatakan bahwa festival tahun ini mengedepankan konsep inklusif dengan melibatkan komunitas, seniman, pemerintah, hingga penyandang disabilitas. Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas ini menjadi salah satu pembeda dibandingkan penyelenggaraan festival pada tahun-tahun sebelumnya. Sumiarso juga menambahkan, pendengar, konsep berkelanjutan festival ini mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, dan juga lingkungan. Jadi rangkaian kegiatan ini diawali dengan pertunjukan budaya, dilanjutkan dengan workshop lingkungan yang melibatkan wisatawan, kemudian ditutup dengan kegiatan yoga sebagai bagian dari promosi kesehatan. Dan 3 hari perayaan Harmoni Bumi Penglipuran pada hari pertama, Kamis 9 Juli 2026, festival ini akan dibuka dengan nuansa budaya yang kuat melalui penyambutan tamu undangan dan lain sebagainya. Tentunya bagi Anda yang penasaran terkait dengan Penglipuran Festival 2026 ini, dapat membaca lebih detail pada website kami di rri.co.id, atau mungkin Anda juga mau berlibur ke sini, pendengar, pada saat festival ini dari tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2026. Dan informasi tersebut saya kutip dari rri.co.id. Tentunya kita lanjutkan pada lagu berikutnya dari Vidi Aldiano dengan judul Zamrud Khatulistiwa. Selamat mendengarkan.

0: Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Future Work Center terhadap sekitar 2.000 orang di London menemukan orang yang secara otomatis menerima email pada ponsel mereka memiliki tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mematikan aplikasi email pada ponsel bisa jadi solusi mudah dan murah untuk membawa kebahagiaan kembali ke dalam hidup kita. Penelitian itu juga menemukan email dapat secara bersamaan menjadi alat komunikasi utama sekaligus menjadi sumber frustrasi dan stres. Selain itu, memeriksa email sebelum di pagi hari atau kemudian di malam hari berhubungan dengan tingkat tekanan yang lebih tinggi terhadap email. Orang-orang yang melaporkan tingkat tekanan lebih tinggi dari email juga mengalami gangguan yang lebih besar antara pekerjaan dan rumah serta sebaliknya. Demikian yang tertulis dalam penelitian tersebut. Richard McKinnon, ketua peneliti itu mengatakan hasil penelitian ini menunjukkan email ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi alat komunikasi yang berharga, namun di sisi lain menjadi sumber stres dan frustrasi bagi beberapa orang. Hasil penelitian itu juga menemukan mereka yang berada pada level manager mengalami tingkat stres lebih signifikan dibandingkan dengan non-manager. Namun seberapa banyak email membuat kita merasa tertekan dan sejauh mana itu mengganggu keseimbangan kerja, hal itu tergantung pada kepribadian kita.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi yang menyebut PT PLN Persero akan melakukan pemadaman listrik total selama 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa dan Bali mulai 22 hingga 24 Juni 2026 beredar luas di media sosial dalam bentuk banner. Unggahan tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menyiapkan listrik cadangan dan mengamankan persediaan makanan. Mari kita cek faktanya, pendengar. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. PT PLN Persero melalui akun resmi Instagram dan Threads menegaskan tidak ada rencana pemadaman listrik total selama 3 hari berturut-turut di wilayah Jawa dan Bali. PLN memastikan layanan kelistrikan tetap berjalan dan terus diupayakan secara optimal. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa sumber resmi serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN, kontak center PLN 123 maupun aplikasi PLN Mobile. Dan memang benar dalam beberapa hari terakhir terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Namun Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Triantno, menjelaskan pemadaman tersebut dilakukan secara bergilir akibat kendala teknis operasional pembangkit dan terganggunya dua unit pembangkit besar yang sementara tidak beroperasi, sehingga pasokan listrik berkurang. Pemadaman yang terjadi tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta durasinya tidak mencapai 3 hari berturut-turut sebagaimana yang diklaim dalam unggahan di media sosial. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa PLN akan melakukan pemadaman listrik total selama 3 hari di Jawa dan Bali mulai 22 Juni 2026 adalah hoax. PLN telah memastikan tidak ada kebijakan pemadaman total selama 3 hari. Sementara pemadaman yang terjadi hanya bersifat bergilir akibat gangguan teknis operasional. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dan pasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Oke, itu dia satu lagu dari Feel Good Collective dengan judul Teman Sepiku ya, pendengar. Ya, siapa ini teman sepinya ini? Hanya diri sendiri ya, mungkin yang kalau benar-benar sepi ya, kita cuma punya diri sendiri sih, pendengar ya. Oke, dan tentunya pendengar, semakin malam semakin gelap, tapi dari pantauan Studio Pro 1 di lalu lalang kendaraan di Denpasar masih sangat ramai. Tapi wajar sih ya, di jam-jam segini memang lagi masih ramai-ramainya tentunya orang beraktivitas. Aktivitas ya, entah yang baru pulang dari kerja atau yang baru keluar nih gitu ya, mau cari makan malam atau mau kemana gitu ya di malam hari ini. Mungkin ada yang mau nge-mall juga atau ya, dan aktivitas lainnya bersama dengan orang tersayang tentunya pendengar, atau ada yang masih mumet ini, ada yang masih mengerjakan tugas-tugas kuliah atau sekolah gitu ya. Semangat terus apapun aktivitas yang Anda lakukan, tapi ingat pendengar, apapun kesibukan Anda, jangan pernah lupa untuk makan, karena ini udah termasuk jam makan malam sih ya pendengar ya. Dan untuk kemakan sendiri juga Anda harus cerdas ya dalam memperhitungkan, jangan yang terlalu banyak tepung-tepungannya juga, tapi Anda juga harus memperhitungkan asupan serat yang ada di dalam makanan Anda, karena Anda bisa meningkatkan kesehatan pencernaan hanya dengan menambahkan, bukan hanya dengan ya, tapi dengan menambahkan asupan serat secara rutin setiap hari harinya. Maka sederhana ini akan membantu Anda untuk tetap bugar dan juga merasa kenyang lebih lama. Serat ini memang nutrisi yang penting untuk melancarkan sistem pencernaan serta menjaga stabilitas kadar gula darah. Dengan mengonsumsi serat yang cukup pendengar, Anda dapat menurunkan resiko berbagai penyakit kronis yang ada di masa depan. Menurut laman Very Well Health, ini Anda perlu memilih makanan utuh agar mendapatkan kandungan serat yang maksimal. Pilihlah biji-bijian, buah segar, serta sayuran sebagai menu utama dalam setiap hidangan. Anda juga harus memulai perubahan pola makan ini secara perlahan agar tubuh Anda bisa beradaptasi. Penambahan serat yang terlalu cepat ini sering memicu gas berlebih atau perut kembung. Jadi nggak apa-apa, perlahan-lahan ditambahkan biji-bijian ke dalam makanan Anda atau sayur-sayuran ya. Jadi usahakan kalau makan ini harus ada sayurnya pendengar, walaupun mungkin ada beberapa orang yang agak susah ya makan sayur, tapi lagi-lagi ini sangat penting tentunya untuk kesehatan Anda, khususnya kesehatan pencernaan Anda. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai pemenuhan kebutuhan serat harian yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Pamungkas dengan judul Trust Me With This. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Oke, Rius, salah hati dari LFW Tanji sudah mengudara untuk anak pendengar di malam hari ini. Kalau tadi kita membahas mengenai pentingnya serat ya, salah satunya tentang sayur yang harus ada nih di dalam seporsi makanan Anda. Tapi penting juga nih untuk kita tahu bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengolah ataupun membuat masakan dari sayur ini yang nantinya tidak akan menghilangkan nutrisi dalam makanan itu sendiri. Dan pendengar, teknik memasak dengan cara mengukus atau steaming ini merupakan metode yang paling direkomendasikan untuk menjaga keaslian nutrisi bahan makanan. Proses ini hanya melibatkan panas uap air sehingga tidak melarutkan vitamin ke dalam air seperti pada teknik merebus. Sayuran yang dikukus akan tetap mempertahankan tekstur, warna, serta rasa alami yang segar dibandingkan dengan teknik memasak lainnya. Metode ini juga sangat cocok ini bagi keluarga yang ingin menerapkan pola hidup sehat tanpa harus kehilangan kenikmatan bersantap. Banyak orang juga salah kaprah ya dengan beranggapan bahwa makanan sehat ini identik dengan rasa hambar dan membosankan. Karena melalui teknik kukus yang tepat, kita justru dapat merasakan cita rasa asli dari bahan pangan yang kaya akan rasa alami.

alami. Waktu mengukus yang tepat itu sangat penting agar sayuran ini tidak terlalu lembek dan juga tetap memiliki kerenyahan yang pas. Umumnya, pendengar, sayuran hijau ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit untuk mendapatkan tekstur yang sempurna. Penggunaan rempah-rempah alami sebagai penambah aroma saat mengukus

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundala.

0: ditemukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Oke, lebih dewasa dari selama aja sudah mengudara untuk enak pendengar di malam hari ini. Tapi memang ya, ketika kita sudah bertambah umur, menjadi lebih dewasa tentunya, dan apapun itu juga harus kita sikapi dengan lebih dewasa pendengar. Ada bahagia, tapi juga ada kecewa, itu sudah pasti ya. Jadi gak mungkin jalannya lurus terus, gak mungkin bahagia terus, tapi pasti ada kecewanya, ada sedihnya, ada marahnya mungkin ya pendengar, dan semua itu wajar untuk kita rasakan gitu ya. Karena semakin dewasa kita juga harus semakin menerima semua perasaan, bukan hanya perasaan bahagia tentunya, tapi yang menjadi pelajaran untuk kita adalah bagaimana cara kita menyikapi perasaan-perasaan itu, menyikapi masalah-masalah itu tentunya yang akan membuat kita semakin belajar. Jadi setelah satu masalah sudah terselesaikan, kita akan belajar nih, oh bahwa saya mampu loh untuk menyelesaikan masalah itu, dan saya bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah apapun yang ada ke depannya. Menjadi dewasa, benar-benar jadi dewasa. Ya, walaupun mungkin kadang kita juga ngerasa lelah ya menjadi dewasa. Kenapa sih kehidupan dewasa ini sangat berat, cukup berat, dan itu tergantung dari kita sendiri. Tapi mau gimana pun itu akan, saya rasa itu akan semakin memberikan kita peluang untuk semakin bertumbuh dan semakin memahami diri kita sendiri. Oke, masih terkait dewasa nih, kita akan ada satu lagu dari Naure Bahri dengan judul Jadi Orang Besar. Semangat untuk kita semua dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering bilang gak apa-apa, padahal gak baik-baik aja. Di balik kata-kata ini, ada fakta miris kesehatan mental generasi muda Indonesia. Data INAMHS mengungkapkan, 1 dari 3 anak muda Indonesia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya, cuma 2,6% yang berani cari bantuan. Sisanya, masih milih buat mendem sendiri dengan takut dicap kurang ibadah atau lebay. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau memang berat, jangan ragu untuk cari bantuan ahli. Ingat, sekarang BPJS Kesehatan sudah menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas ataupun rumah sakit. Self-care bukan egois, tapi investasi. Yuk, jadi generasi yang gak cuman peduli penampilan, tapi juga peduli isi pikiran. Karena Indonesia sehat, dimulai dari kamu. Take care and stay healthy.
4: Nih, ku makan menterimu. Ska!
5: Aduh. Nih, uang.
4: Bray, kenapa kau nyodorin aku uang?
5: Ambil, pakai beli gorengan. Mending kau makan gorengan aja daripada makan menteriku.
4: Ya elah, Bray. Main catur aja sih suap menyuap. Kalau yang di bawah aja kayak gini, kayak apa coba yang di atas?
5: Hah? Yang di atas? Kayak pelapon, bro. Diem gak ngapa-ngapain.

Masih di 105,2 MHz bersama Setiari pendengar. Dan tidak terasa ya, sudah pukul 19.54 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir 5 jam tentunya saya Setiari menemani hari Anda di dalam Denpasar sore ini hingga malam hari pendengar. Dan semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan lagu-lagu yang saya putarkan itu bisa menghibur Anda dari sore dan juga malam hari ini. Dan tentunya pendengar, setelah saya sudah bersedia, rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani Anda dalam Senandung Malam di malam hari itu. Malam hari ini maksudnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar. Kanal informasi dan inspirasi, saya Santiari, pamit undur diri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batubara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batubara dan dugaan gratifikasi produksi batubara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkembangan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masih siarkan langsung dari Hamuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar, hajir semeng penapi gater, baik-baik ya, becek-becek ya. Semoga sehat selalu untuk anda para pendengar dimanapun anda berada. Di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar anda hingga kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, nanti ada Senandung Malam ya. Yang mau request lagu nanti, yang mungkin kirim salam boleh, nanti bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tapi sebelum kita masuk Senandung Malam ya, nanti ada mimbar agama Buddha. Nanti dengan judul Moralitas dalam Agama Buddha, nanti akan dibawakan oleh Bante Citaromo Budi. Dan setelah itu ada Sandiwara Radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Ini persembahan dari RRI Ranai. Dan nanti kurang lebih jam 21 atau jam 10:30 ya. Ya. Hehe, jam 10:30. Nanti kita akan kembali di Denpasar malam ini, Senandung Malam ya, hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali dengan saya Upasaka Pandita Budianto. Pada hari ini saya kedatangan Yang Mulia Bante Badracitta Samwaro dari Buddhayana Center Bali. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang moralitas di dalam agama Buddha. Namo Buddhaya, Bante.
1: Namo Buddhaya, Romo.
0: Ya, Bante, kita panggil Bante Citta aja ya.
1: Iya,
0: Bante
1: setuju.
0: Citta. Ya. Ya, Yang Mulia Bante Citta pada hari ini akan membahas tentang moralitas di dalam agama Buddha. Saya sebagai host akan membantu di dalam bertanya kepada Bante tentang apa saja yang perlu kita ketahui di dalam moralitas, khususnya di dalam agama Buddha. Ya Bante, terima kasih atas waktunya Bante.
1: Iya, terima kasih ya, juga ya.
0: Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, saya ingin bertanya kepada Bante ya, mengenai moralitas Bante. Kalau baik, menurut Bante ya, moralitas itu sendiri apa Bante ya? Apa arti dari moralitas Bante?
1: Baik, saya akan menjelaskan dengan sederhana ya. Di dalam agama Buddha terdapat di dalam Tripitaka ya, di dalam Patisambhidhamagga dijelaskan bahwa moralitas memiliki arti yaitu kehendak batin yang baik tentunya. Dalam hal ini kehendak baik yang datang dari pikiran kemudian diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan. Dan kita perlu pahami bersama bahwa moralitas ini sebagai pondasi yang paling awal jika kita ingin melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan keheningan dan mengembangkan ketenangan batin.
0: Baik Bante, ya berarti meditasi ya. Meditasi ya, ini penting. Kalau ingin mungkin kita bisa lancar di dalam meditasi, kita perlu ada fondasinya Bante ya. Dan ya, moralitas
1: setuju.
0: Ini moralitas ini adalah fondasi, fondasinya ya.
1: Ya, ya.
0: Jadi moralitas ini sangat penting nih Bante ya.
1: Ya, ya.
0: Tadi Bante katakan bahwa moralitas ini adalah kehendak batin Bante ya. Jadi kehendak batin melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, di mana moralitas ini adalah fondasi bagi tahap berikutnya ya di dalam latihan kita,
1: latihan
0: keheningan
1: kita,
0: ya, tadi Bante katakan
1: keheningan,
0: ya,
1: ya.
0: Bante, jadi dengan demikian Bante, mengapa ya Bante moralitas ini menjadi sangat penting Bante bagi kita?
1: Baik, saya akan menjelaskan ya dari histori atau sejarahnya terlebih dahulu ya, yang masih masih tercatat di dalam Tripitaka. Tentunya di dalam Digha Nikaya ya, dan lebih spesifik lagi di dalam Cakawati Cihananda Sutta. Di sana dijelaskan bahwa pada kehidupan masa-masa ya, sebelum ini, sebelum manusia yang sekarang, yang terdahulu itu umurnya itu sangat panjang ya, sangat panjang, dan dikaruniai dengan bentuk yang rupawan. Tetapi karena melanggar ya, salah satu ini melanggar dari moralitas, dan itu yang menjadi penyebab bahwa umur manusia ini lambat laun berkurang ya. Dan ditekankan bahwa di dalam Cakawati Cihananda Sutta dijelaskan bahwa setiap pada masa sebelumnya manusia memiliki umur panjang karena moralitasnya ini terjaga dengan baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena moralitas manusia ini menurun ya, dan itu membawa dampak bahwa di manusia yang sekarang paling tua itu umurnya sekitar 80 lah. Itu memang sudah ada ya, sudah ada di dalam Cakawati Cihananda Sutta tuh dijelaskan ya. Dan itu sebagai alasan pertama ya, di kita dari sejarah ya, mengapa moralitas itu sangat penting ya, karena memang ketika kita menjaga moralitas dengan baik. Umur ya, bukan hanya umur kita ya, tetapi umur manusia ini menjadi terjaga ya, terjaga dengan baik. Nah, itulah mengapa moralitas itu sangat penting. Dan alasan yang selanjutnya mengapa moralitas ini sangat penting ya, kan agar kita yang pertama itu paham ya antara dua ini, yaitu antara hiri ya, agar kita paham, agar kita malu dan takut untuk berbuat jahat, dan kita agar kita takut akan akibat dari perbuatan jahat, yaitu alasan yang kedua, yaitu hiri dan otapa ya, malu akan perbuatan jahat dan takut dalam perbuatan jahat. Dan lebih dijelaskan lebih spesifik lagi di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, di dalam Dika Nikaya dijelaskan bahwa bahaya dari pelanggaran moralitas yang pertama yaitu hidup dalam kesusahan ya, terus yang kedua berdampak pada memiliki reputasi yang buruk ya, karena moralitasnya tidak baik maka reputasinya pun buruk. Setelah itu berdampak pada kepercayaan diri ya, tidak memiliki rasa percaya diri karena memang moralitasnya tuh gak baik. Setelah moralitasnya gak baik, kepercayaan diri turun. Kemudian pada saat-saat terakhir ketika ini dikembangkan, maka akan ya akhir hidup yang ini ya, di saat-saat terakhir menjelang kematian tuh tidak tenang dan membawa pada, kalau di agama Buddha kan mengenal dengan istilah ya kelahiran kembali. Jadi setelah kelahiran ini ada kelahiran lagi. Jadi ketika seseorang mempertahankan ya, mempertahankan pelanggaran moralitas ini, maka otomatis akan kembali terlahir di alam yang tidak baik ya, atau di alam yang menyedihkan. Kemungkinan itu ya alasan mengapa moralitas ini sangat penting untuk kehidupan kita untuk sekarang dan nanti dan selanjutnya gitu.
0: Wah baik Bante, wah, ternyata ada hubungan ya antara moralitas tadi Bante katakan di awal dengan umur manusia yang saat ini semakin berkurang Bante ya.
1: Kurang lebih kalau ya, di dalam Cakrawarti Sihanada Sutta tuh 50 kalau gak salah, 50 oh,
0: sampai 50 nanti ya, ya kurang lebih ya. Iya, jadi dulu manusia mungkin umurnya panjang, semakin hari berkurang karena moralitas juga Bante ya, karena kepenurunan moralitas yang ada di dunia ini mungkin Bante ya. Jadi makanya moralitas ini menjadi sangat penting bagi kita, tadi Bante katakan ya, ada bahaya-bahaya ya dari melanggar moralitas tadi, termasuk potensi ya kelahiran di alam yang
1: tidak baik
0: Bante. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar ya, pada hari ini ya kita sungguh beruntung kedatangan Bante Cita dari Budayana Center Bali Bante ya. Budayana Center Bali, di Jalan Diponegoro kan Bante ya. Di sana ya mungkin melakukan pembinaan terhadap umat-umat yang ada di Budayana Center Bali. Baik Bante, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain nih Bante, saya juga tertarik nih ingin tahu lebih lanjut tentang moralitas ya. Setelah mengetahui bahaya-bahayanya dari moralitas ya, menyebabkan kita juga umur manusia juga semakin turun, dan bahaya-bahaya lainnya tadi, Bante, sesungguhnya itu apa fungsi dari moralitas Bante?
1: Baik, berkenaan dengan fungsi dari moralitas, sebenarnya ini menjadi ini ya, hal yang paling dasar sebenarnya. Jadi fungsi dari moralitas ini yaitu menjaga ya, menjaga tiga pintu karma. Nah, untuk menjaga tiga pintu karma nih dari mana saja, dari pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, berkaitan dengan menjaga pintu ya dari ucapan dan perbuatan, untuk menjaga perilaku tubuh dan ucapan, kita dapat mempraktikkan 5 latihan moralitas ya, khususnya bagi berumah tangga ya. Di dalam agama Buddha dijelaskan bahwa ada 5 praktek latihan moralitas yang wajib, khususnya bagi berumah tangga, yaitu yang pertama berkaitan dengan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ini sangat sangat harus di ini ya, sangat harus di sangat harus ditekankan, karena bahaya dari pelanggaran pembunuhan itu yang pertama yaitu hidup ya, hidupnya itu sering sakit-sakitan, umurnya pendek, dan yang lebih menyedihkan lagi akan terpisah ya dari orang-orang yang disayangi. Itu karena apa ya, logikanya gini ya, setiap makhluk ya yang menjadi korban pembunuhan itu pasti punya keluarga dan punya kerabat.
0: Oh iya, iya betul.
1: Logikanya itu ya. Iya. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan menghindari pencurian. Menghindari pencurian ini berkaitan erat dengan kepercayaan ya, kepercayaan orang sekitar ya. Ketika pelaku pencuri ini ketahuan, ini otomatis ya, kepercayaan masyarakat terhadap dirinya tuh menurun ya. Nah, yang ketiga itu menghindari perilaku seksual yang salah. Ini berkaitan erat dengan ini ya, berkaitan erat dengan ketika seseorang melakukan pelanggaran sila ketiga ini, musuhnya ini akan memiliki banyak musuh ya.
0: Oh, banyak musuh
1: ya. Iya. Okay, ya. Iya. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kata-kata kasar ini. Ini sebagai landasan ya. Kata-kata kasar ini sebagai landasan dari ini. Pertengkaran ya, bibit pertengkaran itu dimulai dari kata-kata yang kasar ya. Kalau yang umumnya itu, maka perlu dihindari. Kemudian yang kelima yaitu menghindari minuman yang memabukkan. Jadi ini pada intinya yaitu agar ini apa, tidak lengah ya, tidak lengah. Sekarang bukan hanya menghindari minuman yang memabukkan, tapi sesuatu yang memabukkan. Bahkan di era yang sekarang ini ya, di era digital yang sekarang ini, bahkan gadget pun itu bisa memabukkan ya.
0: Oh iya.
1: Iya. Itu bisa membuat bagi orang-orang yang apa ya, yang kecanduan itu apa, kecanduan gadget terutama ya. Yaitu di dalam ada satu penelitian ya yang menyebutkan bahwa kurang lebih ada tiga ya bahaya dari penggunaan gadget. Yang pertama yaitu ini ya, bahasa anak sekarangnya tuh apa ya, takut ketinggalan ya, atau FOMO ya. Jadi ketika melihat apa, scroll itu bisa menimbulkan itu apa, bisa menimbulkan takut ketinggalan ya, FOMO ya, sindrom FOMO ya. Yang kedua yaitu akibat dari sering scroll itu menurunnya tingkat konsentrasi ya. Iya, bayangkan ya. Saja sekarang paling untuk sekarang kenapa algoritma ya di sosial media itu paling lama itu 1 menit ya. Memang di setting segitu algoritmanya seperti itu, 1 menit dan karena media sosial itu sering scroll terus, jadi apa, otomatis itunya akan berkurang apa, konsentrasinya akan berkurang. Dan yang ketiga yaitu ini apa, tidak dapat mengungkapkan emosi ya. Yang ketiga bahayanya itu yang disebut bahasa istilah zaman sekarang, anak zaman sekarang itu apa ya, tantrum ya.
0: Tantrum.
1: Iya ya, iya, iya.
0: Tantrum Bante.
1: Kemudian itu sih fungsi dari moralitas yaitu menghindari bahaya-bahaya itu ya, yang ada di sekitar kita dan apa yang kita rasakan. Itu sih kurang lebih penjelasannya.
0: Baik Bante, terima kasih. Iya. Jadi fungsi dari moralitas tadi Bante katakan menjaga
1: tiga
0: pintu karma Bante. Iya, ya. Iya. Jadi pintu karma yang dijaga ini tadi apa, pikiran Bante, pikiran. Ya. Pikiran, terus apa, ucapan ya, dan
1: perbuatan
0: Bante ya.
1: Saya tambahkan satu lagi untuk untuk menjaga pintu pikiran itu dengan ini ya, melakukan praktek ini pengembangan batin, sering disebut dengan meditasi itu.
0: Meditasi.
1: Iya. Iya.
0: Oke, okay. Iya. Yang tadi Bante di awal katakan, iya, hening itu Bante.
1: Iya, hening ya. Ya,
0: hening. Hening, iya. Baik Bante. Jadi jadi kita ya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar ya, sahabat Dharma semua, kita jadi mengetahui bahwa tadi Bante katakan fungsi dari moralitas itu menjaga tiga pintu karma kita, iya, Bante ya, baik. Supaya mungkin terkendali
1: ya.
0: Karena kita seringkali kan lost control gitu Bante.
1: Iya, iya.
0: Misalnya pada ucapan kita sebagai contoh, kadang-kadang kita bisa karena mungkin situasi gitu Bante ya, jadi kadang-kadang jadi marah, emosi ya, itu
1: saya
0: lost
1: juga
0: control Bante.
1: Saya juga ya.
0: Ya, ucapan bisa jadi kasar gitu, itu karena tidak terkendali ketika mungkin berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan gitu Bante, ya. Situasi yang membuat kita emosi.
1: Yeah.
0: Jadi moralitas ini sangat penting Bante ya.
1: Iya
0: Bante, terkait dengan tadi yang Bante katakan praktek ya. Praktek ya, Bante katakan mempraktekkan moralitas gitu ya. Mempraktekkan moralitas. Mungkin ada yang ingin Bante sampaikan lebih lanjut tentang bagaimana cara kita Bante, cara kita di dalam mempraktekkan moralitas ini supaya tiga pintu karma ini bisa benar-benar dijaga dengan baik, Bante. Mungkin baik. Bisa diuraikan lebih mendalam gitu, Bante. Baik.
1: Ya, di dalam agama Buddha dijelaskan bahwa khususnya bagi perumah tangga yaitu diwajibkan untuk ini ya, menjaga lima latihan ini dengan baik ya. Lima latihan.
0: Bisa disebutkan kembali, Bante,
1: biar lima latihan ya. Yang pertama yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup ya. Ini berkaitan dengan ini apa? Segala ya, semua segala jenis ya makhluk hidup ya. Termasuk hal-hal yang tidak apa ya? Yang tidak kelihatan, yang kecil sekali ya.
0: Makhluk yang kecil
1: sekali. Ya,
0: kecil.
1: Itu pun harus kita pahami bersama ya, walaupun di dalam hal kecil ya, khususnya bagi rumah tangga ketika memasak air pun itu ada beberapa kuman ya, kita perlu pahami ya. Oh ya. Ya, saya melakukan ini memang karena memang tidak disengaja ya. Ya. Itu sih ran yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua berkaitan tentang menghindari pencurian, yaitu sampai ke hal yang sederhana ya, bahkan menggeser barang yang bukan milik kita pun itu sudah termasuk ini ya, tergolong dalam
0: ya, mencuri mana ya? Tergolong melanggar sila kedua ya.
1: Iya, tetapi ya, itu ya, ya. Perlu di ini ya, perlu di itu perlu di ya, ini ya. Dipahami bersama ya, ya.
0: Karena bukan barang milik kita, Bang ya.
1: Iya. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari perilaku seksual yang salah, ini berkaitan erat dengan ini ya, menjaga ya, karena ini berkaitan dengan ada satu hal ya yang perlu kita pahami bersama, ketika ini pelanggaran ketika ini dilakukan akan ya akan banyak inilah, banyak menemui ini permasalahan yang ini ya, permasalahan yang tidak terduga gitu ya, dari itu ya, dari
0: bahaya dari ya. Melanggar sila ketiga ya, Bante, ya. Menghindari apa, perilaku seksual itu, Bante, yang salah itu ya.
1: Iya. Itu. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kata-kata kasar, ini sangat ini ya, sekarang perlu di itu ya, perlu di mungkin perlu di ini ya, perlu di counter ini apa, perlu dikendalikan ya. Bahkan sehingga disarankan untuk tidak ini ya, tidak mengkonsumsi ya kata-kata kasar, tetapi perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita melontarkan kata-kata itu membuat ini ya, secara tidak langsung tentu saja membuat orang lain itu menjadi tidak nyaman dan tersinggung ya.
0: Iya.
1: Itu
0: betul, Bante.
1: Yang menjadi bibit dari ini, bibit dari pertengkaran sebenarnya.
0: Iya.
1: Berkaitan dengan yang kelima yaitu menghindari minuman yang memabukkan, ya bukan hanya ini ya. Bukan hanya minuman saja gitu ya. Bukan hanya alkohol saja yang membuat kita lengah, tetapi bahkan makanan dan minuman pun ya. Jadi ada satu ini, ada satu kutipan tentang makanan nih. Jadi diambil dari ini. Jadi dari Dr. Handrawan Nadesul ya mengatakan bahwa ada satu kalimat nih yang saya terus ingat ya. Jadi semakin lezat suatu makanan itu semakin banyak ini ternyata penyakitnya itu. Itu yang membuat ini ya, berkaitan tentang apa? Makanan yang ini, minuman juga sekarang minuman ya. Minum-minuman yang itu ya, apalagi yang di dalam ini, mohon, saya tidak tidak mengejas yang itu ya, tetapi banyak sekarang minuman itu kandungannya ini,
0: kandungannya
1: gula. Gula ya.
0: Tinggi gula
1: ya. Ya itu makanya bukan hanya ini minuman yang mau bukan saja, tetapi bahkan makanan dan minuman kita sehari-hari pun kalau kita tidak selektif juga ini dapat menimbulkan itu ya. Kecanduan dan terus-menerus.
0: Kecanduan, ketagihan, Bante, ya.
1: Terus-menerus ya. Dan selain di hari-hari biasa, khususnya bagi berumah tangga, diajarkan untuk ini ya. Diajarkan untuk melakukan 8, paling tidak melakukan 8 latihan moralitas di hari-hari uposatha ya. Berdasarkan penanggalan lunar di tanggal 1, 8, 15 dan 23. Dan kemudian khusus di Bali sendiri mungkin yang dikenal dengan ini ya, Tilem dan Purnama.
0: Tilem dan Purnama.
1: Ya. Dan setelahnya di hari Uposatha ini, jadi 5 latihan ditambah 3, yaitu yang yang keenam, yaitu menghindari makan di waktu yang salah. Yang ketujuh yaitu menghindari menari, bernyanyi, bermain musik, melihat hiburan untuk parfum dan kosmetik. Kemudian yang kedelapan itu menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah. Dan ini ada satu ini ya, ada satu ketika ada tuntutan ya, tuntutan ini, tuntutan pekerjaan di sila ketujuh ya, sila ketujuh ketika harus, khususnya bagi perumah tangga, bagi yang menggunakan ini ya, bagi yang harus menggunakan ya tuntutan profesional dan pekerjaan di sila ketujuh ini, boleh ya, boleh menggunakan ini ya, karena tuntutan ya, tetapi
0: tuntutan pekerjaan ya,
1: ya, ya satu ini dibolehkan, tetapi yang enam ini benar-benar dijaga gitu loh.
0: Enam latihan pertama tadi, Pak.
1: Iya, enam latihan pertama.
0: Kalau sila ketujuh tadi kan apa ya, mungkin bagi orang-orang yang bekerja seperti harus menggunakan parfum gitu ya, kosmetik gitu.
1: Ya.
0: Baik, Pante.
1: Terkait dengan sila kedelapan yaitu menghindari tempat tidur yang tinggi dan mewah, ini berkaitan dengan ini sebenarnya, berkaitan dengan bangun sebenarnya, masalah bangun. Okay. Waktunya tidur, waktunya bangun ya bangun gitu.
0: Ya, secara kontekstualnya ya.
1: Baik di tidur di apa? Yang tempat tidur yang tinggi dan atau yang pendek, itu waktunya bangun ya bangun gitu sih. Secara kontekstualnya itu.
0: Kontekstualnya.
1: Itu sih ya penjelasannya.
0: Kalau zaman Buddha mungkin yang dianggap nyaman itu kan
1: yang tinggi dan mewah
0: gitu nanti tempat duduk gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Berarti kita bisa mengikuti secara kontekstual pengertiannya, dalam arti kita mungkin tidak malas gitu lah ya.
1: Intinya itu
0: santai-santai di sofa atau mungkin tidur bukan pada waktunya tidur gitu kan ya. Oke, Bante. Iya, terima kasih Bante. Jadi ya kita jadi paham ya sama pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sahabat Dharma semua ya, tadi Bante sampaikan bahwa sebagai perumah tangga, cara mempraktekkan moralitas itu dengan menjalankan ya, melaksanakan 5 latihan moralitas ya, seperti yang biasa kita sudah tahu ya, mungkin umat Buddha juga hampir semua saya rasa sudah tahu ya mengenai 5 latihan ini, dan di hari-hari tertentu ya kita tambahkan 3 latihan menjadi 8 latihan ya, di mana di hari-hari Uposatha itu di saat Purnama dan Tilem Bante ya, tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan. Kemudian mungkin di pertengahan bulan tadi Bante katakan di tanggal 8 dan 23-nya ya. Jadi
1: 15 dan
0: 23. Iya, jadi 1, 8, 15 dan 23 penanggalan lunar ya, penanggalan lunar. Ya, ini tentu sangat bermanfaat ya bagi kita semua, cara kita mengetahui cara mempraktikkan moralitas dengan menjalankan 5 atau 8 latihan moralitas. Baik Bante, dari tadi kita bicara tentang moralitas, cara mempraktikkan moralitas. Saya ingin tahu lebih lanjut Bante. Sebenarnya apa manfaat kita melaksanakan atau mempraktikkan moralitas yang tadi Bante sampaikan, Bante?
1: Saya akan menjawab ya tentang manfaat dari praktek ya moralitas, yaitu di, saya akan menjelaskan di dalam ya Tripitaka, di dalam Tika Nikaya, lebih spesifik di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, dijelaskan bahwa ada 5 ya, 5 manfaat dari praktek moralitas. Yang pertama yaitu manfaat dari praktek moralitas yaitu hidup dalam kemudahan. Di sini ketika moralitas kita terjaga dengan baik, ya otomatis ya segala urusan yang ini, segala urusan yang permasalahan hidup, kemudian usaha-usaha yang kita lakukan ya, itu ya akan ketemu ya, akan bertemu jalannya ya, didukung dengan ini,
0: dilancarkan apa? Gitu
1: dilancarkan ya dengan moralitas yang baik. Itu ya dalam ya kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu memiliki rasa percaya diri ya. Memiliki rasa percaya diri ini kenapa? Karena ketika moralitas ini dijaga dengan baik, kita akan ya, kita akan merasakan kepercayaan di ya, percaya dirilah ya. percaya diri ini karena memang prakteknya, lakunya, perilakunya sudah baik. Dan baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak takut pergi kemanapun ya, karena memang ketika kita apa, ketika kita menjaga moralitas kita dengan baik dan menjaga tiga pintu karma dengan baik, ini segala apa ya, ya dimudahkan ya dalam itu ya. Ketika bepergian dan itu tidak takut untuk apa ya, tidak takut akan ini ya, ada baik tapi mengurangi itu ya, asalkan niat kita baik. Kemudian yang ketiga, ketika kondisi moralitas ini dijaga dengan baik, ketika menjelang kematian, maka yang ya akan terlahir kembali di alam yang bahagia ya. Itu kemungkinan ya tentang manfaat dari praktek moralitas.
0: Wah, itu yang paling penting Bante ya. Setelah kematian bisa terlahir di alam bahagia
1: satu,
0: ya, Bante.
1: Satu.
0: Itu saya rasa tujuan semua orang itu Bante.
1: Tujuan semua orang.
0: Iya, meninggal dalam kondisi tenang gitu Bante, bisa lahir di alam bahagia gitu Bante. Ya ketika masih hidup tadi Bante katakan rezeki lancar gitu ya, segalanya dimudahkan. Wah, itu betapa besar Bante ya mempraktekkan moralitas ya, manfaatnya bagi manfaatnya, kita semua. Ya, terima kasih Bante atas waktunya Bante. Kalau kita ingin
1: sama-sama.
0: Ya, Bante, saya kalau kita ingin belajar lebih lanjut nanti bisa ke Bante mungkin ya.
1: Bisa.
0: Mungkin dari pendengar Pro 1 RRI Denpasar ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang moralitas ya, tentang ajaran Buddha, mungkin bisa berkunjung Bante ya ke wihara ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, Bante saat ini pembinaan di Budayana Center Bali Bante ya. Di Jalan Diponegoro Bante ya.
1: Ada iya, selain di Budayana Center Bali juga di ini di Ceti Amitabha Buddha Puja dan
0: CT
1: PUB Tabanan ya.
0: Oh iya.
1: Persamaan Umat Buddha Tabanan ya.
0: Tabanan.
1: Mungkin itu ya, ya untuk di Bali. Ya, kemungkinan untuk yang di luar, yang pendengar yang ada di luar Bali boleh ini ya, boleh belajar ya di kelas ini ya. Mungkin Romo bisa jelaskan yang ini apa? Untuk yang online yang
0: saya juga sempat ikut Bante.
1: Iya,
0: kelas online dari KDAB ya.
1: Iya, KDAB.
0: KDAB Pariyapunati itu Bante ya, ada kursus dasar agama Buddha yang diadakan oleh lembaga pendidikan Pariyapunati gitu Bante. Mungkin nanti bisa hubungi Bante atau ke saya juga bisa Bante ya di Budayana Center Bali. Itu sangat membantu kita di dalam kehidupan
1: pemahaman,
0: Bante,
1: ya. Pemahaman tentang mendasar tentang agama Buddha ya.
0: Baik Bante, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ya, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini ya. Saya akhiri dengan Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndih As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya nih.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta gak ikut transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gak dapat. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu Isma. Us.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi benda ciri-ciri investasi bodong dok as. Aku tahu kan benda ciri-ciri dok.
1: Sini Us. Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti nih saya ya As, supaya kita nih cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, ndak bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Telepon ya. Sesi pertama seperti biasa singkat nih. Halo Senandung Malam.
1: Halo Senandung Malam, selamat malam Mas Herman.
0: Iya, selamat malam Bu Wiga. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Nah, saya kecilkan dulu.
0: Oh, kecilin dulu.
1: Iya, sudah.
0: Oke. Hari ini enggak kemana mana.
1: Enggak kemana-mana. Hujan tadi.
0: Hujan. Oh, hujan. Seharian enggak?
1: Iya. Enggak, dari siang sampai ini masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Oh, awet ya?
1: Awet. Tanpa formal.
0: Ya.
1: Ya. Tanpa formal.
0: Berarti itu mendukung sekali, Bu. Enggak mau, udah enggak mau kemana-mana, hujan makin malas kemana-mana nih.
1: Ya. Nah, iya, mendukung untuk tidur cantik.
0: Tidur. Kayak tidur cepat nih ntar.
1: Tidur cantik.
0: Oh iya, tidur cantik tidur ya. Iya. Kan cepat iya. Juga bisa cantik bu tidurnya.
1: Oh, kalau
0: siapa tahu. Iya.
1: Siapa tahu okay. betul.
0: Oke. Mau request apa, Bu?
1: Lagunya dong. Request lagi dari Berlian Huta Huruf.
0: Siapa tadi? Ber?
1: Berlian Huta Huruf Semusim.
0: Oke, Semusim ya?
1: Iya, lagu lama banget
0: lagi ya. Lama ya. Oke, boleh. Nanti saya cari.
1: Terus buat Mas Dharma.
0: Yes.
1: Sama siapa?
0: Malam sama ini siapa? Sama siapa ya? Pak Wayan ya?
1: Sama Mas Febri. Oh, enggak. Pak Wayan.
0: Capek Mas Febri. Masuk angin kayaknya.
1: Buat Pak Wayan selamat malam. Mm-hmm. Pak Wayan sehat selalu. Siap kopi Pak Wayan?
0: Aduh, siap nih kayaknya. Siap-siap siap. Aja.
1: Nanti boleh ya Mas Herman.
0: Iya, Portugal Uzbekistan nih ntar jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah nih.
1: Portugal Uzbekistan. Aku dukung Portugal.
0: Pastilah. Ada yang dukung Uzbek tapi jarang okay. Ya. Biasanya familiarnya Portugal.
1: Iya. Iya. Ya buat rame-rame lah. Saya dukung. Iya, yang kebanyakan kan yang muda-muda yang hobi gitu. Saya seneng cuma apa ya?
0: Yaudah,
1: kalau malam udah ngantuk.
0: Ngantuk ikut aja udah gitu ya.
1: Iya, ikutan aja lah besok ceritanya. Biasanya diceritani Pak Widi. Oke, lanjut buat Mas Dharma, selamat tugas ya. Sehat-sehat selalu. Terus buat Pak Widi, selamat malam Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ani. Bunda Yoseli, sehat-sehat selalu Bunda. Pak Made, Pak Mangku, Pak Govinda, selamat malam. Pak Govinda di Lampung ya. Pak Sanggulan, Bu Farida, Mbak Rahma di mana, Palembang?
0: Padang, Sumatera Barat.
1: Oh, Padang, iya. Yang di Padang, selamat malam. Terus, Bu siapa? Widayati ya? Bu
0: siapa?
1: Widowati.
0: Di mana itu? Saya baru tahu ini. Kalau ini saya baru tahu.
1: Iya, di Denpasar. Aduh lah.
0: Oh, Bu Diawati.
1: Ada Mas. Bu Widiawati.
0: Ibu Dia. Diawati.
1: Bu Dia. Ya. Terus siapa lagi Bu Kartika? Bu Mbak ini Bu Gemas. Lama ya enggak masuk. Sehat-sehat Bu Gemas. Terus siapa lagi yang lama enggak masuk ya? Mbak Ayu. Nanti kalau sudah turun ingat, oh iya gitu.
0: Iya,
1: Bu,
0: ya, gitu.
1: Bu ini. Terus baru ingat. Ini loh.
0: Siapa?
1: Bu Laksmi.
0: Bu
1: Laksmi. Iya, selamat malam untuk sehat-sehat selalu Bu Laksmi.
0: Oke. Okay.
1: Belum masuk ya Bu Laksmi
0: belum,
1: ya. Terus ya semuanya deh semuanya nanti okay. Biar disambung yang belakang ya. Udah tangtuk maaf ya. Oke, terima kasih Mas Dharma. Selamat tugas.

0: Siap.
1: Terima kasih Bu Wigati. Oke, kita angkat yang pesawat telepon dulu. Udah terang-terang-terang bener.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Darma.
2: Waduh, selamat malam Bang Luhut ya.
3: Ya.
2: Waduh, sehat Bang Luhut.
3: Saya berbagai-bagai sehat.
2: Waduh. Sehat juga. Alhamdulillah, sehat sekali nih ya. Soalnya di kemarin saya belum dengar suara Bang Luhut nih. Sibuk kayaknya ya.
3: Iya.
2: Bang Luhut.
3: Iya.
2: Ah. Apa namanya? Mau request apa nih sambil?
3: Oh, masih bebas kah?
2: Masih bebas nih, mumpung belum jam 10 WITA nih, masih aman.
3: Oh, iya. Kalau begitu aku mau dengar lagunya yang dari...
2: Siapa tuh?
3: Dari Fanny Pediola itu bisa?
2: Siapa?
3: Fanny Pediola.
2: Fanny?
3: Pediola.
2: Fanny Febiola?
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Siapa? Siapa? Apa judulnya? Maaf.
3: Judulnya itu... Oh, Angin.
2: Oh, Angin ya?
3: Iya.
2: Oke, boleh. Nanti saya sambil cari ya.
3: Iya.
2: Oke, sap.
3: Aku mau salam-salam dulu. Salam yang pertama buat Bang Darma. Selamat bertugas sampai tuntas.
2: Oke.
3: Semangat.
2: Siap.
3: Terus, aku penelpon ke berapa?
2: Kedua.
3: Ini aku kedua, biasanya orang ketiga terus.
2: Pas berarti nih. Dapat salam dari Bu Wigati nih, Bang Luhut.
3: Salam buat Ibu Wigati. Langsung di Ibu Wigati yang dulu menyapa. Salam baliklah buat Ibu Wigati.
2: Siap.
3: Terus ada juga Bu Indi, ada Janora, Bunda Itelin, Ibu Wigati. Terus ada juga Bang Sandi, Bang Anwar, pamanku Pasanggulan, Ibu Farida, ada juga Ibu Bajingga, ada Bang Leman, Bang Denido, Pak Widi di Tokyo, ada juga Bang Ahmad Irwan, terus buat semua-semuanya saja, khususnya buat yang satu lagi, khususnya buat Ibu Kartika juga.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Ada lagunya itu?
2: Ada, nanti saya play deh.
3: Iya.
2: Boleh.
3: Iya, terus buat teman-temannya pendengar dan dimanapun berada, khususnya buat Ibu Jati.
2: Oke.
3: Kita jangan ngomongin makanan.
2: Makanan terus ya.
3: Kalau sudah Ibu Jati yang ikutan ngomong makanan.
2: Ayo makanan terus ya. Kenyang juga enggak. Laper maksudnya. Iya. Oke.
3: Baik, malam-malam di sini ngomongin bakso juga mie ayam. Pengen makan mie ayam juga. Kalau sudah ngomongin itu
2: susah ya Bapak. Ya,
3: oke. Okay. Itu cuma seru-seruan saja.
2: Iya.
3: Iya, cerita-cerita. Oke, buat Bang Darma kalau sudah ketemu lagunya, saya tunggu buat Bang Darma sama operatornya.
2: Siap.
3: Nanti pulangnya hati-hati.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Luhut. Bye. Thank you very much. Oke, langsung kita angkat yang di WhatsApp-nya. Halo, selamat malam. Halo.
4: Senandung malam.
2: Oke, okay. Halo Bu Jingga ya.
4: Dengan Ibu Ratna.
2: Ibu Ratna, bukan Bu Jingga berarti ya. Bu Jingga apa Bu Ratna?
4: Ibu Ratna,
2: deh?
4: Ibu Jingga.
2: Ibu Ratna Jingga ya.
4: Iya.
2: Iya. Gara-gara Bang Wandi nih pasti namanya jadi berubah nih. Biasanya gitu tuh suka rubah nama.
4: Nah, Jingga Ratna sebenarnya.
2: Oh, iya.
4: Jingga Ratna.
2: Oke, berarti nih saya manggilnya Bu Ratna, nggak jadi Bu Jingga berarti ya?
4: Mana-mana terserah.
2: Terserah. Jadi terserah kan?
4: Terserah. Okay. Mas Darma.
2: Iya, nanti saya tambahin Bu Jingga Ratna deh. Bu Ratna Jingga kebalik. Boleh.
4: Iya.
2: Sehat Bu?
4: Sehat, puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, sehat ya.
4: Lagu
2: apa tuh? Mau lagu apa?
4: Lagu sembarang lagu ini sembarang.
2: Ini masih Manado aja. Masih bebas Bu. Kalau ada saya cariin.
4: Oh. Nah,
2: kalau ada.
4: Rafika Duri boleh, Hati Tertusuk Duri.
2: Hati Tertusuk Duri.
4: Hati Tertusuk Duri.
2: Oh oke, okay. Siapa yang nyanyi Bu?
4: Rafika Duri.
2: Oh Rafika Duri tadi ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Siap, serem banget judulnya ya. Kesian maksudnya ya Allah, udah hatinya tersusuk duri. Oke okay.
4: Sakit itu.
2: Sakit hati gitu maksudnya ya. Siap boleh.
4: Salam dulu.
1: Oke.
4: Buat Mas Dharma yang bertugas. Terima kasih seangka Ibu Jingga juga telepon.
1: Iya, sama-sama.
4: Ratna Jingga. Salam sehat selalu. Sukses.
1: Amin.
4: Dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin amin Ibu juga.
4: Lanjut, ya. Mosalam. Mm-hmm. Iya. Lanjut mosalam yang baru lewat tadi. Salam kenal ya dengan Ibu Ratna Jingga. Ada juga Ibu Kartika. Ada juga Torang P. Wulandari yang di Manado. Ada Ibu Janura. Ada Ibu Indi. Ada Ibu Farida. Ada Ibu Germas. Ada Ibu Ani. Ada Bunda Yos. Ada Tedinda. Ada Ayu. Selamat malam semua. Salam persahabat lalu. Ada juga Pak Andi Yudhistira. Ada Pak Mangku. Ada Pak Widi Made di Tokyo, dapat salam juga. Ada Pak Sandi, ada Bang Krispati juga dapat salam. Salam sehat semua. Dan itu juga Mas Dharma. Buat Mas Dharma.
1: Yes. Suara putus-putus. Terakhir putus-putus, Bu. Ya, terima kasih juga ya, Bu ya. Saya enggak tahu Ibu ngomong apa tadi terakhir suaranya hilang. Terima kasih juga Ibu Ratna Jingga. Ya, terakhir ini yang di WhatsApp sudah menghubungi terus nih. Ya. Saya coba angkat dulu. Halo Budaya Seli.
0: Sudah jangan lama-lama.
1: Udah ngantuk Bunda.
0: Halo juga sayang.
1: Halo Bunda ya Seli. Sehat ya?
0: Bang Dharma jangan ganteng ya.
1: Iya dong, ganteng dong.
0: Dikirain jelek.
1: Kayak Bunda Yoseli cantik.
0: Yeah. Iya dong.
1: Iya dong. Bunda Yoseli mau request apa nih lagunya?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Dari Bang Dharma aja deh.
1: Ya saya cariin ya. Oke.
0: Okay, tapi siap. Yang bagus.
1: Iya, bagus pasti.
0: Oh, salam-salam aja dulu biar cepat-cepat.
1: Alright.
0: Tadi Bu siapa yang baru tuh?
1: Tadi Ibu Ratna Jingga.
0: Oh ya, untuk Bu Ratna Jingga, mat malam, terima kasih. Untuk Janura juga mat malam. Bu Windy, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mama, Mami Adel, Ayu Cantiku, Bu Nanang, Bu Ayu Dimasohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S. Selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya. Terima kasih salamnya kemarin tadi malam. Tuhan memberkati. Untuk Pak Krispati, Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese, Pak Adelai, Pak Anwar, Bang Sandi,
1: yes,
0: dan Pak Andi Yudhistira. Semuanya mat malam, mat istirahat, mat bobo. Sampai pagi.
1: Yes.
0: Untuk Bang Dharma bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti. Okay. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Salam untuk keluarga.
1: Ya.
0: Yo. Tuhan memberkati kita
1: memberkati
0: semua.
1: Budaya. Dadah. Bye. Thank you very much. Oke, okay, kita langsung aja lagu yang sudah direquestkan, ya. Jadi dia lagunya tadi yang sudah direquestkan ada beberapa, Berlian Huta Huruk tadi ya. Semusim. Lalu juga ada Fanny Fabiola, Oh Angin. Terus juga Rafika Duri, Hati Tertusuk Diri. Dan terakhir saya Bunda Yoseli. Saya carikan lagu yang biasa direquestkan juga nih. Ya, dari edisi Otonga ya. Biarlah sendiri. Oke, ini dia lagu-lagu yang sudah direquestkan hanya untuk Anda dalam Senandung Malam. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Dan tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
2: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Ya, sudah masuk di Senandung Malam sesi kedua. Dan berarti sesi kedua lagunya sudah berubah. Dan lagunya sendiri ada Indonesia. Ini tahunnya cukup agak sedikit muda ya. Tahun 90 ya sampai 2014 ya. 14-15 ya. Yang mau bergabung boleh 0361-22161 atau 0896-7812-3830. Ini ada yang telpon dari tadi nih ya. Belum mulai sudah nelpon. Kita angkat dulu siapa ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Benny Jo.
1: Iya iyalah,
0: dong. Langsung ya iyalah. Sehat, Bung Benny Jo?
1: Alhamdulillah sehat,
0: luar biasa ya. Dan di sana gimana? Aman berarti cuaca ya? Kayaknya cerah deh di sana deh, iya nggak sih?
1: Laporan terkini dari Kota Manado, cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar. Situasi Kamtibmas, kondisi finansial ada deh.
0: Finansial ada deh. Tanggal tua pokoknya ada lah pokoknya ya.
1: Pokok ada deh, walaupun belum cuma orang Manado bilang cuma kasih takut dompet mar ada.
0: Aduh, ya pokoknya apa-apa ya. Tar lagi muncul lagi nih. Ya tinggal berapa hari lagi? 7 hari kayaknya ya. Kayaknya sih nambah lagi sih uangnya. Masa dompetnya kodom? Iya, kalau dompetnya doang enggak ada duitnya sabar aja dong. Iya. Bung Benny Jo mau request apa nih? Ini lagu Indonesia, tahunnya 90 ya sampai 2014 di sini nih. Heeh.
1: Ya, 2009, 2014 apa ini? Kita coba dari
0: siapa tuh?
1: Rumor band Butiran Debu.
0: Waduh, rumor ya, boleh? Ya. Aman.
1: Oke, tentunya ini Mas Wandi so pasti ini. Mas Wandi
0: kan? Bukan dong, kok bisa? Suaranya beda lah, masa Bu Wandi? Iya, saya Dharma Pak. Masa kayak Bang Wadi? Bang Wadi kan suaranya berat tuh, gitu dia.
1: Sama-sama, Bung Dharma ya. Okay. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Ta'ala, salam sehat selalu. Kita langsung menyapa, yang di Palu udah gabung Ibu Farida.
0: Oh belum, Bu Farida, belum.
1: Ibu Farida ini lagi sibuk, apa kalah jari, kalah cepat jarinya, paling sibuk ini kan?
0: Paling sibuk.
1: Ibu Farida di Kota Palu, terus ada Ayu di Maluku Tengah ya, tepatnya Pulau Seram, ada Bung Leman di Lampung, Cikuria, Jakarta, Ibu Fatmawati juga Manado ya, salam kompak, ada Pak Made, siapa? Widi Made ya, Widi Made di Tokyo, Jepang, ada juga siapa ya? Ibu ini, Ibu Janora, Ibu Wigati, Ibu siapa yang lupa lagi? Ibu Yuni, Ibu Kartika. Terus ada Bung siapa yang di Ken Arok juga ya, salam kompak. Ada Ibu yang Agnes, Ibu siapa? Aduh lupa itu Ibu Saputak. Ibu siapa itu? Ibu Wigati, Ibu Janora. Ada yang satu, Gemas.
0: Oh iya, Gemas.
1: Ibu Gemas ya, dan seluruh fans tanpa terkecuali Bung Dharma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Benny Jo. Kita angkat ya WhatsApp lagi. WhatsApp dulu. Ya, WhatsAppnya mau saya angkat mati. Wah, ada bisa lagi nih. Halo, selamat malam. Halo,
2: Bung Dharma.
0: Halo, Bu Janura. Halo,
2: gimana kabar?
0: Sehat. Gimana Bu Janura, sehat gak?
2: Sama-sama sehat, Olafia. Ya, okay. Bisa bersuara di udara, ya. Biar bisa ketawa ke TV dengan Pro 1 RRI, khususnya Buang Bang Dharma Chandra.
0: Iya dong, Bu Janura kayaknya udah ngantuk ya.
2: Kok gak ngantuk? Baru bangun gitu dong.
0: Oh baru bangun, masa baru bangun?
2: Iya. Ya ampun. Tadi menunggu sekarang malam, makanya harus dapat gini dulu.
0: Oh tidur dulu ya.
2: Sudah siaran, oke, on pesawat.
0: Soalnya suaranya lemes tadi, nih kayak mikir, ya, waduh.
2: Sekarang gak lemes kan?
0: Udah, langsung kenceng ini.
2: Iya, sudah pemanasan. Warming up, sudah biar tidak kaku nanti bicara.
0: Oke. Bu, mau request apa, Bu? Ini tapi lagunya Indonesia. Tahunnya sih 90 sampai 2014 nih. Agak baru nih.
2: 90-an. Ah, tahunnya lagunya apa ya ini ya? Saya lihat-lihat. Ah, ya yang ada di sana lagu apa aja?
0: Oke, kalau di sini tuh ada macam-macam gitu. Krisdayanti itu. Krisdayanti ya ada juga. Tadi Krisdayanti.
2: Lagunya apa?
0: Tadi Krisdayanti sih, tadi Mencintaimu udah sih ya, tadi Krisdayanti. Iya. Terus kayak ada apa?
2: Kalau Bukit Berbunga itu tahun berapa tuh?
0: Bukit Berbunga? Itu siapa yang nyanyi, Bu?
2: Iya, ada. Penyanyi siapa? Kris ya? Siapa? Oh, Cinta Menggoda baru itu dia. Siapa ya penyanyinya nih?
0: Itu lagunya itu bukan sih? Uci Bing Slamet bukan ya?
2: Bukan.
0: Yeah.
2: Okay, ya toh. Yang ada di sana aja ya biar enggak kasihan teman-teman penuh.
0: Saya coba nanti biar dalam. Saya cari yang asik dulu deh.
2: Yang di sana aja yang ada cintanya.
0: Ada cinta.
2: Enggak mau saya ada bencinya, enggak mau.
0: Oke, okay, saya carikan yang kulakukan semua untuk numu deh, Bu. Cie.
2: Iya, oke ya. Ya, nah salam-salam tadi Pak Benijo sudah. Nah ya, dari Manado ya. Ya, selamat malam Mbak Menijo, Bu Farida, Pak Krispati juga. Bu Kasih di Jambi, gimana kabar? Bu Samcia juga. Wegati ya. Benar ya, Wegati?
0: Ah, betul.
2: Wegati yang ada di Wonosobo ya. Grupnya kita ya juga. Benisa, Mbak Gopinda juga sekarang udah masuk grup ya, sudah Gopinda Lampung ya. Selamat malam ya buat Pak Benisa, Pak Bagas, Pak Iwan Kendari, Pak Andi Yudhistira ya, Pak Bang Sandi juga yang di Mundang Waning, selamat malam. Bu Resmi ya, selamat malam ya. Siapa Niriani Indi ya,
0: iya Bu Indi, iya benar. Susah
2: karena baru sulit bilangnya. Niriani Indi ya, selamat malam. Main di atuh gini ya orangnya memang gender make gini lah bagus sih kayak penampilan tuh itu orang cantik tuh benar ya. Selamat malam Mbak Indi ya, Beresmi juga ya, sudah Mbak Mani Gunung Danang, Bu Nayo, selamat malam Pak Widi Kenarok, gimana kabar? Kemang Armada juga, Kak Aman Irwan di Bandung, selamat malam ya, buat Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Tabanan, Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman Sifa di Gianyar, selamat malam ya, buat Pak Ramadan yang ada di Sorong, Pak Anwar di Madura, selamat malam. Krespati sudah, Pak Acip yang ada di Muncar, gimana kabar? Jarang-jarang dia naik di sini, Pak Acip ya. Ya, malam ya buat Pak Ida udah tadi, Mbak Ayu di Maluku. Enggak, Ibu siapa yang ada di gini? Siapa? Cek Suri.
0: Ceguria.
2: Ceguria. Ya, selamat malam. Ya, silakan naik. Sudah ditunggu sebadang Bang Dharma di studio. Operatornya siapa, Bang?
0: Pak Yan Switra malam ini.
2: Pak Wayan, ya. Selamat berdugas, Pak Yan. Ya, saya tunggu lagunya. Oke, terima kasih. Silakan terima yang lain masuk.
0: Oke. Bye. Oke. Itu dia dari Bu Janura. Nanti lagunya saya cari yang lain deh ya. Karena tentang cinta ya. Cinta tak mungkin berhenti aja deh. Itu juga enak kok, Bu ya. Oke, kita angkat yang pesawat telepon. Halo, selamat malam
3: Mbak Chandra.
0: Selamat malam Bu Ayu. Yang malam ini cepet banget teleponnya.
3: Iya, saya mau tidur.
0: Mau tidur ya. Loh, ntar ada Portugal loh. Masa tidur? Kita ketiduran loh.
3: Iya, tapi nanti aku dibangunkan.
0: Oh, dibangunin. Masa alarm ya.
3: Iya, dibangunkan lah ya.
0: Oke, sehat tapi ya.
3: Sehat ya, tetap semangat. Pokoknya malam ini kata Ronaldo ini bukan awal yang diinginkan gitu. Yeah. Bangun kemarin, tapi masih jauh dari yang selesai gitu ya. tetap tinggalkan kepala dan fokus pada pertandingan berikutnya. Jadi malam ini tetap fokus ya, Bang Dodo.
0: Iya. Semoga dioper ya, Bu.
3: Semoga dioper gitu, jangan dibiarkan aja.
0: Iya.
3: Wah, gitu kan.
0: Iya.
3: Sedih juga sebenarnya.
0: Iya. Gak tau deh, antara strateginya emang apa nggak mau aja tuh.
3: Iya kan.
0: Kita lihat aja.
3: Orang tuh sebenarnya ininya sama Bang Dodo gitu. Kalau sama Bang Dodo, gimana nih orang mau suka sama Portugal kan gitu?
0: Iya ya, benar ya.
3: Kemana-mana yang disorot ya
0: Ronaldo-nya.
3: Iya, Ronaldo-nya.
0: Si Dodo-nya itu.
3: Iya, Dodo-nya, bukan yang lain kan gitu. Okay. Sorotnya begitu ya, kita terus semangat. Mudah-mudahan malam hari ini subuh nanti 2-1 ya.
0: Wis, 2-1 Portugal ya. Enggak 3-0 aja, kok 2-1 nanggung.
3: Jangan ngikutin ikut Argentina.
0: Iya ya, semoga ya.
3: Kita udah survive gitu, tapi semangat gitu ya. Oke, lagunya malam hari ini karena kita mau dengerin lagu dari Penya Krisye.
0: Krisye ya?
3: Iya, Kalau Cinta Menggoda.
0: Oh, Kalau Cinta Menggoda ya. Oke, okay, ya, boleh.
3: Jadi Bang Dodo selalu menggoda gitu ya.
0: Bisa aja deh orang ya.
3: Iya, mak-mak gak gitu. Kalau pas ke bola ya gitu lah ya. Oke, kita mau salam buat Uja Nura. Terima kasih bisa menyapa. Tadi ada juga Pak Benicio di Menada sana. Dan juga Esther Lita yang ada di kota Manado. Ada jawab resmi ya, Bukar Kika, Ibu Farida juga, Pak Nasrun, Pak Leman. Juga ada Pak Widya dari Tokyo yang sebentar akan gadang bola. Jangan lupa snacknya ya Pak ya. Snacknya yang banyak gitu loh.
0: Karena begadang gitu ya.
3: Iya, karena gadang gitu. Jadi harus punya snack. Yang nonton bola itu jangan lupa snacknya yang banyak. Sambil cemilan, sambil nonton kan enak gitu ya. Jadi terasa langsung gol gitu.
0: Langsung gol. Tidur gitu maksudnya ya. Abis makan tidur.
3: Terus juga ada beli Govinda, Deva, Govinda. Govinda Deva sama Govinda biasa gitu ya. Tetap sanggulan juga ya, Pak Tami, bisa Pak Anwar ya. Kemudian ada Pak Putum DC, Mas Bro. Ada siapa lagi, Pang Sandi, Pak Adi ada di Batam. Udah juga pernah Mas Hari. Tiola belum, Tiola sempat masuk juga di kemarin ya, di Denpasar, saya tahu. Dan semua membayarkan. Oh iya, buat Muria Jakarta juga dan buat yang ada di grup Ketawa Ketiwi. Dengar proses yang ada di Denpasar. Sama semuanya, saya selalu yang ada di Denpasar semua. Semoga dalam damai sejahtera.
0: Amin.
3: Sama dengan Sang Udiase gitu ya. Sejahtera untuk semuanya. Dan buat bacana tetap semangat. Dan buat suami saya, jangan lupa sebentar nanti bangunkan saya gitu. Karena saya harus tidur.
0: Iya, oke.
3: Proses hari di pasar. Oke, Bang Chandra, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke. Itu dia. Dan apa namanya, Bu Indi baru monitor katanya. Salam buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Dayosele, Bu Ani, Bang Pak Widi, Bu Medijo, Mas Bro, Pak Sanggula, Pak Pulisnya, Bu Wandi, dan oke, Dharma Line. Oke, siap, terima kasih request Angin Malam. Oke, saya cari dulu ya Angin Malamnya ada gak nih ya. Soalnya malam ini panas nih. Oke, kita angkat WhatsApp dulu. Halo, selamat malam Pak Widi.
4: Halo, selamat malam Pak Dharma.
0: Yes, selamat malam Pak Widi. Sehat Pak?
4: Sehat, Pak Dharma gimana?
0: Sehat juga dong ya. Kalau gak sehat ya gak siaran.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Ntar Portugal ya.
0: Iya, Portugal. Portugal nih, Uzbekistan nanti jam 2 sana tapi jam 1 dini hari sini. Siapa nih Pak malam ini?
4: Portugal dong. Portugal. Skor 2-1.
0: Oh, 2-1 juga. Kayak Bu Ayu berarti ya. Oke, dioper gak di Ronaldonya nih Pak?
4: Ya Ronaldo ya.
0: Ntar gak dioper lagi.
4: Tahun ini terakhir nih beliau ya.
0: Iya benar. Ini harus menang nih Pak biar lolos nih Portugal.
4: Iya harus menang. Pada ini apa? Apa biar Ronaldo kalau tahun ini berhenti soalnya kan membawa beban.
0: Biar nyusul si Messi juga Pak. Ya, biar ketemu mereka nanti. Siapa ya, tahu.
4: Mungkin lagi 4 tahun ada yang lebih baik lagi dari Ronald Christian ya.
0: Ya siapa kayaknya?
4: Bisa nanti juaranya siapa ya?
0: Kayaknya kalo antara
4: Prancis ya. Prancis sama
0: Kayak antara Prancis Argentina deh kalau saya deh feeling.
4: Iya, itu udah Prancis dua itu sama Brazil dua kuat itu.
0: Mm-mm, benar, antara dua itu sih. Soalnya apa ya? Enggak ada celah, Pak. Kelihatan sampai sekarang maksudnya ya. Enggak ada celah.
4: Gitu. Kalau Jepang itu enggak harap sampai final sih, sampai paling semi aja sudah.
0: Ya, sudah. Ya, iya, tuh Jepang ya, dia benar deh, heeh. Saya berharapnya sih semifinal juga sih Pak Jepang.
4: Ya, Jepang itu kan memang dari apa tuh yang mewakili di negara Asia itu kan yang paling terkuat gitu. Dari dulu selalu ikut gitu dari dalam
0: dia kelasnya udah
4: Piala Dunia.
0: Kelasnya udah beda itu dia. Jadi yeah. Sudah wajar.
4: Ya ya.
0: Mau request apa nih Pak?
4: Ikut kan. Lagunya apa bebas ya?
0: Ini Indo, tapi tahun 90 sampai 2014 nih Pak.
4: 2014. Kalau itu baru ya, siapa lupa ya. Siapa Republik
0: tuh?
4: Itu.
0: Republik yang mana tuh Republiknya?
4: Selimut Tetangga judulnya, tapi baru mungkin tuh ya.
0: Selimut Tetangga, sebentar. Kita lihat dulu ya. Saya lupa sih Republik Selimut Tetangga itu tahun berapa ya? Sebentar.
4: Kayaknya agak baru mungkin itu.
0: 2014. Bisa Pak? Boleh.
4: Bisa. Hmm. Ya itu aja Selimut Tetangga itu.
0: Selimutnya siapa? Ya pakai tuh.
4: Iya, cuma lagu aja, Bang.
0: Iya.
4: Jangan disimak lanjutin.
0: Jangan lanjutin ya. Oke. Okay.
4: Iya. Ya, salam-salam dulu ya, Pak. Ini lagi ngantuk tadi. Aduh, mau mempersiapkan apa seperti kata Ayu. Jangan lupa

0: selalu kontak dengan keluarga ya, yang ada di apa
1: di Semarang,
0: di rumah ya.
1: Iya di rumah
0: Semarang ya. Kemudian ada barusan ada Mbak Ayu masuk di Maluku Tengah, ada Bang Winijo di Manado, dan ada Mbak Jingga Ratna di Manado juga. Jingga Ratna namanya sekarang.
1: Ratna ya. Jingga. Putar terus.
0: Ratna Jingga.
1: Iya, Ibu Ratna Jingga kalau salah.
0: Oh yes. Ada Kenar juga, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Mas Anwar. Kemudian ada Purnama Sandi Peliwari Mandar, Mas Sandi, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Bung Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Mas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Estelita di Kupang. Benar Kupang?
1: Bu Estelita di Manado dia.
0: Oh di Manado ya?
1: Iya.
0: Kira-kira Kupang. Oh ya ya ya, maaf. Kemudian ada Mah Rahman juga ya, hampir lupa Mah Rahman. Mah Rahman juga ya, di mana tuh ya?
1: Mah Rahman di Sumatera, Padang ya.
0: Di Sumatera ya, ya. Pak Nasun di Palu, Ligo Pindah di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Tami di Amlap Lura, ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Diah Mangwati di Singaraja di Guase, Bukatika di Bunduk Bastale, Mas Bro atau Pegasanggulan, Wan Usu di Sambas, pernah gabung di sini katanya ya.
1: Mungkin sama Bang Wandi kali ya.
0: Wan Usu belum. Ya ya di Sambas ya Wan Usu. Pak Made Swardani di Tabanan, terus kemudian ada Pak Mangku Romo di Banyuwangi, bagaimana kabarnya? Moga sehat beliau di sana. Kemudian ada Pak Keluarga, Pak Putu Bendese, Bang Krispati di NTT, Mbak Piola di Makassar. Kemudian ya untuk semuanya dah salamnya dirangkul jadi A1.
1: Oke.
0: Z. Kemudian yang terakhir adalah buat Bang Dharma.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Sayonara.
1: Yes, sayonara.
0: Bye-bye.
1: Oh, iya. Bye. Oke. Itu dia Pak Widi dari Tokyo ya. Oke. Bu, ini tadi request angin malam ya. Berhembus angin malam gitu ya. Na na na na na na. Saya enggak hafal. Oke, ya. Saya coba cari nanti lagunya ya. Ini terakhir ya, pesawat telepon. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Derma.
1: Hei, selamat malam, Kak Viola.
2: Kabar?
1: Baik. Sehat, Kak Viola?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga nih ya. Kayaknya baru ini ya, baru bersua nih, berarti sibuk banget nih kayak seperti ini.
2: Ya, tiap hari cuman kerja doang. Malam nggak istirahat, nggak sibuk-sibuk banget.
1: Oke, nonton bola juga nggak? Nggak?
2: Suka dong, kan Prancis.
1: Oh, Prancis.
2: Bape, ya dong.
1: Waduh, Prancis. Jagoannya kok pada Prancis semua ya?
2: Iya, dari dulu mah Pio senangnya emang.
1: Waduh, bener-bener Prancis ya. Ya. Ya, Prancis tempat tadi udah main nih, tadi pagi nih. Menang 4-0 ya, kalau gak salah ya?
2: Menang dong, iya dong.
1: Lolos langsung nih ya. Tapi gak tahu deh, nanti sampai final gak tuh?
2: Iya, jangan, pasti harus sampai final.
1: Ya siapa tahu kan, masih ada Argentina loh ya, yang harus dilewati
2: iya,
1: nanti.
2: Iya sih, Argentina. Dia belain Prancis, tapi kalau dia beli jerseynya Argentina.
1: Gitu. Oke, ya udah nanti kita lihat ya. Kalau saya sih dukungnya Inggris nih. Siapa tahu ketemu Inggris nanti nih.
2: Aduh.
1: Inggris. Iya dong. Inggris loh ya.
2: Yang Japanese.
1: Loh, Jepang itu pilihan kedua itu.
2: Ya loh, Asia itu.
1: Ya siapa tahu nanti ketemu ya, Jepang, Prancis, siapa tahu kan Jepangnya yang menang gitu kan nanti.
2: Waduh, kenapa Inggrisnya kalah?
1: Oh, Inggrisnya final lah, sengaja final lah. Gak mau kalah. Aduh, mau request apa nih, Kak Viola? Indonesia, 90-2014.
2: Vio pengen dengerin lagu Bintang aja deh, Bintang.
1: Apa, siapa? Dari siapa
2: Anima,
1: tadi?
2: Anima.
1: Oh, Anima. Oh ya, oke, boleh. Siap, aman.
2: Oke, say hi.

0: Ya buat udah bisa nyapa ya?
1: Udah dong, boleh dong.
0: Oke. Saya hanya buat Pak Wibi, siapa Nielsalo, Mbak Wija, siapa lagi ya? Mbak Ayu, Bang Andi, Ibu Farida, benar nggak sih?
1: Iya betul.
0: Pokoknya buat semuanya deh.
1: Oke.
0: Yang lagi monitor tanpa terkecuali, selamat beristirahat semua. Ntar Portugal ya?
1: Iya, Portugal, Uzbekistan ya.
0: Uzbekistan, betul deh. Oke deh.
1: Oke.
0: Buat Bang Toib siapa?
1: Bang Toib benar. Dharma, aduh.
0: Bang Dharma. Gimana? Yang selalu happy, cari bal banget sih loh.
1: Iya dong, cibi nih.
0: Cibi. Bang Dharma semangat terus, happy terus ya.
1: Oke, okay, makasih.
0: Terima kasih, selamat.
1: Terima kasih. Selamat malam. Oke. Okay. Itu dia lagu yang sudah dikeluarkan Anima Bintang ya. Saya lupa Bintang tuh gimana ya. Aduh, ini zaman saya SMP kayaknya. Bintang di enggak nih, beda. Oke, okay, kita langsung play aja lagunya yang sudah requestkan. Tadi Bung Benny juga ada Rumor, Butiran Debu. Terus Bu Janura saya carikan lagu Tangga ya. Cinta tak mungkin berhenti gitu ya. Oke. Okay. Dan juga Kalau Cinta Menggoda dari Krisya, ada itu dari Bu Ayu, lalu Selimut Tetangganya Pak Widi. Republik maksudnya. Aduh, kata Pak Widi buat Mbak Viola, Bang Toyop tuh penyiar RRI bau-bau katanya. Oh, ayo loh, gimana sih? Masa enggak mau kenal saya sih, Bu Viola? Terus apa tadi Bro Rima Rantika ya, Angin Malam ya Bu Indi tadi, dan tadi ditutup dengan anime Bintang ya. Oke, kita langsung saja. Ini dia yang sudah siap-siapkan. Nanti akan kita bergabung lagi di Senandung Malam sesi ketiga selanjutnya ya. Hanya untuk nada di Senandung Malam.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
3: Denpasar.

0: 1000 tahun lamanya dari Tulus ya. Yeah. Takkan pernah berhenti. Yes, berhenti apa ini? Ya, kadang memang ada orang yang nungguin ya, nungguin seseorang itu sampai lama gitu ya. Tapi kayak enggak sampai 1000 tahun juga sih. 1000 tahun lamanya ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, tapi ya kadang ya ada beberapa hal yang memang kita tuh kadang nunggu seseorang tuh lama banget ya. Walaupun mungkin kita tahu nih orang itu udah apa sih? Udah dengan orang lain gitu. Kita tuh tunggu aja 1000 tahun lamanya gitu. Ya, karena saya juga pernah pengalaman nih, saya ditungguin lama banget gitu ya. Sayanya enggak peka. Ya, begitulah ya kehidupan ya. Pasti juga begitu juga dengan kehidupan Anda ya. Pasti kan ada lika-liku kehidupan atau hal yang mungkin ya. Seharusnya mungkin Anda ambil nih gitu. Tapi ada pilihan lain yang Anda ambil, akhirnya tidak mengambil pilihan yang lain gitu. Jadi tidak perlu disesali ya. Dan jadikan itu sebagai ya pengalaman atau hal yang terindah gitu, kalau itu hal yang terbaik ya. Kalau misalkan hal yang buruk, jangan diratapi, tapi jadikan itu pelajaran, oke? Okay? Dan tadi juga ada lagu yang direquestkan khusus ya oleh pendengar setia, karena ulang tahun nih besok nih, Santi Ari ya, penyiar Pro 1 Santi Ari, selamat ulang tahun besok, panjang umur, sehat selalu ya, sudah saya ucapkan, jangan maksa lagi ya. Apapun itu yang doa yang terbaik untuk Santi Ari ya. Oke, kita angkat WhatsApp dulu. Ada WhatsApp telepon soalnya nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Belum. Iya, kan habis tidur. Pasti ya.
1: Tidur benar-benar, makanya belum ngantuk.
0: Aduh, mau request lagu apa nih Bu sekarang nih?
1: Lagunya Ruang Rindu Ungu.
0: Ruang Rindunya Leto mungkin.
1: Iya bisa, itu bisa juga ya.
0: Soalnya Ungu nggak ada Ruang Rindu.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, dia Leto.
1: Mungkin catatan dulu saya punya gininya, nggak tahu juga ya. Ya.
0: Oh ya, oke, siap, boleh.
1: Iya, iya, iya. Ya, salam buat kru pendengar Ketawa Ketiwi, jangan sekali, harus berkali-kali. Yo. Selamat malam. Selamat istirahat. Dan silakan tidur yang nyenyak. Iya, khusus Bang Dharma, nanti hati-hati kalau pulangnya ya, karena sudah malam.
0: Iya.
1: Ya, silakan tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, semuanya. Saya tidak kasih salam, mungkin sedang tidur nih sudah.
0: Sudah malam ya. Sudah bangun.
1: Ya. Ya, buat khusus buat Nia. Niriani Indi,
0: Bu Indi. Capek katanya abis pulang kampung katanya, kalau salah.
1: Oh, gitu. Ada acara mungkin ya, ya.
0: Iya.
1: Rajin sekali dia dong, intinya memang ya, karena ada yang penting, ada yang nganter itu kan. Iya. Biasanya anak dengan anaknya, dengan putranya ya. Selamat malam Mbak Indi, istirahat dulu Mbak Indi. Ya, ya untuk semuanya para pencinta Ruang Rindu Pro 1 RRI dan Pasar. Karena informasi dan inspirasi. Oke, terima kasih. Satu ronta dengar lagunya.
0: Siap, Ibu.
1: Ya, hati-hati pulang ya nanti.
0: Siap, Ibu.
1: Ya, salam buat keluarga. Salam sehat selalu. Oke, dah.
0: Oke, itu dia dari Bu Janura. Kita angkat yang pesawat telepon nih. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Dharma.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan Bu siapa ini?
2: Dengan Kak Rahma di Batu.
0: Oh, Ibu Rahma. Iya. Sehat, Ibu?
2: Jangan Ibu, panggil Kakak.
0: Oh iya, Kakak, lupa saya. Ya, Kakak Rahma sehat.
2: Seminggu ini batuk aja nih, di
0: serang-serang
2: malam-malam kan sering kambuh nih batuk.
0: Oh gitu, emang udara apa yang ngaruh nggak di sana? Ngaruh gak jadi batuk-batuk kita gitu, nggak?
2: Apa ya?
0: Emang batuk aja.
2: Udara mungkin ini karena sekarang di sini musim, bisa dibilang musim kemarau, hujannya jarang nih.
0: Oh, jadi kering gitu ya? Tenggorokan ikut kering kali ya?
2: Ya. Nah, itu tenggorokan jadi kering juga.
0: Oke. Okay. Nanti nonton bola enggak, Bu? Kak. Kak Rafa, oh. Salah saya.
2: Nonton sih jarang, tapi suka bola.
0: Suka bola.
2: Tentunya benar terus nih.
0: Apa?
2: Jagoan Karama menang terus nih.
0: Oh, siapa tuh? Argentina jangan-jangan. Tau kan bener. Ya ampun. Oh iya, semalam menang ya. Ada udah lolos ya. Udah pasti lolos ya ke tahap selanjutnya nih.
2: Dapat deh nanti di dia finalis nanti tuh. Bisa menang ya.
0: Aduh, kayak sampai semifinal aja deh, Bu. Semifinal. Kayaknya enggak juara deh.
2: Oh, itu prediksi Dharma ya, kalau nanti dua besar dapat entar nanti
0: ya. Aduh, oke, Argentina ya. Argentina semua pokoknya ya. Oke. Karamonyo mau request lagu apa nih? Indonesia, tapi lagunya Indonesia. Tahunnya 90 sampai 2014 ini.
2: Iya. Ini lagu tadi udah diambil siapa tadi yang minta lagu Bintang?
0: Oh, Anima ya, udah tadi betul.
2: Nostalgia kan bisa kan?
0: Tapi sampai 90 aja Bu lagunya, soalnya di playlistnya 90 sampai 2014. Oh.
2: Berarti lagu ini nggak dapat ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Jamal Bidat nggak dapat berarti ya?
0: Iya, itu Jamal Bidat kayaknya 80 itu 80 Senin kemarin nggak salah hari Minggu.
2: Yang ini Rati Purwasih aja.
0: Rati Purwasih, sementara kita cek dulu. Rati Purwasih kayaknya juga sama deh.
2: Sama.
0: Iya nggak ada juga kayak sama Rati Purwasih. Paling.
2: Betaria Sonata ada nggak?
0: Betaria Sonata. Itu yang apa judulnya Bu? Coba saya cek lagi. Sorati Purwati itu enggak ada. Betaria.
2: Oh, Betaria tahun 80-90 kalau enggak salah tuh.
0: Tergantung lagu terbitnya, Bu. Judulnya apa itu? Kita lihat dulu terbitnya kapan tuh.
2: Kau yang ku sayang ada.
0: Kau yang ku sayang. Oke, okay, kita lihat dulu apakah muncul tahunnya. Maksudnya apakah masuk 90? Yang kau yang ku sayang. Oh, oke, okay. Ini aman Bu, ini tahun 92 bisa. Oke.
2: Okay. Nah, itu kan
0: pas berarti.
2: Itu yang kau yang ku sayang itu tuh RRI Denpasar tuh.
0: Sayang sama RRI Denpasar gitu ya maksudnya ya. Bisa aja.
2: Itu kan cari lagunya yang ini.

0: Dinda berapa hari yang lewat tuh?
1: Oke.
0: Buat Dinda yang baru bergabung juga, buat Bu Indi, buat Ibu Kartika, buat Ibu Farida, buat Pak Widi, buat Bang Adi Yudhistira, buat siapa? Pokoknya belum hafal semua nama-namanya.
1: Iya, dan semua namanya pokoknya ya.
0: Nah, pokoknya semuanya juga salam sehat, salam bahagia buat semua-semuanya pencinta RRI dan pacar.
1: Oke,
0: terima kasih banyak Dharma.
1: Terima kasih Kak Rahman. Selamat malam. Oke. Itu dia dari Ibu Rahma ya. Dari Sumatera. Oke. Kita angkat pesawat telepon lagi, masih ada nih. Oh, mati teleponnya. Terputus. Oke, tadi Beta Rayo Sonata, terus Bu siapa? Bu Janura tadi Ruang Rindu ya, dari A Little. Yes. Dan juga nanti jangan lupa para pendengar, kita akan mendengarkan Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 nanti antara Portugal melawan Uzbekistan ya. Siapa yang akan menang? Oke. Dan juga nanti kurang lebih jam 1 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mendengarkan siaran langsung sekali lagi dengar bareng Pesta Bola Dunia 2006 dan itu dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Dan tentu saja nanti kita akan bergabung juga dengan Pro 3 untuk mendengarkan langsung ya dari grup K. Baru nanti kurang lebih jam 4 pagi ya waktu Indonesia Tengah ada Inggris melawan Ghana ya dari grup L, Stadion Boston disiarkan dan juga nanti akan didengarkan juga di Pro 3 Jakarta. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nanti ada yang menemani ya. Siapa? Tunggu aja. Oke. Oke, kita langsung play aja lagu yang tadi sudah direquestkan, tapi kita dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi yang akan terlewat ya. Hanya untuk Anda dalam Senandung Malam dan rangkaian Denpasar malam ini.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Das Kinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, teman hidup dari Tulus ya. Tetaplah bersamaku sih. Ngapain sih jaga-jagain? Ya, semoga ya teman hidup itu selalu menemani Anda nanti ya. Seperti halnya nanti saya ya akan menemani Anda di Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 untuk pertandingan Portugal melawan Uzbekistan ya. Kurang lebih nanti jam 1 Wita ya, nanti akan saya menemani hingga nanti pertandingan yang kedua juga, Inggris melawan Ghana, kurang lebih jam 4 pagi nanti ya. Oke. Kalau gitu karena sudah malam, saya mau pamit undur diri terlebih dahulu ya dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi jangan lupa untuk debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 kurang lebih nanti ada jam 1 dan juga jam 4 pagi. Kalau gitu saya Dharma Chandra pamit undur diri di ruang dengar Anda dengan operator Wayan Switra, dan terima kasih yang sudah bergabung tadi ada 12. Tadi ada Bu Wiga, Bang Luhut, Bu Ratna Jingga, Bunda Yoseli, Bu Merijo, Bu Janura, Bu Ayu, Pak Widi, Bu Indi, Bu Viola, dan Bu Rahma. Terima kasih sekali lagi ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang menyenangkan ya. Kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra dan operator Wayan Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting, ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Prancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Angge pemirsa rakalan rai sahabat budaya sarekanten diring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali nggih. Rajang semangat turun ditiang niki ring kawasan Jalan Hayam Wuruk 70 nggih. Mewali male sarang ditiang ketut mus jagi pacang iring semoto rakalan rai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam dasa semang mari je bos nggih. Sementara kelarai, wawu sampun atur di tiang adzan subuh untuk Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim. Sementara underway, sane wentan ring Denpasar dan sekitarnya rengi. Nah, kelarai, sane kantor di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Dulu semun piar sayang Niki Surya Puja. Sane majudul bisnis dalam perspektif Hindu oleh Ida Ayu Made Purwaningsih.

0: Om Swastiastu. Halo pendengar Radio Republik Indonesia Prompat Denpasar, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar, dengan saya Idayu Made Purnamaningsih. Baik, pada hari yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana singkat yang berjudul UMKM dalam perspektif Hindu, menjalankan usaha dengan dharma. UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah, ini memiliki peran yang tentunya sangat vital dalam perekonomian nasional, dalam perekonomian bangsa Indonesia kita. Nah, dalam perspektif Hindu itu sendiri, kegiatan ekonomi termasuk usaha dagang dan produksi bukan hanya urusan duniawi ya, tetapi juga bagian dari pelaksanaan dharma, kewajiban suci dan swadharma, kewajiban sesuai dengan bakat dan posisi. Lalu prinsip-prinsip Hindu yang mendukung aktivitas UMKM ini apa saja? Ya, di dalam ajaran agama Hindu, dharma di dalam bisnis. Tentunya apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan pada dharma. Ya, dharma itu adalah ajaran kebenaran. Yang pertama yaitu berlandaskan Artha Sastra dan Dharma Sastra. Ini termasuk kitab suci Hindu yang mengakui Artha itu merupakan pencapaian materi sebagai salah satu bagian dari catur Purusa Arta, empat tujuan hidup. Nah, ini dia sejajar dengan dharma, kama, dan moksa. Nah, catur Purusa Arta itu yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa, tentunya semua yang kita cari itu sudah wajib tentunya harus berlandaskan pada ajaran dharma. Apapun yang berlandaskan pada ajaran dharma itu sendiri akan menghasilkan hal yang positif, outputnya pasti positif. Mengapa demikian? Nah, arta itu kan pencapaian di dalam hidup kita ya. Arta ini materi yang akan kita capai di dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, baik kita berusaha ataupun bekerja di sebuah instansi, tentu harus berdasarkan ajaran dharma. Kalau misalnya kita mencari materi, kita tidak landasi dengan ajaran dharma, pasti akan berdampak yang negatif. Misalnya kalau di dalam sebuah pekerjaan kita ingin cepat kaya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dengan integritas, dengan hasil yang baik, bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, tentu hasilnya baik. Nah, tetapi ketika kita bekerja, kita mohon maaf, dengan melakukan cara-cara curang seperti itu, ya pasti akan berdampak negatif. Pengin cepat kaya di sebuah perusahaan yang Anda tempat Anda bekerja, terus Anda korupsi, Anda berbuat hal-hal yang curang, itu kan tidak baik, tidak berlandaskan ajaran dharma, itu adharma. Tentu Anda akan mendapat hal yang buruk. Nah, jadi dengan demikian, dalam kita memulai sebuah bisnis ya, kita sebagai UMKM, kita merintis sebuah usaha, semua ya diawali tentunya berlandaskan pada dharma. Berniat aja untuk membuat bisnis tentu harus berlandaskan ajaran dharma. Misalnya kita pengin bisnis cepat kaya, terus kita sudah punya niat yang negatif nih, kita bisnis narkoba gitu misalnya, kan negatif. Mungkin cepat kaya ya, tetapi dampaknya apa? Ya bisa ditangkap polisi dan bahkan itu bisa sampai hukuman mati. Nah, negatif kan. Nah, kita berbicara bisnis ini tentunya berlandaskan ajaran dharma ya, kebenaran, kebaikan. Lalu yang kedua, swadharma. Setiap orang memiliki peran unik dalam masyarakat, menjalankan UMKM sesuai bakat, sesuai kemampuan adalah bentuk pengalaman swadharma. Nah, jadi pendengar RRI Pro 4, nah kalau kita ini mau berbisnis ya, kita harus sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan gaya hidup kalian, lifestyle kalian, hobi kalian. Nah, jadi sesuaikanlah bisnis itu sesuai swadharma kalian. Nah, jangan nanti kalau kalian itu sukanya, hobinya masak, tetapi kalian mau berbisnis di bagian di bidang perbengkelan, kan gak mungkin kan, atau hobinya masak mau buka bisnis di bidang properti jauh. Nah dengan demikian, kalau kita ingin berbisnis, tentunya kita harus berbisnis sesuai dengan potensi, sesuai dengan hobi, sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Nah misalnya saya itu sangat suka yang namanya baking ya, sangat suka yang namanya dunia baking. Tentunya saya ingin berbisnis di bidang baking, saya buka toko kue seperti itu. Nah jadi dengan demikian, bisnis yang kita jalan itu akan dilandaskan dengan rasa bahagia, rasa senang, semangat kita untuk menjalaninya. Kita akan berpikir bagaimana nih cara kita menjalankan bisnis ini agar bisnis ini tetap bisa berkembang, agar bisnis kita ini bisa tetap high seperti itu di masyarakat, brand kita ini akan terkenal. Nah kalau kita sudah menjalankan bisnis itu dengan senang, dengan happy, dan juga dengan berlandaskan ajaran Dharma, dengan niat kita yang sungguh-sungguh, tentu ini akan berjalan bisnisnya. Jadi kayak gak ada beban seperti itu. Tetapi kalau kalian berbisnis itu dipaksakan ya, tidak punya perencanaan, maka ini akan susah untuk dieksekusi. Dengan demikian, ketika kalian atau kita ingin menjalankan bisnis, sudah sepatutnya kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan kemampuan, keahlian, potensi yang kita miliki. Dan jangan lupa, harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma itu sendiri. Apapun yang kita lakukan berlandaskan ajaran Dharma, berlandaskan ajaran kebaikan, kebenaran, tentunya akan menghasilkan hal yang positif.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di dalam kitab Itihasa ya, figur seperti Sudama, nah dia ini seperti pengusaha kecil, dan kisah Kuberange, dewa kekayaan. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara jujur adalah mulia. Nah, saya sangat setuju. Kekayaan yang kita peroleh dengan cara jujur itu sangat mulia, ya. Tidak ada bandingnya. Kalian misalnya punya kekayaan 10M, ya, entah itu berapa M, tetapi kalian mencarinya dengan jalan yang tidak jujur, itu sama saja nol dibandingkan dengan kekayaan yang kita cari dengan jujur. Pernah mendengar gak? Ya, di istilah Balinya sering kita bilang, oh, kerja jujur pasti mesari dibandingkan kerja tidak jujur penghasilan banyak tetapi sing mesari. Nah, jadi kalau kita bekerja jujur, kita bekerja sungguh-sungguh, itu bernilai, ya, mesari kan tanah orang di dalam bahasa Bali. Tetapi kalau kita bekerja ataupun berbisnis tetapi tidak jujur, tidak dengan niat yang jujur, tidak berlandaskan ajaran Dharma, itu tidak mesari. Berapapun yang kita dapat pasti habis. Nah, pernah gak sahabat pendengar RRI, mungkin kalau misalnya bekerja keras terus sungguh-sungguh jujur dapat penghasilan, itu kayak bernilai sekali. Artinya, oh, saya dapat penghasilan 10, saya bisa tabung 2, kemudian saya bisa untuk beriatnya, saya bisa untuk membeli ini, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kayak penghasilan yang kita peroleh itu benar-benar sangat bernilai seperti itu. Jadi kita ngerasa, oh, ini penghasilan saya bisa gunakan untuk ini dan ini. Bukan sebaliknya, kalau kita bekerja ataupun kita berbisnis, kita dapat duit banyak, tapi kita bingung, kayak saya dapat 100, kok kayak sehari itu udah habis. Nah, seperti itu. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun usaha, apapun pekerjaan yang kita lakukan, tentunya sudah harus berlandaskan niat yang jujur. Pasti hasilnya mesari, kenten kalau nak Bali bilangnya. Lalu ketika kita dalam menjalankan sebuah usaha, tentu harus selalu berlandaskan pada ajaran Dharma kebenaran. Nah, jadi ini kita membuat produk yang berkualitas dengan harga yang bisa terjangkau oleh semua orang. Nah, berbicara terkait bisnis, itu dalam membuat sebuah bisnis, kita bisa mulai dengan menggunakan teori atau perencanaan yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan perencanaan BMC, ya. Mungkin pernah mendengar BMC. BMC itu adalah Business Model Canvas. Itu adalah salah satu perencanaan bisnis yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita buat sketsa, kita orek-orek untuk memulai bisnis kita. Apa saja bagian-bagian dari BMC itu, Business Model Canvas itu. Nah, jadi Business Model Canvas ini pertama kali dicetuskan oleh Osterwalder, ya. Jadi bagi kalian yang mau membuat atau memulai sebuah bisnis, bisa banget kita ini bisa menggunakan Business Model Canvas. Nah, yang terdiri dari apa saja? Yang pertama, Business Model Canvas ini terdiri dari CS, Customer Segment. Customer Segment itu misalnya kita mau buat bisnis toko kue. Nah, Customer Segment kita ini siapa? Misalnya kita mau buatnya di mana? Di daerah Denpasar? Ya, kenapa kita buat di daerah Denpasar? Mungkin karena banyak penduduk, ya, banyak masyarakatnya, konsumennya tinggi dan bervariatif. Yang pertama tuh kita bisa tentukan customer segment, siapa saja yang akan menjadi customer segment kita. Jangan lupa sesuaikan dengan target bisnis apa yang kita buat. Yang kedua, value proposition. Nah, berbicara tentang value proposition ini adalah apa sih keunikan, keunggulan, poin plus dari bisnis yang akan kita laksanakan. Mungkin kalau misalnya toko kue, aneka produk kue yang kita buat, baik itu kue brownies, baik itu kue aneka bolu. Nah, ini poin plus dari toko kue kita ini apa? Sehingga customer itu harus beli produk kita dibandingkan dengan toko kue lainnya. Tentukan value propositionnya, nilai atau keunggulan produk Anda. Nah, kemudian poin yang ketiga itu ada yang namanya channel, relasi, saluran apa gitu. Jadi channel kalian tuh apa yang kalian gunakan untuk memperkenalkan usaha kalian tuh ke khalayak banyak, ke publik, baik melalui media sosial, baik kalian melalui store, offline, online, ya, bisa. Nah, jadi bagaimana cara kalian memperkenalkan toko Anda, brand Anda, sehingga terkenal dan dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian poin yang keempat ada namanya customer relationship. Bagaimana kalian menjalin hubungan yang baik dengan customer. Next, yang kelima itu bagian dari BMC ada namanya revenue stream. Bagaimana cara Anda menghasilkan profit dari usaha Anda. Selain jualan di store, kalian bisa jualan online atau bekerja sama dengan aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun kalian bisa juga ikut bazar seperti itu. Kemudian kalian bisa juga menitipkan produk-produk Anda di store, apa, di retail, bekerja sama dengan beberapa retail supermarket seperti itu untuk cepat memperkenalkan produk kita sehingga kita mendapatkan profit. Lanjut, yang keenam ada namanya key resource ya. Jadi produk Anda itu bisa

kemasan, supplier bahan baku, supplier packaging ya, kemasan itu sendiri, supplier bahan baku dan lain sebagainya yang mendukung bisnis Anda itu berjalan, dengan siapa saja Anda berpartner. Dan yang terakhir itu kos, berapa pengeluaran yang Anda keluarkan untuk membuat sebuah bisnis tersebut, baik dari baik dari awal ya, dari kalian merencanakan usaha itu, kemudian kalian membuat usaha di mana, produknya apa saja, entah itu dari biaya sewa tempat, pembelian produk. Kalau misalnya udah punya tempat nggak apa-apa, nggak harus juga kita membuat sebuah usaha itu harus sewa tempat, tidak. Tapi kalau misalnya Anda punya di rumah, memulai dari usaha jualan makanan online, kue online, apapun itu ya, sekali lagi sesuaikan usaha Anda dengan kemampuan atau lifestyle Anda, mulai saja dulu seperti yang dikatakan Bob Sadino. Usaha apa sih yang bagus ya? Usaha yang bagus tuh usaha yang dijalankan, bukan usaha yang hanya dipikirkan, terus saja dipikirkan tapi tidak pernah dieksekusi. Ya, usaha yang kalian rencanakan itu tidak akan Anda pernah tahu apakah usaha saya ini berhasil atau gagal. Kan sering orang bilang, oh pingin buka usaha, oh saya rencanakan dulu, oh minggu depan saya mau rencanakan, saya mau diskusikan, oh minggu depan saya mau survei tempat, tempat A, tempat B, tempat C, oh minggu depannya lagi saya mau survei dengan supplier, oh minggu depannya lagi saya mau survei. Nah kalau terus disurvei, direncanakan tanpa eksekusi, kita tidak pernah tahu usaha kita itu akan berhasil atau gagal. Dengan demikian, sekali lagi saya jelaskan bahwa usaha yang bagus adalah usaha yang dieksekusi, yang dikerjakan. Jadi kalau sudah dikerjakan, kita tahu kita gagal atau berhasil. Kalau gagal, evaluasi lagi di mana kita kurangnya, ya. Jatuh sekali, bangkit 1000 kali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi dongki kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kalau gagal sekali, belum tentu kita tidak sukses. Barangkali itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kita jatuh sekali, kita harus bangun lebih dari sekali. Dengan demikian, kita akan bisa menggapai kesuksesan di dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya kalau kita kaitkan kembali ke konsep Hindu ya, di Hindu itu juga mengenal konsep Trihita Karana. Ya, di dalam berbisnis perlu nggak konsep Trihita Karana? Oh, tentu perlu. Pertama, Trihita Karana itu terdiri dari pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini apa kaitannya dalam bisnis? Ya, tentunya di dalam mulai bisnis, niatkan dulu, fokus dulu, niatkan dengan suci, dengan doa. Ya Tuhan, saya mulai berbisnis. Kan kita berbicara dengan diri kita sendiri ya, komunikasi intrapersonal. Kita berbicara nih dengan diri kita sendiri. Kita mau berbisnis di bidang kuliner. Yakinkan dulu, kita berdoa, kita niatkan dulu. Ya, kita minta restu kepada Tuhan untuk apa? Ya, untuk bisa dari niat ini.

bisa dieksekusi menjadi bisnis yang berjalan. Tentu perlu kita pariangan hubungan manusia dengan Tuhan ini, karena kita meyakini apapun yang terjadi atas kehendak beliau, kita hanya bisa bekerja keras, kita bisa merencanakan, tetapi yang menentukan adalah hasilnya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, kita meyakini Tuhan itu ada, kita ingin sukses, ya tentunya tidak cukup doa saja, doa iya, kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan semoga saya sukses dalam usaha ini. Yaudah, kalau mau sukses harus kerja keras dong. Kan misalnya kalau semua pengusaha cukup dengan hubungan pariangan, ya Tuhan semoga saya kaya, jadi semua orang gak kerja, jadi semua orang cukup berdoa terus kaya. Tidak seperti itu konsepnya. Berdoa iya, meyakini kepada Tuhan apapun yang kita doakan, apapun yang kita usahakan semoga dilancarkan. Kemudian menempatkan spiritualitas itu sebagai fondasi. Nah, seperti apa? Misalnya dengan sesaji kecil atau mantra sebelum memulai aktivitas. Nah, kalau saya di kehidupan saya sehari-hari, sering sekali apapun aktivitas yang saya lakukan, pasti saya itu membanten. Ya, selain berdoa, pasti saya membanten, saya mengaturkan apa yang ingin saya nikmati sebagai persembahan kecil saya kepada Yang Widi, karena saya sudah bisa menikmati segala keindahan di dunia ini. Termasuk hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa melihat alam ini dengan indah, saya masih bisa berbicara. Itu adalah karunia yang luar biasa. Terima kasih Sang Yang Widi, saya masih bisa beraktivitas. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali kepada beliau. Masih kita bernafas, kita harus semangat bekerja, kita harus semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Ya, hidup ini sungguh-sungguh utama. Hidup ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua masih bisa beraktivitas. Lalu yang kedua, yaitu pawongan, hubungan dengan sesama manusia. Penting gak dijaga? Ya penting. Di dalam memulai sebuah bisnis, kita harus memiliki relasi yang luas. Kita harus memiliki relasi yang baik antara sesama manusia. Menjaga relasi baik dengan siapa kalau berbisnis? Ya dengan pelanggan, dengan supplier, dan kompetitor berdasarkan prinsip tatuamasi. Ya, kalau secara sederhana itu tatuamasi berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Hal kecil, kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Jangan nanti kalau kita melihat rekan bisnis kita sukses, ih kenapa sih dia sukses? Pasti dia seperti ini, pasti dia seperti itu. Jangan dulu bernegatif thinking. Ketika kita melihat rekan bisnis kita sukses, kita harus bertanya kepada diri kita, wah hebat, kok dia bisa omsetnya per hari 100 juta ya? Aku kok masih segini-segini saja. Bagaimana cara kita tuh berpikir positif dengan cara menjalin hubungan yang positif sesama manusia? Pawongan kita tanya, kok kamu bisa sukses? Bagi tipsnya dong, bagaimana cara untuk meningkatkan di dalam dunia bisnis di bidang ini? Kita tanya, kita belajar. Jangan kita pernah berpikiran yang negatif. The power of positive thinking. Mereka sukses, kita yakin kita pasti sukses. Ya, evaluasi, perbaiki di mana kita kurang dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, kalau pelemahan itu adalah hubungan kita dengan lingkungan. Nah, jadi kalau kita berbisnis tentunya kita harus ramah ya dengan lingkungan kita, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kita masih melihat kasus yang kemarin banjir ya. Misalnya kalau alam ditebang ya, pohon-pohon besar ditebang mungkin untuk eksploitasi dalam menyediakan sumber daya alam di bidang bisnis apa ya, furniture gitu misalnya, habis nih pohon-pohon yang besar ditebang seperti itu, kemudian diekspor mungkin kayu-kayu kita, sumber daya alam kita di hutan, nah habis itu terus menghasilkan uang duit banyak tetapi tidak sejahtera, lingkungan kita tidak sejahtera, kemudian terjadi bencana, lalu terjadi banjir, kemudian banyak korban jiwa, kan rugi ya. Di satu sisi di bidang bisnisnya meroket, tetapi di bidang alam lingkungan ini manusia dengan alam tidak baik, yaitu sangat merugikan. Dengan demikian, sudah sepatutnya apapun bisnis yang kalian lakukan sudah harusnya kita bersahabat dengan alam ya, dari bahan
produk kita yang ramah lingkungan, baik itu dari kemasan dan lain sebagainya, dan juga kita harus tetap mencintai lingkungan kita. Nah, salah satunya gerakan di Kementerian Agama ya, kita yang sering kita canangkan saat ini, yang kita sudah lakukan, yaitu ekotuyologi. Kita harus mencintai lingkungan. Kalau kita mencintai lingkungan, kita merawat lingkungan, lingkungan pun juga akan menjaga kita. Baik pendengar RRI Perempat yang sangat saya hormati, ya, saya lanjutkan beberapa poin lagi, ya. Nah, jadi di dalam berbisnis perspektif Hindu itu tentu poinnya adalah apapun bisnis yang kita lakukan harus berlandaskan ajaran Dharma. Sekali lagi, harus berlandaskan ajaran Dharma, kebenaran. Nah, etika bisnis di dalam Bhagavad Gita. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita ini disebutkan juga ya etika bisnis. Yang pertama itu niskarma, bekerja tanpa keterikatan. Ya, kerjakan saja dulu, nanti hasil akan mengikuti. Fokus pada proses yang benar. Kedua, satwik rajasik tamasik ya. Satwika, rajasika, tamasika, menjalankan usaha dengan sifat yang jujur, menghindari sifat rajas. Ya, rajas itu serakah. Janganlah serakah dalam berbisnis, dan tamas, malas, curang. Hindari kecurangan, ketidakjujuran dalam bisnis. Hal kecil deh, misalnya kalian buka usaha kelontongan, orang beli berasnya 1 kilo, terus timbangan kalian modip. Terus maunya beli 1 kilo, timbangan dimodip, naiknya setengah kilo tapi sudah terlihat 1 kilo, itu tidak boleh. Jadi belajarlah berbisnis yang jujur. Lalu loyalitas dan keberanian, seperti yang diajarkan dalam kisah Mahabharata. Berbisnis dengan kejujuran adalah perwujudan kesatria, pejuang di medan ekonomi. Baik, pendengar RRI Perempat yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan tentang UMKM dalam perspektif Hindu. Dan sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan. Nah, jadi UMKM dalam perspektif Hindu, pertama, jalan Dharma untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, media pengabdian kepada masyarakat dan alam. Ketiga, sarana mencapai kemakmuran yang selaras dengan spiritualitas, dan persiapan menuju moksa melalui kerja tulus tanpa keterikatan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih, dan tidak lupa saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Dan saya Dayu Purnama, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan laklak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan laklak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekotpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekotpat. Lain halnya jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekotpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: yan. Ne, sing masidugo ba na takoy puto tutunan. Janji tinggal janji. Iya napo, kadang gai na cuma.
1: Om swastiastu ji.
0: Aduh, lantang
1: turah. Turah, pasti pun jantos, pasti pun anu niki. Kejek-kejek alis.

101 RRI Denpasar, selamat pagi untuk pendengar yang sudah menyapa pagi hari ini. Ada Pak Ketut Maliar, sering bon dalam, selamat pagi. Rahajeng, semoga sehat selalu nge untuk Pak Ketut Maliar. So, kemudian juga ada Bu Janura yang sudah menyapa pagi hari ini. Semoga bisa sehat, bahagia selalu. Sudah dengerin Pro 1 pagi-pagi. Bu Janura, terima kasih. Ada Kak Rahma juga di Sumatera, salam sehat. Kemudian ada Bu Ketut di Nusa Dua, selamat pagi. Bu Yusel, Bunda Yuseli juga. Dan semoga juga dengan hari yang baru ini dibukakan pintu yang banyak ya, pintu kesehatan, pintu rezeki, dan juga anugerah yang paling besar dari Yang Maha Kuasa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di Denpasar pagi ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait beberapa update dari Pesta Kesenian Bali. Pendengar Pro 1, ini juga menjadi highlight atau topik perbincangan kita pagi hari ini. Beberapa penampilan-penampilan setiap tahunnya ini melakukan beberapa terobosan, dan tentu saja terobosannya terkait dengan rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali. Dan kesenian langka yang seperti apa? Jadi kesenian langka Prambon, kesenian Prambon yang bisa dibilang kesenian cukup tua begitu ya. Dan kemudian sudah ditampilkan oleh para seniman kemarin di hari Selasa. Kesenian Prambon pada Pesta Kesenian Bali ini merupakan kesenian drama tari klasik bernuansa humor yang digelar untuk menghibur masyarakat dan juga wisatawan sekaligus pelestarian budaya Bali agar memiliki regenerasi dan tidak punah ditelan zaman. Dan kemarin juga tim RRI sempat menonton langsung jalannya dari penampilan anak-anak SMK Negeri 5 Denpasar untuk penampilan Sendra Tari Jaya Prana yang berlangsung di Kesirarnawe Pendengar Pro 1. Lalu untuk hari ini jangan lewatkan untuk Anda yang ingin atau mungkin belum sempat ke Pesta Kesenian Bali, hari ini masih terus berlangsung ya. Dan nanti sajian pertama ini Anda bisa mengunjungi Wimbekare atau Lomba Taman Penasar, masih berlangsung di Taman Kalangan Ratna Kanda dan akan menghadirkan Duta Kabupaten Tabanan. Kemudian di pukul 15 akan ada sajian dari Sekegong Saron Blambangan untuk revitalisasi Gong Saron, Duta Kabupaten Gianyar. Kemudian juga masih ada parade joget bumbung tradisi dari Tabanan, kemudian Klungkung. Ada juga pagelaran pelegongan dari Duta Kabupaten Gianyar dan juga drama gong tradisi persembahan Duta Kabupaten Badung. Dari pagi hingga malam nanti Pendengar Pro 1, dan hari ini juga menjadi momentum penting untuk Lomba Tari Barongket untuk Duta Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar. Dan pastinya akan sangat-sangat luar biasa riuh dari Taman Budaya Provinsi Bali malam hari ini. Jadi jangan lewatkan Pesta Kesenian Bali ke-48, masih terus berlangsung di hari ini 24 Juni 2026. Pendengar Pro 1 yang pagi hari ini sudah memonitor siaran kami juga nanti bisa ikut berkomentar tentang kesenian-kesenian langka yang kemudian direkonstruksi atau dimainkan lagi begitu ya, atau dicoba untuk dikemas kembali begitu di setiap Pesta Kesenian Bali. Dan kali ini masih terus berlangsung Pendengar Pro 1 untuk PKB ke-48. Anda bisa ikut komentari untuk topik pagi hari ini, rekonstruksi kesenian langka. Menurut Anda seperti apa? Atau ada rasanya yang kurang maksimal ya, sesuai dengan pengalaman Anda? Untuk yang usianya 50 tahun ke atas, pasti melihat beberapa sajian-sajian kesenian yang sekarang ini sudah jarang ditampilkan. Boleh Anda sampaikan di 089-678-123-830 dan nanti kami akan bacakan ya pendapat Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: 91 RRI Denpasar, pagi hari ini kita gak cuma melakukan hal-hal di pagi hari yang penting-penting saja ya, untuk makan, untuk siap-siap kerja, tapi the whole things masih menunggu gitu ya. Ada banyak pekerjaan yang masih atau akan Anda lakukan hari ini. Dan sekarang hari Rabu, gak terasa hari Sabtu tanggal 27, sebentar lagi Rahina Kuningan pendengar. Pastinya udah persiapan-persiapan juga ya, udah mulai war buah, sudah mulai terjadi kemarin di beberapa supermarket dan juga pasar tradisional. Untuk Anda yang sibuk pagi hari ini, kita harus cek dulu cuaca mendung-mendung sedap ini ya di Kota Denpasar. Bersama dengan rekan Made Dharma, kita akan cek informasi cuaca atau prediksi cuaca hari ini dari BMKG wilayah 3. Silakan rekan Made.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali, secara umum wilayah Bali hari ini cerah hingga berawan, namun masih ada potensi hujan secara tidak merata, khususnya di wilayah Bali bagian tengah dan barat pada sore hingga malam hari. Arah angin bertiup dari timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam dengan suhu udara diprediksi 19 hingga maksimum 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 60 hingga 95%, sedangkan matahari terbit pukul 6 lewat 33 wita dan terbenam pukul 18 lewat 10 wita. Ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali setengah hingga maksimum 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali maksimum dapat mencapai 2 meter. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Made Dharma. Informasi dari BMKG wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selalu berhati-hati di setiap aktivitas Anda. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Denpasar pagi ini.

24 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop Oke yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

103,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pagi-pagi gak cuma ngurusin soal dapur dan juga rahine, nuju rahine Kuningan pendengar, tapi juga ngurusin si Anabul, si kucing dan juga si anjing yang harus dikasih sarapan. Jangan lupa juga untuk disayang-sayang. Sayang belum tentu hanya kasih makan dan juga berikan perlindungan, tapi juga pastikan kesehatan dari kucing, dari Anabul, dari anjing kesayangan Anda. Karena ada seekor anjing ras yang sebelumnya dilaporkan menggigit sejumlah warga di Desa Tegal Badeng, Negara Jembrana, ini dinyatakan positif rabies setelah diuji di laboratorium. Dan petugas bidang peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Jembrana ini langsung melaksanakan vaksinasi emergency di hari Selasa kemarin. Informasi ini saya kutip dari laman Nusa Bali, Koordinator Medik Veteriner Kecamatan Negara Dr. Hewan Ninyoman Citra Susilawati menyatakan kalau kasus ini awalnya ada laporan gigitan anjing yang diterima tanggal 15 Juni, kemudian anjing yang dilaporkan menggigit warga, kemudian mati sehari setelahnya. Dan setelah menerima hasil laboratorium, memang harus dilakukan kegiatan vaksinasi emergency door-to-door atau langsung datang ke rumah satu persatu warga yang memelihara anjing maupun kucing. Dan sebaiknya pendengar Pro 1, ketika Anda punya Anabul yang baru lahir gitu ya, setahun belakangan ini, untuk segera divaksinasi. Apalagi kalau si kucing ataupun anjing ini memang selalu berkeliaran, kita gak tahu dia bertemu dengan siapa begitu ya. Jadi kita sebagai si empunya hewan peliharaan patut untuk menjaga hewan peliharaan kita. Pendengar, kami juga akan hadirkan nanti kabar terkait dengan warga negara Belanda penanam ganja hidroponik ini telah divonis 3 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami sampaikan update terkait dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada warga negara Belanda karena terbukti menanam dan menguasai ganja secara hidroponik di Denpasar. Dan pidana, selain pidana penjara, pendengar, terdakwa ini juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp510 juta, subsidiar 141 hari penjara. Dan Majelis Hakim juga menolak alasan terdakwa yang menyatakan kalau ganja ini digunakan untuk mendukung pemulihan kesehatan, tapi kondisi kesehatan terdakwa ini memang menjadi salah satu faktor yang meringankan sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Dan pendengar, terkait dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar Provinsi Bali, apalagi sampai ada penanaman ganja begitu ya. Dan ini menjadi pelajaran bahwa masyarakat Bali juga harus bisa melihat kanan dan kiri gitu ya, sama-sama mengawasi gerak-gerik warga negara asing yang ada atau mungkin berlibur atau mungkin bahkan tinggal di Provinsi Bali. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda terkait dengan rekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional Bali melalui Pesta Kesenian Bali. Dan juga Kemenham Bali mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Lomba balik anjur, kemudian gongkebiar itu yang nanti akan menjadi cikal bakal ke depan nanti yang akan kita kirim sebagai duta Kabupaten Belurung di Pesta Kesenian Bali.
2: Kita menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih ada. Stigma, diskriminasi, kebablasan atas disabilitas, serta kekurangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang disabilitas masih terjadi.
3: Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali atau PKB menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan. Kemenham Wilker Bali dorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali atau PKB menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan guna menjaga keberlangsungan identitas budaya Bali.
5: Upaya pelestarian kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan terus diperkuat melalui partisipasi Kabupaten Klungkung dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB. Kepala Dinas Kebudayaan atau Disbud Kabupaten Klungkung, Iwayan Suteja kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, PKB tidak hanya sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan menghidupkan kembali kesenian-kesenian langka sebagai bagian dari pelestarian identitas budaya Bali.
1: Pesta Kesenian Bali itu dibuka pada bulan Juni sampai dengan Juli. Tetapi proses persiapan itu sudah kita lakukan dari bulan September, Oktober tahun yang lalu, seperti itu.
5: Suteja menegaskan bahwa rekonstruksi kesenian langka dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan pendokumentasian, kajian historis, hingga pembinaan generasi muda dan kelompok seni di tingkat desa.
1: Dari kesenian program Aksiku ini ada beberapa kegiatan seperti lomba balik anjur, kemudian gongkebiar itu yang nanti akan menjadi cikal bakal ke depan nanti yang akan kita kirim sebagai duta Kabupaten Belurung di Pesta Kesenian Bali.
5: Suteja berharap Pesta Kesenian Bali terus menjadi wadah kolaboratif bagi pemerintah, seniman, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, Bali memiliki sederet kesenian yang menjadi daya pikat bagi wisatawan. Sayangnya, tidak sedikit kesenian langka yang kurang mendapat perhatian.
6: Rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali PKB merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan memori budaya Bali dari kepunahan. Melalui ajang tahunan akbar ini, kesenian tradisional yang hampir hilang digali kembali secara akademis dan kultural, bukan hanya dipentaskan ulang bentuk luarnya, tetapi juga dihidupkan nilai filosofis dan konteks sejarahnya. Pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda berlangsung 13 Juni sampai 11 Juli 2026, isu rekonstruksi ini menjadi sorotan utama dalam berbagai diskusi budaya penunjang festival. Berdasarkan hasil diskusi budaya Kawiya Bali di Taman Budaya Art Center Denpasar, para akademisi dan praktisi seni merumuskan beberapa poin penting terkait penyelamatan kesenian langka. Pertama, bukan sekedar komersialisasi. Rekonstruksi harus dipandang sebagai proses akademik untuk memahami struktur artistik, sejarah, mitologi, dan fungsi sosial kesenian tersebut. Kedua, masalah keberlanjutan pasca PKB. Banyak kesenian langka yang berhasil direkonstruksi dan sukses dipentaskan di panggung PKB, namun kembali mati suri atau berhenti berkembang di daerah asalnya setelah festival berakhir. Serta ketiga, krisis regenerasi pewaris. Kelangsungan seni tradisi berada di tangan generasi muda selaku pewaris langsung, tanpa rasa memiliki dan pemahaman cerita sejarah, kesenian akan kehilangan jiwanya. Untuk mengatasi tantangan pelestarian ini, para ahli dan budayawan Bali mendorong beberapa solusi konkret. Pertama, pembentukan Bank Rekonstruksi Kesenian Bali. Program berkelanjutan yang ditargetkan mampu merekonstruksi, mendokumentasikan, mementaskan, hingga mewariskan 1-2 kesenian langka setiap tahunnya secara konsisten. Kedua, optimalisasi PKB sebagai laboratorium. Mendorong PKB agar tidak hanya menjadi panggung hiburan atau pertunjukan sesaat, melainkan pusat riset dan revitalisasi seni budaya secara mendalam. Serta ketiga, inventarisasi dan digitalisasi. Memanfaatkan teknologi informasi dan web digital di tingkat desa adat untuk mendokumentasikan pakem, kostum, serta tabu kesenian langka agar mudah diakses generasi muda.
3: Mendengar berikut suara masyarakat terkait rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali.
7: Aku Brian, umurku 22 tahun, asli Denpasar. Nah, menurutku pribadi, acara ini membantu melestarikan warisan budaya agar tidak tergerus oleh zaman dan budaya modern tentunya. Dengan adanya Pesta Kesenian Bali ini, kesenian Bali tetap memiliki ruang untuk berkembang, dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, itu banyak sebenarnya contoh tariannya, yaitu seperti Dramagong dan juga Pelegongan, kayak seperti itu.
8: Halo, kenalin nama aku Okta, umur 20 tahun dari Denpasar. Menurut saya, PKB sangat penting karena menjadi wadah bagi seniman untuk menampilkan karya mereka sekaligus menjaga kelestarian seni dan budaya Bali. Melalui PKB, generasi muda juga dapat mengenal dan melanjutkan warisan budaya yang mulai jarang ditampilkan di masyarakat. Menurut aku juga, PKB itu sangat worth it sih untuk dilakuin dan diteruskan di generasi-generasi berikutnya.
9: Halo, saya Ica Lecir dari Denpasar. Untuk menanggapi dari pertanyaan ini, PKB itu sangat penting sekali karena mengangkat di beberapa tempat yang ada di Bali. Bahkan waktu ini saya lihat juga ada yang dari luar, dari Jawa.
3: Mendengar Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga berperan penting dalam rekonstruksi dan menghidupkan kembali berbagai kesenian langka yang hampir punah. Upaya ini menjadi bagian dari pelestarian warisan budaya Bali di tengah perubahan zaman. Lalu bagaimana peran Pesta Kesenian Bali dalam proses tersebut dan apa maknanya bagi keberlanjutan seni budaya Bali? Kami hadirkan perbincangan Dai Friska bersama seniman dan budayawan Bali, Profesor Imade Bandam.
10: Ya, Prof. Bandam, melihat dari rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali ini, bagaimana Prof. Melihat?
11: Ya, kalau yang melihat sih, usahanya masyarakat, kantong-kantong kebudayaan kita itu betul-betul sangat menunggu PKB ini. Ini kan dampak dari PKB sesungguhnya untuk rekonstruksi kesenian klasik dan kesenian rakyat seperti itu. Misalnya apa, Gamuh akan tampil dari batuan, Dramagong kan tampil juga hampir semua kabupaten kan gitu. Jadi Legong, kemarin saya menyaksikan Legong juga. Jadi mereka ada usaha untuk merekonstruksi tidak hanya bentuk dan jenisnya, tetapi gaya-gaya dan cerita-cerita yang berbeda-beda. Ada Legong Lasem, dilihat dikonstruksi lagi untuk Legong Lasem yang komplit. Besok kita akan menyaksikan Legong Kraton Polo Klandes kan gitu. Jadi usaha mereka sangat luar biasa. Jadi ini saya rasa dampak dari Pesta Kesenian Bali kita selalu menggugah masyarakat, kantong-kantong budaya itu untuk merevitalisasi, mengkonstruksikan kesenian-kesenian klasik. Dan itu tujuan utama daripada PKB, revitalisasi kesenian rakyat, kesenian klasik untuk diberikan jiwa yang baru kan gitu. Jadi pencipta PKB itu Pak Mantra kan dulu pesannya itu, ingat Bandem, ini revitalisasi seni klasik dengan jiwa yang baru gitu anunya.
10: Artinya kalau rekonstruksi ini kan tidak menanggalkan yang lama begitu.
11: Betul, Prof. Tidak sama sekali ya. Jadi strukturnya masih ada, gayanya ditambah, dikembangkan. Jangan juga dibatasi tentang perkembangan dari mereka-mereka sendiri seperti itu. Jangan tadi kan kedengar kalau Batel Arja ya polos kan, tapi mereka kasih lagu-lagu baru supaya ada Penjelah namanya diantaranya.
10: Iya. Mungkin Prof, apa sih yang harus dipegang oleh desa adat begitu ya, terutama yang memiliki kesenian-kesenian langka ini agar bisa juga dilakukan rekonstruksi, tidak hanya di ajang PKB ini, Prof?
11: Ya, desa adat memang salah satu wahana tempat yang di mana semua kesenian-kesenian dan budaya itu ada. Kita kan memiliki 19 objek pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, teknologi tradisional, seni, desain, itu memang selalu ada di desa adat. Ya, perhatian kita memang pemerintah harus memberikan banyak ya, bantuan baik moral maupun material untuk mengembangkan masing-masing seni di desa adat itu. Karena bagaimanapun juga kan kita ini perkembangan kita kan berbasis desa adat kan, seperti itu.
10: Iya. Baik, terakhir Prof, pesan mungkin kepada para peserta yang akan tampil dalam ajang Pesta Kesenian Bali, terutama yang menampilkan rekonstruksi kesenian langka ini, Prof.
11: Ya, saya rasa pertama mereka punya disiplin dan punya kemauan yang kuat untuk mempelajari seni-seni klasik kita, rekonstruksi dan revitalisasi, karena kami melihat bahwa seni tradisi ini adalah identitas bangsa kita, identitas daerah kita. Kan begitu, jaga dengan melestarikan ini dan mengembangkan ini, kita bisa dibedakan dengan Bali, Jawa, Maluku, dan lain-lainnya. Jadi seni tradisi inilah identitas bangsa yang kita perlu lestarikan. Dan anak-anak muda, tentu saja kami harapkan seperti itu.
10: Iya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kurator Pesta Kesenian Bali ke-48 sekaligus budayawan dan seniman Bali, Profesor Made Bandem. Terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi, maksud kami melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
12: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
13: Fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstrem kekerasan di ruang digital, karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan penggunaan media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
12: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
13: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu, orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Diah Werdi Srikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
12: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
13: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, kantor wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali, Kemenham Wilker Bali, menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia atau PKHAM bagi penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
14: Kita harapkan ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan penguatan ini,
13: kantor wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas yang bertajuk setara dalam hak, inklusif dalam kehidupan di Denpasar kemarin. Kegiatan yang diikuti peserta dari organisasi penyandang disabilitas, yayasan sosial, sekolah luar biasa, serta perwakilan pemerintah daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tengah masih adanya tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Supardan yang mewakili Kepala Kanwil Kementerian HAM NTT menegaskan bahwa negara telah menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, partisipasi politik, hingga akses terhadap keadilan.
2: Namun demikian, kita menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih ada stigma, diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas, serta kekurangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang disabilitas masih terjadi. Kerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas HAM seperti ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
13: Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali Ana Agung Gede Ngurah Dalem menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas.
14: Penguatan HAM ini merupakan tugas fungsi Kementerian HAM memang. Itu diantaranya memberikan penguatan kepada masyarakat, termasuk masyarakat penyandang disabilitas, kemudian bukan ini saja, termasuk pegawai ASN, kemudian pelaku usaha juga, kemudian masyarakat perorangan juga.
13: Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM RI, Gianto, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jona Amanda Manik, serta Ketua DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Bali, Denny Andesta, sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, Kemenham Wilker Bali berharap sinergi antara pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dan komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana melalui bidang kesehatan hewan bergerak cepat menggelar vaksinasi emergensi atau bersifat darurat di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Jemberana. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus rabies pasca kasus gigitan anjing terhadap 3 warga setempat.
15: Hari ini kami menindaklanjuti kasus positif yang terjadi di Desa Tegal Badeng Timur ya.
16: Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana melalui bidang kesehatan hewan bergerak cepat menggelar vaksinasi emergensi di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Jemberana, Selasa kemarin. Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus rabies pasca kasus gigitan anjing terhadap 3 warga setempat. Pantauan di lokasi, satu persatu hewan penular rabies HPR disisir oleh petugas medik veteriner Kecamatan Negara dengan pendampingan Kepala Kewilayahan Banjar Tangi. Tugas menyasar anjing dan kucing milik warga dalam radius sekitar 3 km dari lokasi gigitan anjing tersebut. Ditemui di lokasi, Koordinator Medik Pet Kecamatan Negara, Dr. Hewan Ninyoman Citra Susilawati mengatakan gerak cepat vaksinasi emergensi ini sebagai tindak lanjut hasil sampel anjing dari Laboratorium BBPet Denpasar pada Minggu 21 Juni 2026 yang menyatakan positif rabies.
15: Hari ini kami menindaklanjuti kasus positif yang terjadi di Desa Tegabalan Timur ya, di Banjarpangi. Laporan masuk gigitan itu tanggal 15 Juni dan petugas kami dari kecamatan sudah melakukan pengambilan sampel. Sampel anjing dan terkonfirmasi positif pada tanggal 21 Juni 2026.
16: Tugas berhasil memvaksin sebanyak 50 ekor HPR yang terdiri dari 20 ekor anjing dan 30 ekor kucing. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena vaksinasi lanjutan akan kembali dijadwalkan di Desa Tegal Badang Timur dengan melibatkan tim siaga rabies atau TISIRA.
15: Dan hari ini kami sudah melaksanakan vaksinasi emergensi. Didapatkan hasil 30 kucing dan 20 anjing. Nah, kami melaksanakan kegiatan ini pada radius 3 km di sekitar lokasi. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ada jadwal di Desa Tegal Badang Timur, akan kami konfirmasi dengan TISIRA Desa.
16: Untuk diketahui, kasus di Desa Tegal Badang Timur itu menambah daftar temuan rabies di Kecamatan Negara sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan data medik veteriner Kecamatan Negara, tercatat sebanyak 12 sampel hewan yang seluruhnya berasal dari anjing dinyatakan positif rabies selama 6 bulan pertama tahun ini. Diberitakan sebelumnya, anjing jantan berwarna coklat menggigit 3 warga setempat, 2 diantaranya merupakan bocah 4 tahun dan 5 tahun. Gigitan tersebut terjadi pada Minggu 14 Juni dan Senin malam 15 Juni 2026. Anjing tersebut kemudian ditemukan mati oleh warga pada Selasa pagi 16 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Melalui Forum Bali Fiscal Insight, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal berbasis data.
5: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan melalui Forum Bali Fiscal Insight pada Selasa 23 Juni kemarin, berbagai pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
17: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahunan. Angka inflasi Bali juga tadi kami diskusi panjang dengan Bapak Ibu semuanya sebagai termasuk dari provinsi, dari Bank Indonesia semua tentang inflasi yang di Bali ini masih terjaga di rentang target 2,5 plus minus 1% ya, atau di 2,99%.
5: Darmawan menambahkan, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi menyebut, sektor perdagangan mencatat persentase menyumbang tinggi.
18: Yang paling menyumbang adalah di sektor usaha perdagangan, mencapai 17% lebih kontribusinya, sehingga mengumpulkan 1 triliun 244 miliar. Kemudian diikutin yang kedua adalah penyediaan akomodasi makan minuman yang mencapai 1 triliun 148 miliar.
5: Supendi menambahkan di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Melalui Bali Fiscal Insight, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
3: Dari Wimbekara Taman Penasar Duta Kota Denpasar pada ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB, pendengar mengangkat realitas sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui lakon berjudul Ulah Aluh, para seniman menyoroti berbagai persoalan kontemporer, mulai dari tekanan hidup, judi online, pinjaman online, perselingkuhan, hingga fenomena bunuh diri.
13: Wimbakara Taman Penasar Duta Kota Denpasar pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun ini mengangkat realitas sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui lakon berjudul Ulah Aluh, Duta Kota Denpasar yang diwakili Seke Taman Penasar Gamelan Sundaram, Banyarbino Kaje, Desa Ubung Kaje, menyoroti berbagai persoalan kontemporer mulai dari tekanan hidup, judi online, pinjaman online, perselingkuhan hingga fenomena bunuh diri. Konseptor pementasan Adi Santika mengatakan, karya tersebut berangkat dari refleksi tentang hakikat manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Melalui kisah yang ditampilkan, pertunjukan ini berupaya mengajak penonton memahami esensi kehidupan manusia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara raga dan atma.
19: Kisah yang ditampilkan adalah esensi manusia dari menikah, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Ketika hidup terimpit dan dia ulah aluh, dia ingin mengakhiri hidupnya, dia melukai sang atma yang ada di dalam dirinya.
13: Menurutnya, pementasan yang melibatkan 22 orang seniman itu tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga syarat nilai edukasi, unsur komedi, sastra, tembang, dan tuntunan kehidupan dikemas dalam satu pertunjukan yang memuat ajaran-ajaran moral seperti Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, dan niti sastra yang disisipkan melalui pupuh maupun dialog para pemain. Penampilan Taman Penasar Duta Kota Denpasar pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB 2026 ini menuai apresiasi dari kalangan budayawan dan pemerhati seni di Bali. Maestro Seni dan Budaya Bali, Prof. Imadi Bandem mengakui kualitas tembang, penghayatan para pemain, hingga kekuatan dramatik pertunjukan dinilai mampu menghadirkan pengalaman emosional yang mendalam bagi penonton.
20: Kota Denpasar selalu menyiapkan timnya, baik tim Taman Penasar, Gong Kebiar, atau yang lain-lainnya dengan sangat baik dan baik. Hari ini penampilan mereka menurut saya sangat mengesankan.
13: Menurutnya kekuatan pertunjukan terlihat ketika para pemain membawakan tembang-tembang bernuansa sedih seperti Swarandana. Penghayatan yang kuat dari para penembang membuat suasana pertunjukan terasa hidup dan mampu menyentuh emosi penonton. Ia menambahkan kemampuan tersebut sejalan dengan akar sejarah lahirnya Taman Penasar yang memiliki hubungan erat dengan seni arja dan tradisi pertunjukan rakyat Bali. Reporter RRI Denpasar, Mayfriska, melaporkan.

0: Dari dunia olahraga, dilaporkan pendengar rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.
0: Pendengar, Pesta Kesenian Bali yang digelar sebulan penuh menampilkan berbagai kesenian tradisional yang terkadang sudah dilupakan. Salah satu peran strategis PKB adalah merekonstruksi berbagai kesenian langka yang mulai jarang dipentaskan di tengah masyarakat. Editorial pagi ini disampaikan oleh Ninyoman Kasih.
4: Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali yang rutin digelar setiap tahun bukan sekedar panggung hiburan semata. Ajang ini merupakan ruang pelestarian, pendidikan, dan regenerasi budaya Bali yang sangat penting. Salah satu peran strategis adalah merekonstruksi berbagai kesenian langka yang mulai jarang dipentaskan di tengah masyarakat. Di berbagai daerah di Bali terdapat seni tari, tabuh, dan tradisi pertunjukan yang perlahan menghilang karena minimnya regenerasi, perubahan gaya hidup, hingga berkurangnya ruang pementasan. Jika dibiarkan, warisan budaya tersebut dapat hilang bersama para maestro yang selama ini menjadi penjaganya. Melalui Pesta Kesenian Bali, kesenian-kesenian langka tersebut kembali dihidupkan. Seniman senior bertemu dengan generasi muda, naskah-naskah lama dipelajari kembali, dan bentuk-bentuk seni yang sempat tenggelam diberi ruang untuk tampil di hadapan masyarakat luas. Proses ini bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan menghidupkan kembali identitas budaya yang menjadi jati diri Bali. Di tengah kritik yang terkadang pedas terhadap pelaksanaan PKB yang sering disebut monoton, rekonstruksi kesenian langka tidak boleh terhenti. Dokumentasi, pendidikan di sekolah, dukungan desa adat, serta pembinaan berkelanjutan menjadi kunci agar kesenian tersebut dapat hidup di tengah masyarakat. Pemerintah, seniman, akademisi, dan generasi muda perlu berjalan bersama agar warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga dilestarikan. Di era modern dan arus globalisasi yang semakin kuat, Bali dituntut untuk tetap terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Kesenian langka merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan menjadi pembeda Bali di mata dunia. Karena itu, Pesta Kesenian Bali patut dipandang sebagai laboratorium kebudayaan yang menjaga ingatan kolektif masyarakat Bali. Dari panggung inilah kesenian yang nyaris hilang mendapat kesempatan untuk lahir kembali, menginspirasi generasi baru, dan terus hidup dari masa ke masa. Keberlanjutan pesta kesenian Bali setiap tahun harus tetap dijaga, sehingga keberlanjutan dari kesenian dan kebudayaan Bali juga akan tetap terjaga. Sekian editorial.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali atau PKB menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan. Kemenham Wilker Bali dorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Denpasar pagi ini. Saya mau salam-salam dulu, baca-bacain yang udah kasih salam-salam. Udah nyapa juga Bu Rai Batukanik yang udah mulai produktif nih. Semangat terus Bu Rai. Ya, kemudian juga udah mulai ngopi pagi ini. Saya belum ya, belum dapat baru minum air hangat aja tadi. Karena situasi hidung juga gak bagus ini ya, rada-rada gak bagus juga nih.

0: Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Padanghala sampai dengan BTD Indonesia 2. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ACTS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik itu pengawali, mungkin tersebut dari Simpang Padanghala. Simpang Padanghala pada pagi hari ini arus lalu lintas terpantau lumayan agak padat ya dari arah titik bandar. Terus dari arah Waribang sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Bali Beach sementara ini terpantau ramai lancar. Terus di Simpang Bali Beach Sanur dari arah pelabuhan pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Angkuah terpantau lancar. Terus dari arah pantai juga masih lancar. Terus Simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Segara juga masih lancar. Dan dari arah Danau Buyan juga terpantau normal lancar. Terus dari arah Tirtonadi pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus Simpang Tirtonadi dari arah Pesanggaran pada pagi hari ini terpantau ramai. Terus dari arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sindu sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Tirtonadi SMK 3 terpantau normal lancar ya. Terus Simpang Pemelisan Sakenan di Sakenan pada pagi hari ini dari arah Pesanggaran sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Sung Batan Kendal juga masih lancar dan dari arah Tirtonadi pagi hari ini terpantau lancar ya. Terus Simpang Pesanggaran di Pesanggaran dari arah Sakenan sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah exit tol Pesanggaran juga masih lancar dan dari arah Jalan Sesetan ya Ponogoro sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Dewarucu juga terpantau normal lancar ya. Terus Simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Patung Ngurah Rai menuju ke bandara sementara ini terpantau lancar dan dari arah bandara juga terpantau normal lancar. Terus dari arah Raya Kuda dari arah Krisna Oleh-oleh ya terpantau normal lancar. Terus simpang ke Donganan Benua Square dari arah Denpasar menuju Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Dan sebaliknya Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar dan dari arah Kedonganan terpantau normal lancar. Terus simpang KFC Unu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Dari Denpasar ke Nusa Dua terpantau lumayan agak ramai ya. Terus dari arah kampus Unu Jimbaran terpantau ramai. Terus di seputaran Nusa Dua, di pintu tol Nusa Dua ya, exit tol Nusa Dua, terus BTDC dan Tanjung Benoa sementara ini terpantau normal lancar ya untuk daerah Nusa Dua. Jadi rata-rata lintas dari Simpang Padanghala sampai dengan BTDC Nusa Dua, jadi masih aman terkendali ya, jadi tidak ada kemacetan dan kepadatan, jadi masih bisa bergerak ya berapa simpang. Jadi himbauan bagi para pengendara dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara semoga selamat sampai tujuan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ruangan ACCS. Saya Krisna melaporkan, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih rekan Krisna dari ATCS di Subprovinsi Bali. Untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar dan pastikan Anda selalu berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Dengan Pro 1 RRI Denpasar, kami akan kembali untuk update informasi untuk ruang dengar Anda di program Warta Berita Lintas Denpasar pagi ini. Dan pendengar Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak informasi lainnya untuk Anda. Dan pendengar Pro 1, saat ini Anda juga bisa ikut berkomentar terkait dengan rekonstruksi atau dikemas, bagaimana pengemasan ulang dari kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali. Anda bisa sampaikan pendapat Anda melalui nomor telepon di 089-678-123-830. Kami nantikan pendengar masih di Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Keroyongan. Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.